0: Polri. Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka, namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
0: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhami, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
0: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik
7: jadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
8: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
9: Bersediakah?
8: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
7: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Arioseto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
10: Dari Kapolri yang baru, kami tentunya akan
9: melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu dalam diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
7: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
10: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
7: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
11: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
12: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orangnya ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan generasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
13: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
3: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
14: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

0: memberikan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
2: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL, PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
3: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
4: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
3: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
1: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
6: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
5: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
6: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
5: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
7: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
5: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dan Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Baker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Inilah sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sapapua. Nyong Wong Jawa.
5: Au Halak Batak.
6: Gua orang Betawi.
7: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
8: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
9: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
10: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
11: Satu visi, satu tujuan.
12: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
13: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
14: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah satu.
15: Tak perlu saling mengeluh, apalagi sampai bergeluh.
16: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
17: Karena kita satu, Indonesia.
18: Indonesia.
19: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Warta Nusantara.
9: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
9: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Ah, itu Mama bilang, eh?
12: Iya, Mama.
1: Pancasila.
12: Pancasila.
1: Satu.
12: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
12: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
12: Dua.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
12: Kemanusiaan adil dan beradab.
1: Tiga.
12: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
12: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin
12: oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemisahkan perwakilan.
1: Lima. Keadilan sosial.
12: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
12: Oh,

0: Dengar pemirsa dimanapun Anda berada, reshuffle kabinet kembali terjadi. Dan kali ini terjadi pada kemarin 1 Oktober 2026 di tengah hari kesaktian Pancasila. Dan ini merupakan reshuffle yang ketujuh di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya ada reshuffle di 19 Februari 2025, kemudian 8 September 2025, 17 September 2025, 8 Oktober 2025, 27 April 2026, dan 14 hari yang lalu, maksud kami 15 hari yang lalu pada 14 September 2026 juga masih dilakukan reshuffle. Dan kemudian kemarin ada 18 pejabat baru yang kemudian dilantik menjadi Menteri Koordinator, Menteri, Wakil Menteri, hingga Kapolri baru. Dan tentunya sejumlah pergeseran dan pelantikan pejabat strategis tersebut menjadi perbincangan di publik. Apakah efektif merubah nomenklatur dan realisasi percepatan program dalam pergantian para Menteri, Wakil Menteri, dan juga Kapolri? Kami sudah bersama pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, ada Mas Ari Junaidi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Mas Ari.
2: Selamat pagi, Mbak Riki.
0: Apa kabar, Mas?
2: Baik.
0: Salam hangat juga, lama tidak mendengar suaranya nih, tapi yang paling penting adalah menyimak apa yang mau disampaikan Mas Ari hari ini. Mas Ari, kalau lihat dari reshuffle kabinet yang dilakukan ketujuh kalinya, apa sebenarnya pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin disampaikan kepada publik di tengah berbagai kasus yang ada saat ini?
2: Pertama, tentu Presiden Prabowo Subianto mendengar berbagai keberatan dari masyarakat. Terutama kalau saya melihat reshuffle ini terkait dengan bidang teknis ya. Kementerian Luar Negeri misalkan. Dengan penunjukan Pak Amarta Nasir, ini menjadi sebuah jawaban bahwa selama ini Kementerian Luar Negeri memang tidak bisa berjalan optimal. Tetapi menurut saya di posisi-posisi lain, itu tidak seseru seperti kemenangan timnas sepak bola Indonesia melawan Bangladesh 92 semalam. Itu menurut saya. Pengamat, banyak pengamat yang mengatakan bahwa reshuffle ini hanya sebuah rutinitas yang memang dilakukan oleh Presiden Prabowo di 2 tahun pemerintahan ini.
0: Oke, apa yang membuat ini seperti bukan victory begitu ya? Apakah memang ini hanyalah sebuah cara, banyak pihak bilang ini cara atau alat pengendalian untuk menuju loyalitas 2029? Benar demikian kah?
2: Ya, kita berharap bahwa periode lalu banyak meninggalkan catatan-catatan hitam. Misalkan tentang penunjukan Kapolri. Ini kan dalam sejarah kita baru kali ini ada Kapolri yang cukup lama menjabat, yaitu Pak Listio Sigit Prabowo. Nah, kali ini ada hadir sosok baru yang cukup segar gitu ya, yang menjanjikan adanya profesionalisme, integritas. Ini yang diharapkan dari sosok Kapolri yang baru. Nah, kita mencatat bahwa Kapolri kemarin gitu ya, quote-unquote gitu ya, memang membawa institusi Polri ke dalam ranah politik di 2024 maupun sebelumnya. Ini menjadi sebuah harapan masyarakat bahwa ketika Kapolri baru dibentuk, bisa membawa roda manajemen kepolisian menjadi lebih bagus lagi, baik lagi.
0: Oke, kalau begitu reshuffle berulang kali ini murni karena evaluasi kinerja kementerian atau sebenarnya lagi-lagi bagi-bagi jatah kursi untuk apa bilangnya meredam intensi dari politik parpol?
2: Di satu sisi saya melihat ada harapan ada perbaikan dalam reshuffle itu. Pertama dalam posisi Kementerian Luar Negeri dan di posisi Kapolri.
0: Ya.
2: Tetapi untuk yang lain gitu ya, ini menjadi sebuah catatan lagi. Ada sebuah inkonsistensi dari pemerintah ketika mencanangkan efisiensi gitu ya. Tapi justru yang terjadi, saya melihat banyak posisi-posisi baru gitu ya, seperti Badan Otorita Pantura. Badan Otorita Pantura. Kan sudah ada Kementerian Teknis, Kementerian PU misalkan. Kenapa membentuk Badan Otorita Pantura? Kita bisa berkaca dari Badan Otorita Batam pun juga tidak maksimal gitu ya. Ini oleh karena itu memang ini membuat catatan baru lagi bahwa pemerintah harus lebih tegas kembali untuk menerapkan efisiensi. posisi-posisi wamen itu juga menurut saya mubazir ya. Terlalu banyak. Jadi kita inflasi jabatan dan pejabat di negeri ini.
0: Itu yang Anda pikirkan ya. Nah, kalau memang demikian begitu ya, Mas Ari. Lalu bagaimana istana menjelaskan kepada publik agar perombakan yang terus-menerus ini tidak diartikan sebagai tanda pemerintahan yang tidak stabil?
2: Nah, oleh karena itu yang ditunggu oleh publik adalah bagaimana kerja di lapangan itu bisa terbukti gitu ya. Pakai Kapolri baru, dia punya tekad dalam satu hari kepemimpinan ini gitu kan membawa perubahan polisi yang menjadi lebih baik. Nah, kita lihat sendiri kasus di Polda Jambi misalkan polisi menjadi maklar dari penerimaan personel Polri di Jambi misalkan, itu kan membuat malu ya bagaimana wajah polisi kita menjadi tercoreng. Demikian juga kasus polisi yang istrinya tewas di Medan, ini menjadi sebuah catatan buruk ya bahwa di kepolisian kita ini kepercayaan dari masyarakat masih belum pulih. Jadi kalau kita lihat masyarakat menagih janji dari presiden, reshuffle demi reshuffle dilakukan, tetapi apa yang akan tercapai atau diraih di lapangan misalkan, ini yang menjadi catatan penting mbak. Bahkan Kementerian Luar Negeri, ini juga betul nih sosok pejabat karir di Kementerian Luar Negeri yang ditunjuk oleh presiden. Nah, tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana kiprah diplomasi Indonesia itu bisa berjalan optimal, harus lebih baik di masa sebelumnya.
0: Oke, tapi saya juga ingin menggarisbawahi karena tadi beberapa kali Mas Ari bilang soal posisi Pak Sugiono yang kemudian digantikan oleh Pak Armand Attanasir. Ini mungkin sesuatu yang cukup baik untuk bisa membawa kinerja Kementerian Luar Negeri. Tapi pada dasarnya Pak Sugiono yang selama ini disinggung sebagai orang terdekat dari Presiden diposisikan sebagai Menko. Pesan simbolis apa sih yang ingin dikirimkan oleh Presiden dengan menaruh Pak Sugiono di posisi Menko ini?
2: Tapi kita pahami juga bahwa pengangkatan dan pemberhentian para pembantu atau menteri-menteri ini adalah hak prerogatif presiden.
0: Persis.
2: Tentu presiden bisa menilai bagaimana kinerja dari Sugiono untuk memimpin kementerian. Nah, saya rasa Pak Presiden bisa mendengar keluhan-keluhan publik mengenai pergeseran rotasi dari Kementerian Luar Negeri misalkan ke Menko PMK. Nah, menurut saya fungsi Menko PMK itu tidak seberat seperti Kementerian Luar Negeri yang memang cukup intens ya, selama ini terbengkalai gitu ya. Karena saya banyak kawan-kawan juga diplomat yang mengalami kelesuan bekerja di era Pak Sugiono ini. Nah, oleh karena itu kita berharap energinya Pak Sugiono mungkin tepat di Menko PMK dibandingkan di Kementerian Luar Negeri. Itu yang saya lihat.
0: Oke, baik. Nah, tapi kan untuk menjawab satu demi satu, ini kan juga menjadi apa ya, tanda tanya besar. Contoh, oke, mantan Kapolri dipilih menjadi kepala KSP. Ini apa pilihan daripada mendepak mereka keluar? Apakah ini juga mungkin strategi mencari aman? Apakah ada hal-hal seperti itu juga yang Mas Ari tangkap?
2: Nah, ini yang dipandang sebagai ikel kuadrat, Pak. Itu lagi gitu.
0: Apa ya, L kuadrat gitu ya.
2: Iya. Pergeseran itu tidak membawa makna jika sosok yang sama ini gitu ya, hanya bergeser posisi. Jadi jabatan boleh tanggal, tapi jabatan tetap ada. Nah, ini kita bisa lihat. Apakah nanti Pak Jamari Taniago yang sudah selesai menjadi Menko Polhukam, ditaruh di mana? Demikian juga Pak Pratikno. Karena Pak Pratikno udah pede nih. Saya akan ditempatkan di tempat yang lain gitu. Nah, ini membuat presiden yang buruk gitu ya. Dalam pengangkatan pejabat sepertinya hanya itu saja gitu ya. Tetapi seharusnya lebih dibuka kepada putra putri Indonesia terbaik lainnya, dan saya lihat banyak kok Indonesia nggak kekurangan stok orang jujur, orang pintar, tetapi kita kekurangan orang jujur. Nah, menurut saya ini yang menjadi tantangan ke depan. Tidak ada lagi pembantu presiden yang bermain-main, misalkan ada menteri yang dirumorkan terlibat dalam kasus korupsi misalkan mental. Sampai sekarang masih aman-aman saja. Ini kan juga tidak boleh terjadi di era presiden yang sekarang ini.
0: Oke, dampak ke publik dan juga ke masa depan koalisi ini yang menjadi pertanyaan besar juga, Mas Ari. Sampai kapan sih bongkar pasang kabinet ini terus terjadi? Apakah pola ini akan terus bertahan sampai jelang pemilu 2029?
2: Kalau saya memprediksikan, kasusnya itu pasti akan terus berlanjut. Sudah itu, ini sudah itu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Baik, benar, selamat pagi, masih bersama saya Yogi Andriansyah dan kita berjumpa kembali ya dalam cek fakta untuk edisi pagi hari di hari Jumat 2 Oktober 2026. Seperti biasa kami sudah siapkan dua informasi untuk Anda. Kita mulai dengan informasi yang pertama terkait dengan tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih di tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Turnback, waktu.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi di phtc.panselnas.go.id. Dan perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Untuk informasi yang kedua terkait dengan Presiden Prabowo tekan SK pembubaran partai politik. Pendengar, ada unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan atau SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya klaim tersebut tidak benar atau hoaks. Dilansir dari Antara News, tidak ditemukan pernyataan resmi terkait Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Dan video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Dan demikian benar dua informasi cek fakta yang dapat kami hadirkan di pagi hari ini. Dan semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih waspada kembali dalam menerima ataupun menyebarkan informasi. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Masih ada ragam informasi dan juga hiburan lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Hanya di Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

untuk adik-adik pelajar, jadilah generasi yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Jangan mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak jelas sumbernya. Apalagi, konten-konten yang mengandung atau mengarah pada paham radikal dan kekerasan ekstrim. Orang tua dan keluarga juga memiliki peran penting dalam menjaga anak. Dampingi anak dalam menggunakan media sosial. Bangun komunikasi yang terbuka dan berikan perhatian kepada anak. Mari bersama mencegah pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim sejak dini.

saran, fasilitas sauna, plus studio, hingga healthy bar untuk kamu yang ingin tetap menjaga pola hidup sehat. Gak cuma itu, ada juga shower air panas dan dingin, locker, dan ruang ganti, musola, serta tempatnya terpisah antara pria dan wanita, jadi lebih privasi dan membuat aktivitas olahraga kamu semakin nyaman. Pantanjing berlokasi di Jalan Raya Mandala, Rimbajaya, Merauke. Dan yang paling penting, buka setiap hari, mulai pukul 6 pagi sampai 9 malam. Jadi, jangan tunggu nanti. Saatnya bergerak, berkeringat, dan hidup lebih sehat bersama Ontenjing. Ontenjing, saatnya olahraga, saatnya lebih sehat.

Menjadi warga dunia bukan berarti kamu harus melepas kebudayaan lokal yang telah dikenal sejak kecil. Kebudayaan lokal justru dapat menjadi jati diri. Tidak hanya itu, hal ini juga dapat menjadi nilai plus di mata orang lain. Mampu menghargai kebudayaan lokal sendiri menandakan kamu juga dapat menghormati kebudayaan yang lain. Sebagai wujud cinta tanah air dan bangsa, ayo berani bangga terhadap kekayaan budaya lokal Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Broke pagi ini. Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke

0: Antrian selanjutnya, silahkan.
1: Iya, saya dulu dong, Bu.
2: Tidak boleh begitu dong, Pak. Saya itu sudah ngantri dari tadi.
1: Aduh, Bu, saya lagi buru-buru nih. Ada keperluan lain lagi.
2: Aduh, tapi tidak bisa begitu dong, Pak.
0: Mohon maaf, Pak, Bu. Semua orang pasti memiliki kepentingan masing-masing. Dan

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

0: Saatnya program acara Indonesia Sehat, berisikan informasi edukasi kesehatan bagi anak dan remaja, khususnya pencegahan stunting, deteksi dini TBC, pemeriksaan kesehatan gratis baik di sekolah dan di lingkungan lainnya. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada, masih bersama saya di pagi menjelang siang hari ini, dan kita kembali menemani Anda dalam program Indonesia Sehat, ruang informasi yang hadir untuk mengajak kita lebih peduli terhadap kesehatan diri, keluarga, lingkungan sekitar, terkhususnya bagi anak-anak dan juga remaja. Pendengar, kesehatan bukan hanya tentang bagaimana kita mengobati ketika sakit, tetapi juga bagaimana kita mengenali, menjaga, dan mencegah berbagai gangguan kesehatan sejak dini. Nah, untuk informasi yang pertama, kita akan membahas salah satu yang paling penting ya, khususnya bagi perempuan dan keluarga, yaitu kesehatan reproduksi. Mengapa edukasi kesehatan reproduksi perlu diberikan sejak dini? Dan juga apa peran orang tua dalam memberikan pemahaman kepada anak, dan mengapa menjaga kebersihan diri serta terbuka berkonsultasi dengan tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan reproduksi. Nah, berikut ini informasinya, pendengar. Pendengar, edukasi sejak dini dan kebiasaan dalam menjaga kebersihan diri menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Pemahaman tersebut idealnya diberikan sejak masa anak-anak dan remaja hingga dewasa. Praktisi kesehatan Asmawati Ahmad MKM menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi memiliki cakupan yang luas, bukan hanya berkaitan dengan organ reproduksi, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan mental dan sosial. Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua, ibu, dan ayah. Diharapkan menjadi sumber informasi pertama bagi anak mengenai tubuh, batasan pribadi, serta cara melindungi diri. Pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi juga tidak seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Selain edukasi dan juga komunikasi dalam keluarga, masyarakat juga diingatkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila mengalami keluhan atau perubahan yang tidak biasa. Pemeriksaan sesuai kebutuhan dan anjuran tentang medis dapat membantu mengenali gangguan kesehatan lebih awal. Dan informasi ini sangat erat ya dengan semangat Indonesia Sehat, karena membangun masyarakat yang sehat tidak cukup hanya dengan menyediakan layanan pengobatan. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat juga menjadi bagian penting. Ketika anak dan remaja mendapatkan informasi yang benar sesuai usianya, keluarga memiliki ruang komunikasi yang terbuka dan masyarakat tidak ragu berkonsultasi kepada tenaga kesehatan, maka upaya menjaga kesehatan dapat dilakukan lebih awal. Artinya, kesehatan reproduksi bukan hanya menjadi urusan perempuan, keluarga, orang tua, dan anak ataupun remaja, tapi juga memiliki peran masing-masing ya, diantaranya baik itu lingkungan pendidikan atau pemerintah, keluarga, dan juga lingkungan. Dan informasi tadi kita belajar ya, dalam menjaga kesehatan reproduksi sebenarnya merupakan proses yang dimulai sejak dini. Bukan hanya soal kebersihan diri, tetapi juga soal pengetahuan, komunikasi dalam keluarga, keberanian bertanya, dan kemampuan mengenali perubahan pada tubuh. Oleh karena itu, ketika kita bisa melihat lebih jauh bagaimana keluarga dan dapat menciptakan komunikasi yang sehat dengan anak ketika membicarakan kesehatan produksi. Tetap bersama kami, pendengar, di program Indonesia Sehat Pro 1 RRI Merauke. Jangan kemana-mana, karena informasi kesehatan berikutnya masih menanti Anda.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Benar, pada informasi sebelumnya kita sudah membahas pentingnya edukasi sejak dini dalam menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Dan berbicara tentang menjaga kesehatan sejak dini tentu tidak hanya berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Ada banyak kebiasaan sehari-hari yang juga perlu diperhatikan terutama oleh generasi muda. Sebab di tengah aktivitas yang semakin padat, kebiasaan tidur larut malam, terlalu lama menggunakan gawai, kurang bergerak, hingga pola makan yang kurang teratur bisa saja menjadi bagian dari keseharian. Lantas bagaimana cara sederhana bagi generasi Z untuk tetap menjaga kesehatan di tengah kesibukan dan perkembangan gaya hidup saat ini? Berikut informasinya. Yang pertama dapat Anda lakukan yaitu mulai dari tidur yang cukup, lebih aktif bergerak, memilih makanan dengan lebih bijak, sampai memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat. Semuanya dapat menjadi kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Dan hal ini sejalan dengan semangat program Indonesia Sehat tentunya, bahwa kesehatan bukan hanya tentang mengobati penyakit, tetapi juga membangun kesadaran dan kebiasaan hidup sejak dini. Terlebih bagi generasi Z yang sehari-hari sangat dekat dengan teknologi dan media sosial, teknologi tentu dapat memberikan banyak manfaat ya, termasuk akses terhadap informasi kesehatan. Namun penggunaannya juga perlu diimbangi dengan waktu istirahat, aktivitas fisik, interaksi sosial, serta perhatian terhadap kondisi diri sendiri. Dan yang tidak kalah penting, jangan sampai hidup sehat hanya dilakukan karena sedang menjadi tren. Yang utama adalah bagaimana kebiasaan baik tersebut dapat dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, bagaimana dengan Anda? Apakah pola tidur sudah cukup teratur?

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok

Dok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: 1 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.
1: Baik pendengar, tidak terasa kita sudah hampir berada di penghujung acara Indonesia Sehat. Namun sebelum kami tutup, masih ada satu informasi terakhir yang akan kami hadirkan. Setelah kita membahas bagaimana generasi Z dapat membangun kebiasaan hidup sehat, mulai dari menjaga pola makan, aktivitas fisik, istirahat yang cukup, hingga memperhatikan kesehatan mental. Namun jika kita berbicara mengenai kesehatan, tentu tidak berhenti ya pada kesehatan anak muda. Ada satu hal yang juga sangat penting untuk diperhatikan sejak awal kehidupan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satu yang dapat dilakukan keluarga adalah memastikan anak mendapatkan pemantauan kesehatan secara rutin. Dan disinilah keberadaan posyandu menjadi penting. Lantas, mengapa orang tua perlu membawa balita ke posyandu? Dan bagaimana kaitannya dengan upaya mencegah stunting? Berikut informasinya. Pendengar, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau mendorong orang tua meningkatkan kunjungan balita ke posyandu. Pemeriksaan yang dilakukan secara rutin setiap bulan menjadi sarana untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Data Dinas Malinau menunjukkan partisipasi balita dan dalam penimbangan posyandu sepanjang semester pertama 2026 masih belum optimal, di mana pada Januari dari 6.264 balita sasaran, sebanyak 3.229 anak mengikuti penimbangan. Dan jumlah tersebut sempat meningkat pada Februari menjadi 4.484 anak. Kemudian kembali berfluktuasi hingga Juni. Dinkes Malinau menilai rendahnya dan belum konsistennya kunjungan posyandu menjadi pekerjaan rumah karena data pertumbuhan yang lengkap sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi balita dan menemukan penanganan apabila ditemukan masalah gizi atau pertumbuhan. Dan dari informasi Malinau ini memberikan gambaran ya bahwa pencegahan stunting membutuhkan perhatian sejak dini dan dilakukan secara berkelanjutan. Posyandu bukan sekedar tempat untuk menimbang berat badan anak. Pemantauan secara rutin dapat membantu orang tua dan juga tenaga kesehatan untuk mengetahui perkembangan anak dan menemukan lebih awal apabila terdapat masalah pertumbuhan ataupun gizi. Oleh karena itu pendengar, peran orang tua menjadi sangat penting. Jangan menunggu anak terlihat sakit atau mengalami gangguan pertumbuhan untuk kemudian memeriksakannya. Melalui kunjungan rutin ke posyandu, orang tua juga dapat memperoleh informasi mengenai pertumbuhan anak, kebutuhan gizi, pola asuh, maupun langkah yang perlu dilakukan apabila ditemukan masalah. Dan tentu saja upaya mencegah stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, ada peran orang tua, kader posyandu, pemerintah desa, masyarakat, hingga berbagai pihak lainnya. Dan inilah semangat yang ingin dibangun melalui program Indonesia Sehat, yaitu meningkatkan kesadaran bahwa menjaga kesehatan harus dimulai dari pencegahan dan dilakukan secara bersama-sama. Dan pendengar, bagaimana dengan kondisi di lingkungan Anda? Apakah posyandu sudah dimanfaatkan secara rutin oleh para orang tua? Atau masih ada kendala yang membuat orang tua jarang membawa balitanya ke posyandu? Silakan jika Anda ingin menyampaikan pandangan, pengalaman, ataupun masukan Anda, bisa di WhatsApp atau SMS ya di 0852-7511-2433. Dan baik pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program ya. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pandangan, pengalaman, ataupun masukan, silakan masih kami buka ya. Tetap kami buka tentunya WhatsApp SMS kami di 0852-7511-2433. Dan dari pembahasan tadi kita kembali diingatkan ya bahwa kesehatan anak merupakan investasi jangka panjang. Dan pemantauan pertumbuhan, pemenuhan gizi, pola asuh yang baik, serta perhatian orang tua juga perlu berjalan bersama. Demikian saya pendengar Indonesia Sehat untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Menjadi warga dunia bukan berarti kamu harus melepas kebudayaan lokal yang telah dikenal sejak kecil. Kebudayaan lokal justru dapat menjadi jati diri. Tidak hanya itu, hal ini juga dapat menjadi nilai plus di mata orang lain. Mampu menghargai kebudayaan lokal sendiri menandakan kamu juga dapat menghormati kebudayaan yang lain. Sebagai wujud cinta tanah air dan bangsa, ayo berani bangga terhadap kekayaan budaya lokal Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Merauke.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Selamat siang mendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah dan saat ini kita sudah berada di pukul 11.26 menit untuk waktu Indonesia Timur, di mana kurang lebih 4 menit lagi saya harus undur diri dari ruang dengar Anda. Namun sebelum saya pamit undur diri, mendengar masih ada dua informasi yang akan saya bagikan dan informasi berikut ini berasal dari Merauke tentunya, atau informasi daerah. Untuk yang pertama terkait dengan rangkaian HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke. Mendengar, SMA Negeri 3 Merauke menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-32 yang dimulai sejak 28 September hingga 3 Oktober 2026. Berbagai kegiatan disiapkan untuk melibatkan warga sekolah dan peserta didik dari tingkat SMP. Dan rangkaian kegiatan tersebut juga mendapatkan dukungan dari orang tua, alumni, dan sejumlah sponsor. Desi Yek Tianggini, SPD Ketua Panitia HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke mengatakan kegiatan diawali dengan lomba cerdas cermat matematika, IPA, bahasa Inggris, dan wawasan kebangsaan. Babak final lomba tersebut dilaksanakan pada Kamis 1 Oktober 2026. Selanjutnya di hari Jumat 2 Oktober 2026 akan digelar pentas seni di lingkungan sekolah. Desi juga menjelaskan persiapan kegiatan tahun ini dilakukan sekitar 3 minggu, di mana waktu tersebut lebih singkat dibandingkan tahun sebelumnya yang biasanya dipersiapkan sekitar 2 bulan. Meskipun demikian, panitia melakukan pembagian tugas agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturan. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, mendengar, dari rangkaian HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke. Kita beralih dengan informasi UMKM terkait dengan kopi keliling yang membuka peluang kerja bagi mahasiswa. Pendengar, usaha kopi keliling di Kabupaten Merauke tidak hanya menjadi bagian dari bisnis minuman, tetapi juga membuka peluang bagi mahasiswa. Pemilik usaha menerapkan sistem kerja yang fleksibel agar karyawan tetap dapat menyesuaikan pekerjaan dengan jadwal perkuliahan. Dan pola tersebut dinilai membantu mahasiswa memperoleh penghasilan tanpa harus meninggalkan aktivitas akademik. Denny C. Yoslin, owner Kopi Keliling, mengatakan mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang lebih diprioritaskan untuk bekerja di usahanya. Menurutnya, mahasiswa membutuhkan pekerjaan dengan waktu yang dapat menyesuaikan jadwal kuliah yang sering berubah-ubah. Oleh karena itu, sistem kerja dibuat lebih fleksibel dibandingkan pekerjaan dengan jadwal tetap. Dalam pelaksanaannya, karyawan yang berhalangan masuk dapat melakukan penggantian jam kerja dengan rekan lainnya. Sistem tersebut dilakukan melalui mekanisme pertukaran jam sehingga pekerjaan tetap berjalan tanpa perlu mengganggu jadwal kuliah. Dan cara ini juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyelesaikan kegiatan akademiknya. Baik, pendengar, dua informasi tadi sebagai informasi penutup kebersamaan kita di hari ini. Di jam dinas siaran saya tentunya dari pukul 5 hingga 11.30 waktu Indonesia Timur nanti. Dan sebelum saya pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua yang telah menemani saya siaran di hari ini. Dan juga kami informasikan ya untuk Anda, terkhususnya yang beragama atau umat muslim, bahwa kami akan hadirkan juga siaran langsung sholat Jumat untuk edisi di hari Jumat ini, di hari Jumat tentunya di tanggal 2 Oktober 2026, di mana kami akan hadirkan siaran langsungnya nanti dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dan sembari menanti jalannya khutbah dan sholat Jumat, kami juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi islami. Selamat mendengarkan, sampai jumpa kembali di edisi jam dinas siaran saya berikutnya.

Merauke siang ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke siang ini.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

garis lurus, tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung dan tiada pangkal. Hidup ini melangkah terus.

cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له

pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah atau juga sholat Jumat ya, khutbah dan sholat Jumat langsung dari

أشهد أن محمد رسول الله.

الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الحمد لله kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, hari Jumat, di tempat yang dimuliakan, masjid yang penuh barokah, bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan, yaitu orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan paling utama, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taati perintahnya dan jauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Penjara yang seharusnya menjadi tempat menjalani hukuman dan pembinaan justru bisa merubah menjadi tempat hidup nyaman bagi narapidana yang mampu membayar. Ombudsman menemukan 10 sel mewah di sebuah lapas, lengkap dengan barang-barang mewah dan minuman keras, serta indikasi sel tersebut dikomersilkan. Seorang napi bahkan mengaku membayar untuk menempatinya. Hal ini bukan yang pertama. 2018 yang lalu, Ombudsman juga menemukan sel mewah yang dihuni narapidana kasus korupsi di lapas Sukamiskin. 2017, BNN juga menemukan fasilitas mewah di lapas Cijantung yang ditempati narapidana narkoba, termasuk AC, WiFi, laptop, ponsel, dan makanan khusus yang kemudian juga terpidana korupsi pajak, bahkan diketahui beberapa kali keluar penjara hingga berlibur ke Bali. Berulangnya kasus tersebut, hadirin rahimakumullah, menunjukkan persoalan terus serius dalam sistem pemasyarakatan. Narapidana tertentu bukan hanya memperoleh fasilitas istimewa, tetapi dalam sejumlah kasus masih dapat menjalankan kejahatan dari balik penjara. Di sisi lain, residivis bahkan terus bermunculan meski telah menjalani hukuman. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera, mencegah pengulangan kejahatan masih menghadapi persoalan. Masalahnya bukan hanya pada sistem hukum pidana, tapi juga pada integritas para penjaganya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jika hukum pidana ditujukan untuk mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, sekaligus memberikan keadilan kepada korban, maka Islam memiliki sistem sanksi atau nidhamul uqubat yang mengatur pelanggaran terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jenis kejahatannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha." Sungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan. Allah telah menetapkan batasan-batasan, maka jangan kalian terjang. Dan Allah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kalian langgar. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Sanksi di dalam Islam juga berfungsi untuk melindungi jiwa, harta, dan juga kehormatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Al-Baqarah 179. Ada sejumlah keunggulan sistem hukum atau sanksi dalam Islam dibanding dengan sistem pidana manapun di seluruh dunia. Yang pertama, sistem sanksi Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, sehingga bersifat hak dan juga pasti adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyyati yabghud wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Maka hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Al-Ma'idah 50. Kemudian yang kedua, sistem sanksi dalam Islam dibangun di atas ketakwaan, sehingga seorang muslim terdorong menjauhi kemaksiatan dan menerima hukuman sesuai dengan syariah ketika melakukan kejahatan. Hal ini tercermin dari kisah Ma'is bin Malik al-Aslami yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hukuman atas perbuatan perzinaan yang dia lakukan. Kisah Ma'is bin Malik al-Aslami mengajarkan bahwa penegakan hukum dalam Islam tidak berdiri terpisah dari ketakwaan dan taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tergesa-gesa menjatuhkan hukuman. Beliau terlebih dahulu membuka pintu taubat, memastikan kesadaran orang yang mengaku, dan memastikan kebenaran pengakuannya. Setelah hukuman ditegakkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru meminta kepada para sahabat untuk memohonkan ampun bagi Ma'is dan menjelaskan besarnya nilai taubatnya. Yang ketiga, sanksi yang tegas berfungsi sebagai zawajir atau pencegah kejahatan. Di antara zawajir atau sanksi itu adalah bagi hirabah atau kejahatan, kekerasan atau perampokan yang menebarkan ketakutan dan kerusakan. Sebagaimana firman Allah, "Innama jazaa'u alladziina yuharibuuna Allaha wa rasuulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu atau tuqatta'u aydihim wa arjulihim bil min khilafin aw yunfaw minal ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Sungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian adalah sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sementara di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar. Al-Ma'idah 33. Dan penetapan hukum qisas bagi para kasus pembunuhan. Dalam surah Al-Baqarah 178, Islam juga menetapkan sanksi bagi zina muhsan, homoseksual, dan korupsi sebagai bagian dari upaya mencegah kejahatan. Yang keempat, sanksi dalam Islam memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.
Maka dalam kasus pembunuhan misalnya, adakah hukuman yang lebih adil bagi seorang pembunuh selain dikisos atau membayar diyat? Maka dalam kasus pembunuhan tersebut, keluarga korban diberikan diyat sebesar 100 ekor unta, 40 diantaranya dalam keadaan hamil atau senilai dengan 1.000 dinar. Yang kelima, sanksi pidana dalam Islam berfungsi sebagai jawabir, yakni menghapus dosa pelaku setelah menjalani hukuman di dunia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah menjatuhkan sanksi bagi seorang perempuan Juhainah akibat perbuatan zina. Beliau bersabda, laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'atuhum wa hal wajadta syai'an afdala min an jadat binafsiha lillah. Sungguh, ia telah bertaubat dengan taubat yang sekiranya dibagikan di antara 70 penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Apakah engkau mendapati sesuatu yang lebih utama dari orang yang mempersembahkan dirinya untuk Allah? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, sidang jumaah rahimakumullah. Maka sistem sanksi dalam Islam juga bersifat praktis, karena tidak semua kejahatan harus berujung pada pemenjaraan. Sejumlah tindakan pidana seperti pencurian, perzinahan, homoseksual, dan pembunuhan memiliki bentuk sanksi tertentu setelah putusan dijatuhkan. Dengan demikian, kebutuhan terhadap penjara dapat ditekan dan peluang kong kali kong antara petugas dan narapidana dapat dipersempit. Pelaksanaan hukum juga menuntut ketakwaan dan integritas aparat penegak hukum agar sanksi diterapkan secara konsisten. Ma'asyiral muslimin, sidang jumaah rahimakumullah. Hari ini barangkali kita merasakan bahwa kehormatan, harta, bahkan jiwa tidaklah aman dari kejahatan. Hukuman yang ditimpakan pun jauh sekali dari rasa keadilan. Bandingkanlah dengan sistem Islam. Tidak ada sistem sanksi atau hukuman yang lebih adil dan terbaik kecuali sistem sanksi atau hukuman dalam Islam. Karena itu menjadikan Islam sebagai pedoman dalam sistem sanksi adalah sebuah kewajiban sekaligus keniscayaan. Dan yakinlah, tidak ada aturan yang lebih adil dan terbaik selain aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aturan itu langsung datang dari Sang Maha Pencipta alam semesta. Meskipun terkadang kita sebagai manusia serangkali meragukan atau bahkan menganggapnya sesuatu yang sudah kadaluarsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni kita, menyegerakan pertolongannya agar kehidupan kita benar-benar diatur dan tunduk patuh hanya kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمروا وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلمتك إلى يوم الدين Ya Allah, Tuhan yang maha adil dan maha bijaksana, kami bersyukur kepada-Mu atas segala nikmat dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Karuniakan kepada kami ketakwaan yang sebenar-benarnya. Teguhkan iman kami, dan wafatkan kami dalam keadaan tunduk dan berserah diri kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa mentaati perintah-Mu, menjauhi larangan-larangan-Mu, tumbuhkan dalam diri kami keyakinan bahwa aturan-Mu adalah petunjuk terbaik bagi kehidupan kami. Jauhkan kami dari kesombongan hawa nafsu, dan sikap mempertentangkan petunjuk-Mu dengan keinginan manusia. Bimbinglah kami agar senantiasa menjadikan syariat-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Ya Allah, lindungilah jiwa kami, keluarga kami, harta kami, kehormatan kami, dan keamanan masyarakat kami dari segala bentuk kejahatan dan kezaliman. Jauhkanlah negeri kami dari pembunuhan, pencurian, perampokan, korupsi, narkoba, perzinaan, perjudian, dan berbagai kemaksiatan yang merusak kehidupan kami. Berikanlah kepada kami kehidupan masyarakat yang aman, yang tentram, penuh dengan keadilan, Ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari kecintaan kepada kemaksiatan. Jika di antara kami ada yang melakukan dosa, maka bukakanlah pintu taubat baginya. Jika ada yang menzolimi, berikanlah kesadaran untuk memperbaiki kezolimannya. Jika ada di antara kami menjadi korban kezoliman, berikanlah pertolongan dan keadilan kepadanya. Jadikanlah setiap hukuman dan pembinaan sebagai jalan untuk mencegah kejahatan, memperbaiki manusia dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada para pemimpin kami, pejabat kami, hakim kami, aparat penegak hukum kami, dan seluruh orang yang memegang amanah kekuasaan, hati yang takut hanya kepada-Mu. Jauhkan mereka dari suap, jauhkan mereka dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pengkhianatan terhadap amanah, dan keberpihakan terhadap yang zalim. Karuniakan kepada mereka, Ya Allah, kejujuran, keberanian menegakkan kebenaran, serta kemampuan menjaga amanah dengan adil dan penuh tanggung jawab. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah aturan-Mu aturan yang berlaku sebagai sarana untuk melindungi umat manusia, bukan untuk menzalimi mereka. Berikanlah keadilan kepada setiap korban, ampunan dan kesempatan memperbaiki diri kepada mereka yang bertaubat, serta perlindungan kepada masyarakat dari berulangnya kejahatan. Jangan engkau biarkan kejahatan menjadi sesuatu yang biasa, dan jangan engkau biarkan kezaliman berlangsung tanpa pertanggungjawaban. Allahumma inna nas'aluka daulatal khilafati ala minhajin nabiyyika, tu'izzu biha islam wa ahlah, wa tudhillu biha al-kufra wa ahlah. Waj'alna minal amilina al-mukhlisina li'iqamatiha bi'idhnika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal-waba wal-zalazila wal-mihan وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Dalam lanjutan fase grup UEFA Nation League, Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini.

Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pada hari ini kita olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tabu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahanan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun ini adalah kemenangan yang sangat sulit, perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Wir hatten gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter-pressing, kami bekerja secara luar biasa. Sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Yeah, I think when you look at the game, we saw.
2: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif. Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika backmid bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: I don't know. I'm a bit frustrated that
2: saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa, tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
3: Yeah, I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim Recuve Bregu Putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangan di dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andri Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Bagian sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hijau, bagol! Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Hijau.
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michael Beckel yang membukukan 5 gol, serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Bigway, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak poin trik Michel Weibaker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya, gila rasanya. Saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

0: Sementara itu pendengar, timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol, termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putunuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain, yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putunuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027 program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitowis Sport Center dan bulu tangkis di Osaka.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Handan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabang para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur Alatani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Walia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormat, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya.
2: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siaran ya pada hari ini, di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 pendengar. Ya, dan senang sekali pendengar, saya Ari masih bisa terus ya menemani Anda semuanya di siang hari ini. Setelah tadi Anda ikuti warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Baik, untuk Anda para pecinta musik dangdut yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung bersama kami di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Baik, kita sapa penelpon pertama kita. Oke, putus ya. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung. Ditunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Ini kayaknya penghuni Natuna, kah?
1: Ah, bukan.
0: Ah, bukan. Bukan apa nih? Bukan salah?
1: Bukan. Ah, iya.
0: Pak Norki, lama tak jumpa. Kemana aja nih, Pak?
1: Ah, di sini saja. Tapi coba...
0: Bagaimana?
1: Banyak waktu terlewat, itu pertama.
0: Itu lagi.
1: Terus ya, itu sudah ujung-ujungnya banyak kalau banyak waktu terlewat itu. Kalau sudah malam ya rebahan cepat.
0: Ah, apalagi sambil tidur-tidur akhirnya lanjut, iya toh?
1: Iya.
0: Oke, Pak Norki silakan siang hari ini lagu dangdutnya apa nih?
1: Oh, ini sudah ada yang masuk kah tadi?
0: Belum ada, tapi sempat masuk terus putus itu.
1: Oh iya, itu pasti. Siapa tuh yang di sana itu yang?
0: Di mana?
1: Poras dia itu.
0: Oh, Bang Luhut.
1: Luhut dia.
0: Oke, oke.
1: Okay. Ah iya, bos, ini jangan satu putus lagi jadi. Ah. Saya langsung pesan menu dulu.
0: Ah, silakan.
1: Menu siang ini kita makan dari ikan dalam kaleng saja, dalam kolam.
0: Aduh, ikan dalam kolam.
1: Ya.
0: Oke, sudah. Silakan dikirim dulu buat siapa?
1: Oke, saya kirim buat semua teman-teman dari Sabang sampai Merauke, Merauke dari ujung tabrak ujung. Mm-hmm. Semuanya selamat siang. Mm-hmm. Juga yang lagi on air di Pro 1 RRI Merauke. Saya mau sebut satu per satu tapi aduh.
0: Terlalu panjang.
1: Iyo. Catatan semua sudah hilang.
0: Aduh. Siapa yang pinjam?
1: Aduh, ini suara yang... Pak Bernard Kapredika. Kau belum pasti pulang.
0: Itu lagi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Saya pesan lagu itu saja. Ikan dalam kolam. Buat semua penggemar semua yang lagi on air di Pro 1 RRI Merauke. Hmm. Ucapannya selamat siang. Dan selamat menyongsong akhir pekan. Hmm. Semoga sehat bersama keluarga. Hmm. Oke, Mas Ari.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak atas pelayanannya.
0: Terima kasih kembali. Hmm. Oke. Terima kasih untuk Pak Norki, penelpon pertama kita di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Silakan siapa lagi yang ingin coba bergabung? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Oh, Bang Luhut. Memang ya, umur panjang. Tadi baru dibilang tuh sama Pak Norki. Tadi kayaknya penelpon pertama itu Bang Luhut tuh, tapi mati.
2: Berarti jadi keberapa ini?
0: Kedua nih jadinya.
2: Jadi kedua ya. Iya, tapi gak apa-apa, yang penting sudah gabung.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua pun, yang terakhir pun, yang penting sudah kita gabung.
0: Oke, okay, baik. Silakan, Bang Luhut, siang hari ini lagu dangdutnya apa nih, Bang?
2: aku mau request lagunya yang serinya Lesti aja lah.
0: Apa judulnya?
2: Mimpi Manis.
0: Oh, Mimpi Manis. Baik, kita coba cari dulu bang, silakan.
2: Nih, salamnya yang pertama buat Bang Arin yang senang bertugas, tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Terus buat Bang Nork yang barusan turun, ada juga Pak Bernard, Bang Amda Yusuf, Pak Freddy, ada Bang Putra Tamir, ada juga Bang Cid, Bang Putra Jaya, Bang Iwan, ada juga Bang Ahmad Irwan, terus ada juga Ibu Utri, Ibu Cici, Mama Ime, Ibu Farida, ada Ibu Natalia, ada Bunda Ima, terus Ibu Ani, Ibu Maslia, ada Puja, ada juga Purnama Sari, ada Bang Putra Tengah, Bang Lei juga, dan buat sima-simanya lah yang lagi pantau. Ada lagunya juga.
0: Lagunya Lesti ya, Mimpi Manis.
2: Iya, ada kan?
0: Ada nih, ada.
2: Oke, okay. Buat Bang Arif, selamat bertugas, dan selamat siang. Dangdut adalah kita, terima kasih, Horas.
0: Horas juga bang, terima kasih untuk penelpon kedua kita ya, Bang Luhut di Tapanuli yang sudah bergabung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda para pecinta musik dangdut. Kami nantikan derengan Anda di siang hari ini. Dan langsung saja dua buah lagu, ada Ikan Dalam Kolam dan juga Mimpi Manis kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Selamat mendengarkan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ya baru saja tadi Anda ikuti dua buah lagu atau juga Anda dengarkan dua buah lagu, pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Hari.
0: Selamat siang Ibu Ellen. Apa kabar Bu Ellen?
1: Puji Tuhan, sehat, bersuka cita. Bang Hari sok kenal Ibu Ellen bersuara.
0: Iyalah.
1: Bagaimana kabar, Dang? Sama-sama.
0: Baik, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya nih?
1: Puji Tuhan, sehat, bersuka cita, bersemangat. 45.
0: Amin. Oke, Bu Ellen, silakan. Lagu dangdutnya apa nih siang hari ini?
1: Boleh Iwak Peye. Iwak Peye, Iwak Peye.
0: Iwa Peye kayaknya yang lain aja Bu.
1: Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh jangan ya? Nggak. Oh nggak bisa ya kalau Iwa Peye?
0: Iya nggak bisa.
1: Kalau lagu Aku Meriang, Aku Meriang. Itu cita-cita tak kayaknya? Meriang.
0: Meriang?
1: Iya.
0: Meriang. Iya. Kita coba cari dulu. Oh iya betul, Meriang.
1: Cita-cita. Iya. Oke.
0: Silakan.
1: Salam-salam Kang. Salam pertama buat Bang Hari, terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon. Semoga okay. Selalu sehat, tetap semangat, sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut mau salam, ada Bunda Christine Natali yang ada di Toli-Toli. Selamat siang, salam kasih, diberkati. Ada Ibu Utri bersama Pak Freddy di Merauke. Selamat siang, salam sehat. Ada Bang Kaltara di... Bang Kaltara... Aduh, Bang Lei di Kaltara. Aduh, kok Bang Kaltara. Aduh, ini kecepetan ini. Bang Lei di Kaltara, selamat siang. Ada Pak Putra Tengah juga di Fak-Fak, selamat siang. Ada Bang Cliff juga di Manado, selamat siang. Ada semua-semua Jo yang menyatu hati di Pro Dangdut adalah kita, Pro Satu Merauke. Di mana saja berada, selamat siang, salam sehat, diberkati. Untuk Bang Adi, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih Ibu Ellen di Manado ya, yang sudah bergabung menjadi penelpon kita yang ketiga. Ya, untuk Anda semuanya, silakan kembali kami terima. Ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oh. Assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat ini Mas Ari.
0: Amin. Udah makan belum, Bu?
2: Udah.
0: Oh, udah. Sana jam berapa ini, Bu?
2: Jam berapa? Setengah dua.
0: Oh, setengah dua. Oke, berarti nggak beda jauh ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan Bu Mas Lia, lagu dangdutnya apa ini Bu?
2: Lagu dangdutnya Panas Membara.
0: Oh, ya. Di situ panas nih kayaknya.
2: Iya.
0: Oke, kita coba cari dulu, silakan.
2: Iya, kirim buat Bunda Trarida, Bunda Christine di Tetoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaidi, Nasrun, Bintang Pratama, Putra Tengah, Bang... Bang siapa? Bang semuanya.
0: Ya, Ibu Mas Lia, ini kalau untuk Panas Membara ini ada beberapa penyanyi ya. Ada Hati Panas Membara dari Ine Cynthia, kemudian Rana Rani Hati Panas Membara, atau Mega Mustika Panas Membara ini Bu, yang mana?
2: Mega Mustika.
0: Mega Mustika ya, oke baik. Masih ada?
2: Ya, semuanya tanpa terkecuali buat baik. Mas Ari, okay. Salam sehat selalu bersama keluarga diri.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mas Lia di alamatnya yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik, pendengar, langsung saja dua buah persembahan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, goyang-goyang.
1: Yo, ini kayaknya dari Manado lagi nih.
2: Nggak tahu sih.
1: Bung Benjo alias Benijo.
2: Ya, betul-betul Bung Benijo.
1: Apa kabar, Bang?
2: Kabar, sehat walafiat ini, Bang.
1: Amin, amin. Di sana panas nggak nih, Bang?
2: Panas, Le. Kalau di Manado, sore kidul, Le, matahari, bukan cuma satu.
1: Yang satunya lagi di mana tuh, Bang?
2: Yang satu semua kirim ke Merauke, gitu, Bang.
1: Oke, Bung Benjo, silakan. Siang hari ini lagu dangdutnya apa nih, Bang?
2: Tiap Valen geser kiri kanan.
1: Geser kiri kanan?
2: Iya, tiap Valen.
1: Geser kiri kanan karena panas ke apa?
2: Iya, gas karena panas, no, fungsinya namun tetap di tempat.
1: Oke. Geser kiri kanan via Valen ya.
2: Iya, yes, siap.
1: Oke, kita coba cari dulu. Silakan dikirim.
2: Bang, yang tugas Bang siapa nih, Bang?
1: Dengan Ari nih, Bang.
2: Ari ya. Sampai kata selamat keluar, selamat berbuka puasa, Pak. Menyergabung. Oke, koin.
1: Oke.
2: Tentunya kita menyapa ada Ibu Farida dari Palu, terus ada Valen dari Papat. Apa kabar, Pak? Baru ini masih di Jogja, Pak. Ayo di Maluku Tengah. Di Pulau Serang, terus ada Pandi di Batam juga, pernah Mas Ari di Sulawesi Barat, siapa lagi ya, Ibu Ana di Solo, seluruh
1: Zaman, Bang. Ya, Bang, ini kalau untuk geser kiri kanan ini ada lagunya Nela aja, kalau via Valen Prei kanan kiri ini.
2: Oh, itu ya, via Valen aja itu.
1: Via Valen. Valen. Prei kanan kiri ya.
2: Siap, siap.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Terima kasih untuk Bung Benijo di Manado ya, di siang hari ini. Baik, oke, ini sepertinya untuk tiga serangkai dari Manado belum lengkap ya. Saat tadi ada Ibu Ellen dan juga Bung Benijo, yang satunya belum masuk nih. Baik, di belakangnya lagi ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ini kayaknya baru masuk Mas nih langsung.
3: Baru masuk. Aduh. Yang punya Manado ketemu bagus.
1: Memang, tiga orang nih memang ya. Tadi baru Manado, sekarang Manado lagi nih. Apa kabar, Bu Ani?
3: Kabarnya luar biasa. Luar biasa panas.
1: Panas, oke. Okay. Oke, okay, Bu Ani silakan. Lagu dangdutnya apa ini?
3: Rita Sugiarto.
1: Rita Sugiarto apa judulnya?
3: Dua kursi, jangan tambah ya, cuma dua.
1: Cukup dua aja ya. Oke, dua kursi Rita Sugiarto. Silakan dikirim buat siapa?
3: Oke, pertama-tama buat pengar yang tugas, tetap semangat.
1: Terima kasih.
3: Dan tadi malam, Kang.
1: Betul.
3: Dan tadi malam sampai siang ya. Oke, sebentarin selain.
1: Ragu, Kang? Oh,
3: mudah-mudahan Mbak Desi sebentar. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Terus mengirim salam anak. Kenapa panas suruhin saya tidak muncul-muncul? Mungkin kabur.
1: Oke, kita berdoa.
3: Apa nasru, narik terus ke Bupar, tidak ada apa kabar, salam sehat, salam seperti itu Ibu Natalia juga, atau Iderate Ibu Kristi juga, narik terus ke Ibu Trotinga juga, Papa, narik Bipo Predi juga, Merauke, salam sehat, salam sukses, narik terus ke Kakak Puja juga, apa kabar, belum masuk studio ya?
1: Belum.
3: Mungkin lebih terus di PWHP ini. Salam sehat, lakus saya dua, tetap Ada Kita Rampe Ibu Teti Lindis juga Bukur, salam sukses. Ada Kita Rampe Bang Los juga, ada Kita Rampe Bang Cut, ada Kita Rampe Bunda Ima juga, bersama-sama jatuh sama detik-detik terakhir ini.
4: Oke.
3: Okay. Oke, kembali ke Mufiru yang tugas tetap mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Ani ya, kembali di Manado. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut. Dan langsung saja, dua buah persembahan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Bang Ari.
0: Selamat siang Ibu Natalia, apa kabar?
1: Iya. Puji Tuhan, baik-baik selalu. Bang Ari, gimana kabarnya?
0: Kabarnya juga baik, sehat, walafiat.
1: Oh iya, Bang Ari, mari.
0: Gimana?
1: Kalau di Sulawesi kan baru 1:30 sekarang, 13:31. Kenapa Ibu masih bilang tadi udah 1:30, belum?
0: Mungkin tadi tidak sempat lihat HP, toh.
1: Aduh, Ibu Masnya tambah-tambah waktu. Makanya kenapa Ibu Masnya udah 1:30 sekarang 13:31. Kita kan sama.
0: Betul, oke okay.
1: Aduh, sudah tidak perlu dibahas lagi.
0: Lanjut.
1: Lagunya apa ya Bang Ari? Sama suka Ica Trisnawati aja, nanti Bang Ari pilih judulnya ya.
0: Oke, okay, silakan dikirim.
1: Oke, okay, salam yang pertama tentunya buat Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat siang. Salam sehat, salam kompak selalu ya. Terus lanjut, ada Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat. Apa kabar juga ya. Ada Pak Norki, Pak Bernard, Pak Hasan Lalo. Ada Sentral Si, Putra Marorin, Putra Tamir. Pak Joni juga, Ibu Mama Roni ya, Mama Nami, Mama Ines. Ibu Siti, Bunda Ima, Kakak Puja, Bang Luhut, Pak Widi Tokyo juga ya. Ada Marcel, Hadi, Bang Bintang, terus ada Bang Lai Putra Tengah ya, terus oh Bang Cliff dari Manado bersama Ibu Ani Jo yang ada di Manado, Ellen di kota, Ibu Ellen juga di Manado. Oh ya, semua sudah Bang Ari ya yang lagi monitor.
0: Oke.
1: Bang Ari tetap semangat, sukses selalu.
0: Ibu.
1: Bahagia ya.
0: Lagunya apa ini kalau Ice? Ada Rindu Berat dan Asmara.
1: Ah, itu sudah.
0: Yang
1: Rindu
0: mana?
1: Berat aja.
0: Rindu berat. Oke.
1: Okay. Bang Ari sukses selalu ya. Doa terbaik buat Bang Ari dan keluarga di rumah. Makasih, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Natalia ya di Toli-Toli. Baik, wakil dari Merauke sepertinya belum ada ya di siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan siapa yang ingin coba bergabung di program Pro Dangdut siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang.
1: Sabar ya.
2: Aduh, saya mau menyamar terlalu bisa jadi. Takut penyamaran terbongkar. Oh, sudah ada. Nanti okay. Buat kita lanjut ya.
0: Sip. Kasih putus kan?
2: Ada. Jangan deh, bisa tuh. Mana sampai hatinya?
0: Ya, tadi katanya, iya nanti kita lanjut.
2: Enggak, masih saya teman. Dia bilang dia mau pulang. Dia bilang, oh iya sudah. Soalnya saya pakai jaket tutup mata, jadi tidak kenal. Habis itu di sini asap sampai begini kong.
0: Aduh, itu lagi.
2: Iya kong. Oke, sudah.
0: Oke,
2: ini kong.
0: Puja, silakan.
2: Saya mau minta lagunya Amri Palu. Saya punya itu, Pati 01.
0: 01?
2: 01 tuh itu Amri Palu.
0: 01 Amri Palu. Oke, kita coba cari dulu, silakan dikirim dulu buat siapa?
2: Iya, Amri Palu yang semua tahu ya. Oke, lagi ini
0: semua tahu atau angka 1?
2: Astaga, semua tahu.
0: Oh, semua tahu.
2: Tadi kan cuma bercanda kalau kosong. Aduh, paling kalau ada depan biji mata saya kode saja.
0: Oke, lanjut.
2: Oke, saya buat tadi Bu Natalia toh yang berlewat toh. Nah, Bu Natalia makasih, Pak Lulu. Juga buat semua-semuanya sudah sampai terkecuali. Pak Nur, kan dah serupa saja juga mau melupakan dia deh. Pak Nur itu kosong sekian.
0: Oke.
2: Aku baik buat Pak Frenci, keluarga. Pokoknya semua-semuanya sudah. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Umur-umur ikanan ini puja pamit. Sampai ketemu sebentar malam.
0: Oke, bye. Terima kasih untuk Puja di Bintuni yang sudah bergabung ya. Dan lanjut lagi, kita dengarkan lagi ya 2 buah persembahan. Dan saat ini sudah dipukul 14:35 pendengar.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu orang penelpon terakhir ya, kami coba deringannya. Dan singkat saja untuk Anda sebagai penelpon terakhir ya, hanya satu orang saja nih. Dan dari sekian banyak penelpon di siang hari ini, ya, untuk wilayah Papua Selatan belum ada bergabung ya. Dari tiga wilayah, dari Merauke, Asmat, Mapi ini juga belum ada sama sekali. Baik, untuk Anda semuanya di siang hari ini, khususnya untuk yang sedang lanjut ya dengan segala kesibukannya, tetap semangat untuk Anda semuanya, karena nanti di pukul 15 kami akan hadir dengan Warta Berita Lintas Sore ya. Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Nah, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, ya, kami tunggu deringan Anda. Satu menit dari sekarang sebagai penelpon terakhir kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya juga masih akan ada informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Untuk itu, pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke, pendengar.

Ya, untuk Anda semuanya yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan pun, ya kami tunggu dengan Anda satu orang penelpon terakhir ya yang akan menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini. Dan kembali kami menghimbau untuk Anda ya, khususnya untuk Anda yang ada di manapun berada pendengar, ya untuk itu tetap jaga situasi Kamtibmas di tempat Anda dan tidak lupa juga jangan membakar sampah ya, atau juga jangan membiarkan lahan yang terbakar ya, seperti itu, karena tentunya ini bisa berakibat fatal ya, bukan hanya untuk Anda tapi juga untuk orang lain pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, satu buah lagu akan menutup perjumpaan kita di saat ini ya, dan satu buah lagu dari miliknya Camelia Malik dengan lagu Colak Colek ya, menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini. Selanjutnya kita akan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman Ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman Ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah

Yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

101, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya, Agus Arianto.

0: Pendengar, penerapan manajemen talenta ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan akan dilakukan secara bertahap. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Sekretaris BKPSDM Provinsi Papua Selatan Bramantia Wardana mengatakan penerapan manajemen talenta ASN di pemerintah Provinsi Papua Selatan akan dilakukan secara bertahap, mengingat proses asesmen dan pengukuran kinerja membutuhkan biaya dan tenaga ekstra. Ia menjelaskan seluruh aparatur sipil negara idealnya akan didata dalam penerapan manajemen talenta, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan yang telah disusun. Bramantia menyampaikan data mengenai potensi dan kemampuan ASN sebelumnya sudah tersedia, namun masih tersimpan dalam dokumen dan belum terpantau atau tersaji dengan baik, sehingga data tersebut akan didata melalui manajemen talenta.
2: Banyak ASN yang pindah dari kabupaten, dari kementerian, dari provinsi, tetapi belum punya datanya. Data potensi atau kemampuan itu kita belum mendata secara baik. Data itu ada tapi sifatnya hanya di dalam map-map nih. Belum terpantau atau belum disajikan dengan baik mana yang memang punya potensi, yang mana yang memang punya kinerja. Sehingga ini yang pertama sekali yang harus kita data melalui manajemen talenta tadi. Jadi kalau sistem merit ini adalah fondasinya, manajemen talenta ini adalah mesinnya. Jadi mesinnya itu nanti kita akan mengukur potensi masing-masing, apakah dia berkinerja tinggi atau dia mempunyai potensi yang tinggi, dan nanti toolsnya masuk di dalam kotak 1 sampai kotak 9.
1: Bramantia menjelaskan melalui manajemen talenta nantinya akan dilakukan pengukuran terhadap potensi masing-masing ASN, termasuk melihat kinerja dan potensi yang dimiliki. Menurutnya, roadmap penerapan manajemen talenta saat ini dituangkan dalam rancangan peraturan gubernur yang masih dalam proses harmonisasi. Dan tahapan dalam roadmap tersebut nantinya akan berkonsekuensi pada kebutuhan anggaran. Pihaknya berharap sistem merit dan manajemen talenta dapat terpenuhi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan pada akhir tahun 2030. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kepolisian Resor Merauke perlu meningkatkan kesiapan menjelang akhir tahun untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Sawal mengatakan, pihaknya perlu meningkatkan kesiapan terutama menjelang pergantian tahun. Menurutnya, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi juga membutuhkan kewaspadaan masyarakat. AKP Irwanto menyampaikan, kegiatan Babin Kamtipmas dan patroli dilakukan secara rutin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan kesiapan tersebut telah dilakukan mulai awal September. Pada Desember, masyarakat akan melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk perayaan Natal dan pergantian tahun. Karena itu, kepolisian harus memastikan masyarakat dapat merayakan akhir tahun dan menyambut tahun baru dengan aman. Terkait kasus penganiayaan, Irwanto mengatakan minuman keras tidak dapat diabaikan sebagai salah satu faktor. Ia menyebut, sebagian besar kasus penganiayaan berawal dari pengaruh alkohol, termasuk sejumlah kasus pencurian dengan kekerasan. Ia mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan, terutama dalam merayakan hari besar keagamaan maupun pergantian tahun. Kepedulian dan kebersamaan dalam menjaga keamanan menjadi jaminan seluruh perayaan dapat berjalan aman dan lancar. Pemerintah Kabupaten Mapi menyiapkan sejumlah potensi lokal untuk dikembangkan. Setelah produksi perdana, 10.000 butir telur yang diproduksi SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI. Kembali, Jessica Ardana menurunkan laporannya.
1: Bupati Kabupaten Mapi Kristo Simus Yohanes Agawemu mengatakan pengembangan ekonomi masyarakat tidak hanya akan bertumpu pada peternakan ayam petelur. Pemkab Mapi juga mendorong sektor pertanian dan perkebunan, terutama produksi sayuran serta buah-buahan. Potensi perikanan air laut dan air tawar juga menjadi perhatian pemerintah daerah Mapi. Kristo Simus Yohanes Agawemu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Mapi akan berupaya berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melihat bagaimana potensi perikanan yang ada dapat dikelola dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, menurutnya, budidaya kepiting disiapkan sebagai salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pemerintah sebelumnya telah memberikan pelatihan kepada masyarakat dan berharap keterampilan tersebut dapat segera dipraktikkan hingga menghasilkan produksi dalam skala besar.
3: Untuk dalam waktu dekat ini kan kami telur tetap menjadi prioritas. Kedua itu kita harapkan sektor pertanian dan perkebunan. Kita segera akan pertanian itu baik itu untuk menyediakan sayuran dan buah-buahan lain yang ada kaitan dengan pertanian, tetapi ada buah-buahan yang ada kaitan dengan perkebunan. Dan itu yang kita lakukan. Sementara kalau untuk ikan, itu kan tahu AK2 ini yang nanti kita coba melakukan upaya bagaimana untuk memanfaatkan dengan teman-teman di Kementerian Perikanan berkaitan dengan potensi laut yang ada, itu mau dikelola seperti apa. Kedepan juga kami berharap ada budidaya kepiting. Kami sudah kasih pelatihan masyarakat beberapa waktu kemarin. Karena kepiting ini kan kalau di luar nilainya mahal. Sehingga saya melihat bahwa bagaimana kita melakukan pelatihan, sehingga hasil pelatihan ini bisa dipraktikkan oleh masyarakat kita. Hasil ini ketika dipanen dalam skala besar, kita bisa juga lakukan kegiatan sama seperti yang sekarang, bagaimana kita memadukan antara tadi menu telur, menu sayur-sayuran tadi, tapi juga ikan dan kepiting yang memang benar-benar menjadi komoditi daerah MAPI, tetapi juga bisa menyampaikan pesan bahwa potensi lokal yang ada di sini punya nilai jual yang tinggi.
1: Bupati MAPI Kristo Simus Yohanes Agawemu mengatakan berbagai komoditas tersebut nantinya dapat dipadukan sebagai kekuatan ekonomi daerah, mulai dari telur, sayuran, ikan, hingga kepiting. Pemerintah Kabupaten MAPI berharap potensi lokal tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saja, tetapi juga memiliki nilai jual yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Wakapolres Merauke, Kompol Jerry Kuagau mengatakan, tugas kepolisian adalah melindungi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Hal itu disampaikan dalam penjelasannya mengenai perubahan pola pikir personel dalam melaksanakan tugas. Jerry mengatakan, masyarakat yang taat dan patuh terhadap aturan dilayani, sedangkan masyarakat yang tidak patuh diberikan penegakan hukum. Menurutnya, perubahan pola pikir dan budaya dalam melaksanakan tugas juga telah dilakukan dalam pendidikan kepolisian. Ia menjelaskan, personel yang ditempatkan di Merauke dan belum pernah bertugas di wilayah tersebut perlu diberikan pelatihan atau pengingat mengenai kondisi, budaya, dan karakter masyarakat di Merauke. Sementara personel yang sudah lama berada di Merauke dinilai telah mengetahui budaya dan karakter masyarakat setempat. Terkait penggunaan media sosial, Wakapolres mengatakan pihaknya telah meneruskan aturan kepada jajaran mengenai penggunaan media sosial. Menurutnya, penggunaan akun pribadi masih diperbolehkan selama dilakukan secara wajar. Namun bila publikasi tidak sesuai aturan, personel akan diproses. Penanganan terhadap personel yang melakukan pelanggaran dilakukan sesuai dengan jenis pelanggarannya, baik kode etik, disiplin, maupun pidana. Festival Beer Pits dan Tewerauts atau Berter tahun 2026 yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Asmat melibatkan sejumlah sekolah dari Distrik Agats, Atsi, dan Akat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asmat, Mateus Metemko, mengatakan, tahun sebelumnya kegiatan festival menyasar sanggar-sanggar seni, baik seni musik maupun seni tari yang menjadi binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pelaksanaan tahun ini, peserta dialihkan ke tingkat sekolah, yakni SMP, SMA, dan SMK. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk keamanan serta keterbatasan ketersediaan air bersih di Kota Agats. Ia menjelaskan, bila sanggar-sanggar dari berbagai wilayah dilibatkan untuk datang ke Ibu Kota Kabupaten Asmat, panitia maupun peserta akan menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan air bersih. Atas pertimbangan tersebut, pihaknya mengambil kebijakan untuk melibatkan sekolah-sekolah yang berada di Distrik Agats, Atsi, dan Akat dalam festival tahun ini. Mateus menyampaikan, dari 7 mata lomba yang dipertandingkan, seluruh kegiatan dilaksanakan pada siang hari, sementara lokasi perlombaan dipusatkan di Gedung Wiyata Mandala, Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat. Berita selanjutnya adalah berita olahraga, pendengar.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, tim Notre Dame FC resmi bertolak menuju Jayapura untuk mengikuti ajang Piala Suratin Cup U17 tahun. Resmi keberangkatan tim itu disampaikan manajer Notre Dame FC, Sadrak Rumbino, kepada RRI di Bandara Mopam Roke, Kamis 1 Oktober 2026. Dikatakan, Notre Dame FC diperkuat 24 atlet ditambah tim ofisial telah melakukan persiapan matang untuk bersaing antar provinsi yang diikuti Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua, Papua Barat, dan Provinsi Papua Tengah untuk Suratin Cup usia 17 tahun 2026 di Jayapura. Menurut Sadrak, Piala Suratin U17 merupakan kompetisi resmi PSSI untuk pembinaan usia muda tingkat nasional menuju babak 8 besar putaran nasional. Pemenangnya kemudian akan lolos babak 8 besar di ibu kota Nusantara. Sementara ketika disinggung soal optimisme untuk bisa lolos ke putaran 8 besar, Sadrak Rumbino mengaku dari postur tubuh dan pola latihan dan permainan yang dilakukan cukup memberikan sebuah kepastian akan melaju hingga putaran 8 besar nanti. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanya di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke sore ini, broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, broke sore ini.
1: Saatnya program acara Ekonomi Digital. Berisikan informasi dan edukasi terkait perkembangan dunia ekonomi digital, teknologi dan inovasi bisnis. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

kita masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini ya, sudah di pukul 15.31 menit di program ekonomi digital ya, di mana sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Nah, pendengar di manapun Anda berada ya, di sore hari ini beragam informasi sudah kami siapkan. Ya, ini ada informasi Dirjen Pajak percepat pemungutan PPh 22 melalui loka pasar. Dan juga ada informasi Basnas Microfinance kembangkan usaha tempe mustahik ya, beromset Rp550.000 per harinya, pendengar. Ya, seperti apa informasi lebih lengkapnya? Pastikan Anda tetap di program Ekonomi Digital di sore hari ini.

Man, tahu nggak? Sekarang peluang usaha nggak cuma ada di toko atau pasar. Lewat internet, siapa saja bisa ikut berkembang di era ekonomi digital. Mulai dari jualan online, promosi produk lewat media sosial, sampai menawarkan jasa dan karya secara digital. Semua bisa dilakukan dari mana saja, selama ada kemauan untuk belajar dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Ekonomi digital membuka banyak kesempatan, terutama bagi anak muda dan pelaku UMKM. Produk lokal yang dulu hanya dikenal di lingkungan sekitar, sekarang bisa dipasarkan ke berbagai daerah bahkan ke luar negeri. Tapi ingat, saat beraktivitas di dunia digital, selalu jaga keamanan data pribadi. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan pastikan bertransaksi melalui platform yang terpercaya. Yuk manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif. Tingkatkan keterampilan, kembangkan usaha, dan ciptakan peluang baru di era digital. Karena dengan semangat inovasi dan kreativitas, ekonomi digital bisa menjadi jalan menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

digital telah membuka peluang baru bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga pelosok desa, kini masyarakat dapat berjualan, berinteraksi, dan berinovasi hanya lewat genggaman tangan. Ekonomi digital bukan sekedar tren, tapi menjadi penggerak baru pembangunan bangsa. UMKM tumbuh melalui platform daring, anak muda berkreasi dengan teknologi, dan pemerintah terus memperkuat ekosistem digital yang inklusif. Namun, kemajuan ini perlu diiringi dengan literasi digital, agar masyarakat semakin cerdas dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Kita dukung transformasi digital Indonesia, bangun ekonomi yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di dunia global. Ekonomi digital langkah nyata menuju Indonesia maju dan berdaulat di era teknologi.

Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Dan pendengar, ya untuk informasi yang pertama, yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mempercepat kebijakan pemungutan pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui loka pasar. Ya, semula kebijakan itu baru akan diterapkan 1 November 2026, tapi dipercepat mulai 1 Oktober 2026. Ya, untuk itu DJP telah menunjuk 4 loka pasar ya untuk melakukan pemungutan tersebut, yaitu di beberapa marketplace ya, yang dianggap sudah siap ya, baik secara sistem maupun administrasi. Ya, dikatakan keputusan untuk mempercepat implementasi ini tidak mengubah substansi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Dengar. Ya, ditegaskan kebijakan ini bukan pengenaan jenis pajak baru bagi pedagang, tetapi hanya mengatur mekanisme pemungutan atas kewajiban pajak yang sudah ada dengan melibatkan loka pasar. Kebijakan ini tidak berlaku bagi pelaku usaha kecil, yaitu wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Ya, karenanya kategori tersebut tidak dikenai pemungutan PPH Pasal 22 oleh loka pasar. Ya, lebih lanjut, PPH Pasal 22 yang telah dipungut melalui loka pasar dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan. Ya, artinya sudah menjadi bagian dari pelunasan PPH final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

0: Yopi, usahaku masih jalan biasa nih. Apa benar ekonomi digital bisa membantu?
1: Sangat bisa kawan. Dengan digital, usaha yang kamu miliki bisa dikenal lebih luas bahkan keluar daerah loh. Lewat marketplace, media sosial, dan pembayaran digital, jualanmu jadi lebih cepat, aman, dan juga praktis.
0: Berarti pembeli juga nggak harus datang langsung kan?
1: Iya dong, semua bisa dilakukan dari genggaman tangan.
0: Kalau begitu, ekonomi digital membuka peluang baru nih.
1: Betul Lina, ekonomi digital mendorong UMKM naik kelas dan menciptakan lapangan kerja baru.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Tina, kok punya jualan ini bagus, tapi kenapa yang beli macam masih sedikit, Kak?
1: Iya, cuma orang sekitar saja yang datang beli.
0: Kau harus coba jualan lewat online juga, toh. Sekarang kan orang banyak belanja lewat HP.
1: Online? Aduh, saya kurang paham itu.
0: Gampang saja. Kau foto barang, terus kau upload di aplikasi atau di media sosial. Nanti kan orang bisa pesan dari mana saja.
1: Serius bisa begitu?
0: Iya, itu namanya ekonomi digital. Jualan bisa lebih luas, tidak cuma tunggu orang lewat.
1: Wah, bagus itu. Sama coba mulai hari ini.
0: Nah, begitu. Ikuti perkembangan, supaya kau punya usaha semakin maju.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Tina, kok punya jualan ini bagus, tapi kenapa yang beli macam masih sedikit, Kak?
1: Iya, cuma orang sekitar saja yang datang beli.
0: Kau harus coba jualan lewat online juga, toh. Sekarang kan orang banyak belanja lewat HP.
1: Online? Aduh, saya kurang paham itu.
0: Gampang saja. Kau foto barang, terus kau upload di aplikasi atau di media sosial. Nanti kan orang bisa pesan dari mana saja.
1: Serius bisa begitu?
0: Iya, itu namanya ekonomi digital. Jualan bisa lebih luas, tidak cuma tunggu orang lewat.
1: Wah, bagus itu. Saya mau coba mulai hari ini.
0: Nah, begitu. Ikuti perkembangan, supaya kau punya usaha semakin maju.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini ya sudah di pukul 16:01. Kami sampaikan ruang informasi masyarakat untuk Anda di sore hari ini. Yang pertama berasal dari PLN. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Ya, selanjutnya informasi dari Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 54/PDT.G/2026/PNMRK telah memberitahukan kepada Herianto bertempat tinggal dahulu beralamat di Muramsari, Semangga, Kabupaten Merauke, Papua dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 54/PDT.G/2026/PNMRK tanggal 28 September

2026 antara Nur Malasari sebagai penggugat melawan Herianto sebagai tergugat. Ya, selanjutnya informasi dari jurusita pengganti Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 112/PDT.G/2026/PNMRK memanggil Ishak Runtuboy yang beralamat di IV Mahat RT 01 RW 05 Desa atau Kelurahan IV Mahat Kecamatan Kurik IV Mahat Kurik Kabupaten Merauke Papua Selatan selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 112/PDT.G/2026/PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal

Ya, tanggal 5 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Maria Trisanti Sumanti yang beralamat di Jalur 2 RT 05 RW 02 Hidup Baru Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai tergugat melawan Isak Runtuboy, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

0: dari jurusita pada Pengadilan Negeri Merauke atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 46 garing PDT 3G garing 2026 garing PNMRK telah memberitahukan kepada Sujono bertempat tinggal dahulu beralamat di Desa Harapan Makmur RT 9 Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 46 garing PDT TTG garing 2026 garing PNMRK tanggal 28 September 2026 antara Tukia sebagai penggugat melawan Sujono sebagai tergugat. Pendengar informasinya untuk Anda di sore hari ini dan pastikan ya Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI New. News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Saat ini sudah di pukul 16:15 pendengar. Nah, kali ini pendengar kami coba berbagi informasi untuk Anda ya terkait juga dengan pertandingan semalam ya antara Timnas Indonesia menghadapi Bangladesh ya, di mana ini merupakan ya bisa dibilang juga adalah fase grup A yang dibilang juga hidup mati seperti itu. Ya karena pemastiannya ada dua tim yang nanti akan siapakah yang akan menjadi juara grup dan akhirnya lolos sebagai ke partai final, pendengar. Ya ini ada informasi Timnas Malaysia dipastikan gagal melaju ke partai final FIFA Asian Cup 2026 usai kalah produktivitas gol dengan Indonesia. Ya, skuad Harimau Malaya harus rela mengubur mimpinya setelah Indonesia memastikan kemenangan atas Bangladesh dengan pesta gol 9-2, pendengar. Ya, dikutip dari laman resmi FIFA, Indonesia berada di puncak klasemen dengan poin yang sama dengan Malaysia. Ya, namun produktivitas gol Timnas Indonesia selisih 2 gol lebih banyak yang mengantarkan skuad Garuda ke partai final. Pelatih Timnas Malaysia Tan Cheng Hu menerima hasil ini dengan lapang dada dan dia mengatakan bahwa seluruh anak asuhannya telah memberikan kemampuan yang terbaik, pendengar. Menurutnya segala rencana yang disiapkan dalam menghadapi FIFA Asian Cup telah dilaksanakan. Ya, lanjutnya, Malaysia memiliki permulaan yang bagus setelah menang melawan Bangladesh namun mengalami kesulitan ketika bertemu dengan Indonesia, pendengar. Tan Cheng Hu merasa terkejut dengan kemenangan besar yang didapatkan oleh Indonesia. Dirinya tidak menyangka pesaing utamanya itu bisa mencetak 9 gol ke gawang lawan, pendengar. Ya, di sisi lain, Tan Cheng Hu yang mengungkapkan kepuasannya terhadap permainan anak didiknya. Ya, para pemain menunjukkan komitmen dalam setiap pergerakan dan cukup baik dalam hal penyelesaian, pendengar. Kegagalan Malaysia menuju partai final disebabkan kemenangan telak Timnas Indonesia melawan Bangladesh. Sebelumnya, Malaysia berhasil menundukkan Singapura dengan skor 6-0 tanpa balas. Ya, sementara itu, pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, memberikan respon terhadap hasil dramatis dari pertandingan Indonesia melawan Bangladesh, di mana dia tidak menyangka bahwa Timnas Indonesia akan menang dengan skor telak 9-2, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana gagal lolos ke final, pelatih Malaysia mengatakan kita telah memberikan yang terbaik, pendengar. Ya, informasi ini dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Weh, panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak.
1: Menyenangkan.
0: Aduh, sama kan. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya. Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi. Petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi ya tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

ada suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melengok. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja mereka yang menjaga vokal dan pandai merubah suara.

0: Untuk adik-adik pelajar, jadilah generasi yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Jangan mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak jelas sumbernya. Apalagi, konten-konten yang mengandung atau mengarah pada paham radikal dan kekerasan ekstrem. Orang tua dan keluarga juga memiliki peran penting dalam menjaga anak. Dampingi anak dalam menggunakan media sosial. Bangun komunikasi yang terbuka dan berikan perhatian kepada anak. Mari bersama mencegah pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrem sejak dini. Bijak bermedia sosial, saling peduli, dan bersama menjaga generasi muda Indonesia dari pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrem. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Waspada, siaga, tanggap, tegas, dan humanis.
1: Virus Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Fia, fia, ja, mein Baram, mein Appa, mein Klereng, oa, ayo. Tapi di situ di bawah pohon, soalnya palet di sana. Oh, oke, okay. Tapi di bawah pohon, dingin, tidak panas, atau kadang tanam pohon saja. Oh, iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam, bayam tumbuh rambutan.
1: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Broke sore ini. Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan kali ini di Cek Fakta, pendengar, ya kami akan berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi terkait dengan berita-berita bohong yang mengatakan bahwa beredar sebuah unggahan di media sosial ya di Meta yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Ya, faktanya klaim ini adalah tidak benar dan dilansir dari Turnbackhawks ID. Tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Ya, adapun proses pendaftaran dan

rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Dan perlu diketahui, rekrutmen pegawai Merah Putih, Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026, pendengar. Ya, itu dia informasinya. Jadi, informasi yang beredar saat ini ya terkait juga dengan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih adalah berita bohong atau hoax.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh jalan. Untuk dikit apa om?
2: Siapa yang negur Pak De? Nggak ada polisi di sini Pak De.
1: Itu loh Mat, itu ning dhuwur
2: di atas. Oh iya Pak De, Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pak De.
1: Bukan, itu loh Mat, itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Broke sore ini. Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, Gih.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Ya, pendengar Anda masih di Pro Satu RRI Merauke. Saat ini sudah dipukul 17.29. Dan itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan. Dan perlu untuk kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib ya pada hari ini jatuh pada pukul 17.37 pendengar. Dan kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

0: olahraga lebih nyaman, lengkap dan bikin semangat. Yuk, datang langsung ke On Time Gym, tempat olahraga pilihan di Merauke yang hadir dengan berbagai fasilitas lengkap untuk menunjang aktivitas kebugaran kamu. Mulai dari alat gym dan fitness modern, fasilitas sauna, kelas studio, hingga healthy bar untuk kamu yang ingin tetap menjaga pola hidup sehat. Gak cuma itu, ada juga shower air panas dan dingin, locker, dan ruang ganti, musala, serta tempatnya terpisah antara pria dan wanita, jadi lebih privasi dan membuat aktivitas olahraga kamu semakin nyaman. On Time Gym berlokasi di Jalan Raya Mandala, Himajaya, Merauke. Dan yang paling penting, buka setiap hari, mulai pukul 6 pagi sampai 9 malam. Jadi, jangan tunggu nanti. Saatnya bergerak, berkeringat, dan hidup lebih sehat bersama On Time Gym. On Time Gym, saatnya olahraga, saatnya lebih sehat.
1: Untuk adik-adik pelajar, jadilah generasi yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Jangan mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak jelas sumbernya. Apalagi, konten-konten yang mengandung atau mengarah pada paham radikal dan kekerasan ekstrim. Orang tua dan keluarga juga memiliki peran penting dalam menjaga anak. Dampingi anak dalam menggunakan media sosial. Bangun komunikasi yang terbuka dan berikan perhatian kepada anak. Mari bersama mencegah pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim sejak dini. Bijak bermedia sosial, saling peduli, dan bersama menjaga generasi muda Indonesia dari pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim. Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri, waspada, siaga, tanggap, tegas, dan humanis.
2: Merauke Malam Ini, Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke Malam

0: terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, kak. Jangan lah, kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Selamat malam bagi Anda sekalian pendengar, kebersamaan kita untuk edisi siar di malam hari ini, edisi Jumat tanggal 2 Oktober 2026, hari kedua di bulan Oktober. Dan tentunya informasi dan hiburan ya, rangkaian Merauke malam ini akan Anda dengarkan sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur malam hari nanti melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan tentunya untuk malam hari ini ya pendengar, senang sekali saya Dici dapat menjumpai Anda semuanya. Berharap bahwa Anda bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, juga semua aktivitas yang Anda kerjakan di sepanjang hari ini boleh berjalan dengan lancar. Dan semoga saja semua schedule Anda di bulan Oktober ini juga rampung dan punya hasil ataupun juga output yang memuaskan ya, untuk kebaikan Anda sendiri, keluarga, dan juga tentunya semua orang yang ada di sekitar Anda. Di malam hari ini pendengar, kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur untuk nanti Anda akan updatekan beragam informasi dalam warta berita Korwil Nusantara 1 Papua yang nanti akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura. Satu pemberitahuan dalam ruang layanan masyarakat akan kami sampaikan lebih dulu di ruang dengar Anda yang berasal dari Yayasan Persekolahan Pendidikan Katolik Kabupaten Merauke SMP YPPK Yohanes 23 Merauke, disampaikan bahwa dalam memperingati 50 tahun SMP YPPK Yohanes 23 Merauke akan diselenggarakan serangkaian kegiatan dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat berbagi kasih, kepedulian terhadap lingkungan, serta rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan sekolah selama 50 tahun. Dan sehubungan dengan hal tersebut disampaikan terkait dengan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut. Kegiatan berbagi kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pada pukul 8.30 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Kegiatannya adalah berbagi pakaian layak pakai dan sembako kepada masyarakat Merauke yang membutuhkan. Kegiatan penghijauan dan penanaman mangrove akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026 pada pukul 8 waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di kawasan pesisir pantai Lampu 1 Merauke dengan kegiatannya adalah penanaman pohon mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan pesisir pantai Lampu 1. Berikutnya adalah kegiatan kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026 pada pukul 8 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Bertempat di lingkungan SMP YPPK Yohanes 23 Merauke Jalan Kimam, Jalan Raya Mandala depan Keuskupan, Pasar Wamanggu, dan Jalan Ermasu. Kegiatan kerja bakti dan pembersihan lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan juga asri. Berikutnya adalah acara puncak peringatan 50 tahun dan juga misa syukur akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2026 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di SMP YPPK Yohanes 23 Merauke. Kegiatannya adalah perayaan puncak 50 tahun SMP YPPK Yohanes 23 Merauke yang diawali dengan misa syukur. Sebagai ungkapan syukur dan kasih atas penyertaan Tuhan selama perjalanan sekolah. Peserta dengan kendaraan masing-masing dan membawa konsumsi masing-masing pada kegiatan berbagi kasih, penghijauan, dan kebersihan bersama. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.
3: gratis tanpa iklan.
2: Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tas noken sendiri dibuat secara manual oleh mama-mama Papua. Tas noken memiliki simbol kehidupan yang baik, perdamaian, dan kesuburan bagi masyarakat di tanah Papua. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken. Karena membuat noken dari dulu hingga saat ini dapat melambangkan kedewasaan perempuan.

izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mulai dari berita pertama. Pemeriksaan kesehatan gratis menjadi bagian gerakan hidup sehat. Masyarakat diharapkan sadar pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Berikut laporan reporter Imam Komarudin dari RRI Bufendigul.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menggelar kampanye dan gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Kegiatan itu disertai pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bovendigul, Maria Lepong. Ia mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan sekaligus meningkatkan capaian pelayanan kesehatan masyarakat.
1: Kita berharap bahwa pemantauan kesehatan ini secara berkala tentunya merupakan harapan kita supaya ketika masyarakat itu sehat, tentunya kami dari kesehatan juga sangat senang karena tujuan kami adalah meningkatkan derajat kesehatan kepada masyarakat.
0: Tersebut dilaksanakan dengan melibatkan puskesmas sebagai bentuk kerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Maria mengatakan kegiatan serupa dilakukan secara berkala baik di lingkungan organisasi, masyarakat maupun organisasi perangkat daerah. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia secara rutin untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Dinas Kesehatan juga mendorong masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Imam Komarudin melaporkan RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: SPPG Polda Papua menggelar uji coba penyajian MBG dengan menggunakan pola prasmanan. Metode ini diharapkan bisa menjadi alternatif penyajian MBG yang lebih cepat dan higienis. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
3: SPPG Polda Papua yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari Polda Papua melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis atau MBG dengan menggunakan pola prasmanan yang berlangsung di SD Impres Dok 8 Atas, Kota Jayapura. Uji coba tersebut menjadi bagian dari pilot project untuk melihat efektivitas penyajian MBG secara prasmanan dibandingkan dengan pola sebelumnya yang menggunakan ompreng. Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Janus P. Siregar mengatakan, uji coba pelaksanaan MBG pola prasmanan dilakukan untuk memastikan makanan dapat disajikan dalam kondisi yang segar, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan penyajian secara prasmanan, makanan

0: bahan yang telah dimasak diupayakan dapat disantap paling lama 2 jam setelah proses memasak dengan suhu makanan tetap terjaga di atas 60 derajat Celcius. Dengan demikian, makanan yang disajikan bisa tetap higienis dan mengurangi potensi adanya kontaminasi bakteri.
1: Tujuan untuk melakukan kegiatan MBG secara prasmanan ini dalam artian itu mewujudkan pola makanan yang siap saji dan higienis. Jadi kita mencoba makanan tersebut setelah proses masak paling lama 2 jam itu makanan harus bisa disantap dengan kondisi makanan yang masih di atas 60 derajat. Dalam artian makanan tersebut masih food fresh. Sehingga keinginan dari kita untuk makanan yang disantap oleh anak-anak sekolah ini benar-benar dapat terjaga untuk kesehatannya. Kita lakukan ini mencoba di SD Impres Dok 8 ini pada 2 kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6.
0: Lanjut Kombes Pol Janus Siregar, dalam pelaksanaan uji coba MBG Pola Prasmanan, pihak SPPG juga melibatkan sejumlah siswa sebagai relawan yang membantu menyajikan makanan sesuai dengan porsi dan kebutuhan dari anak-anak. Hal ini diharapkan bisa membangun kemandirian dan komunikasi antar siswa, sekaligus untuk mengurangi adanya sisa makanan yang terbuang. Sebelum makan bersama, guru juga memberikan penjelasan mengenai menu makanan yang disajikan, termasuk kandungan gizi dari makanan tersebut. Penyampaian informasi tidak hanya bertujuan untuk memastikan siswa mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi, agar anak-anak bisa memahami pentingnya asupan makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
1: Yang menyajikan itu dari anak-anak sekolah, relawannya dari anak-anak sekolah, yang memberikan porsi juga anak-anak sekolah, sehingga relawan anak sekolah tersebut mengetahui takaran untuk teman-temannya, apakah itu perlu makanan yang cukup banyak atau perlu sedikit, sehingga mereka perlu apa memberikan makanan sesuai takarannya. Dalam artian adanya semacam komunikasi antar temannya sehingga makanan tersebut dapat disajikan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
0: Irwasda Polda Papua menegaskan, dari pelaksanaan uji coba penyajian MBG Pola Prasmanan, nantinya akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui manfaat dan efektivitas pola tersebut dibandingkan dengan pola MBG yang menggunakan ompreng. Dari hasil evaluasi, nantinya akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat, dan jika dinilai efektif, maka tidak menutup kemungkinan penyajian MBG dengan pola prasmanan dapat diterapkan di masing-masing sekolah. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pesawat patroli maritim CN-235 mendarat di Biak, menambah unsur alutsista Wing Udara 3, Pusat Penerbangan Angkatan Laut Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini dari RRI Biak. Wing Udara 3 Puspenerbal TNI Angkatan Laut menggelar syukuran menyambut kedatangan pesawat patroli maritim CN-235 MPA dengan nomor registrasi P-8306 berlangsung di Hanggar Merpati MMF Bandara Frans Kaisepo Biak Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten 1 Setda Biak Numfor Lazarus Boseren SCMSI mewakili Bupati bersama jajaran Forkopimda, Pimpinan Perwakilan Instansi Vertikal, BUMN, anggota DPRK, Polres Biak Numfor serta Basarnas Biak Numfor. Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal Biak Kolonel Laut Pelaut Arif Sukmono Akbar MTR Opsla menjelaskan bahwa kehadiran pesawat ini merupakan bagian dari penguatan kekuatan satuan yang berkedudukan di wilayah timur Indonesia. Pesawat CN-235P-8306 tiba di Biak dalam keadaan aman setelah menempuh penerbangan dari Surabaya melalui Kupang. Pesawat ini berfungsi sebagai pesawat patroli maritim dengan wilayah tanggung jawab mencakup perairan Indonesia bagian timur, melengkapi keberadaan Wing Udara 2 di Juanda dan Wing Udara 1 di Tanjung Pinang.
3: Kedatangan unsur-unsur Wing Udara 3 ini perlu kami sampaikan bahwasanya Wing Udara 3 ini kami TNI Angkatan Laut Puspenerbal memiliki 4 unsur, 1 CN-235, 1 KASA-212, 1 Helimeter, 1 Helibet. Keempat unsur kami ini lebih banyak standarkan di Surabaya sehingga yang menyesuaikan dengan pola operasi Angkatan Laut. Nah, setelah terbila sudah 8 bulan ini sejak kami menjabat 9 bulan, nah ini CN-235 kami baru bisa dilepas karena yang di Juanda sudah ada yang menggantikan. Jadi nanti kedepannya mungkin akan lebih banyak pesan dari sini.
2: Sementara itu, Komandan Lanudal Bia, Kolonel Laut Pelaut Chandra Budiharjo, MTR Opsla, menyatakan pihaknya memberikan dukungan penuh pelayanan operasional penerbangan, mulai dari persiapan lepas landas, pendaratan, informasi cuaca melalui BMKG, ketersediaan logistik, hingga penampungan awak pesawat selama berada di Biak.
4: Di sini kami membawai Lanudal Biak, di mana Lanudal ini memiliki fungsi memberikan pelayanan terhadap unsur-unsur pesawat udara yang dimiliki dari penerbangan Angkatan Laut. Jadi di sini kami memberikan pelayanan, baik itu dari proses penyiapan sebelum take off maupun nanti ketika proses ketika mereka mau kembali lagi landing. Jadi berkaitan dengan ETC, cuaca, melalui BMKG, dan juga dukungan dari logistiknya untuk refueling. Kami juga memberikan pelayanan untuk pada aircrew-nya selama singgah di sini atau remain overnight on. Jadi kami menyiapkan untuk messingnya. Intinya kami adalah unsur pelayanan.
2: Mewakili Bupati Asisten 1 Setda Biak Numfor menyampaikan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Ia menyebut kehadiran TNI Angkatan Laut sebagai wujud kerjasama membangun Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor.
3: Pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Biak Numfor tetap mendukung program yang dilaksanakan oleh dari TNI Angkatan Laut untuk ya dengan membantu masyarakat yang ada di

0: satu tentara NKRI.
1: Selain patroli keamanan dan kedaulatan laut, pesawat ini juga siap melaksanakan misi perairan dan pertolongan atau search and rescue apabila terjadi keadaan darurat di wilayah perairan. Ririn Arini melaporkan.
2: Komoditas bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Kepulauan Yapen hingga kini cukup tersedia, meskipun kapal Tolni belum beroperasi melayani wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Cindy Faidiban dari RRI Serui.
3: Ketersediaan komoditas bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Kepulauan Yapen hingga kini masih cukup tersedia meskipun kapal Pelni belum beroperasi melayani wilayah tersebut. Pasokan bawang merah dan bawang putih tetap didatangkan oleh pedagang melalui kapal barang, termasuk kapal milik perusahaan pelayaran atau kapal spil, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap komoditas tersebut masih dapat terpenuhi. Pedagang komoditas bawang merah dan bawang putih malih saat ditemui di pasar Iroro Serui mengatakan dirinya biasanya mendatangkan bawang untuk kemudian dijual kepada pedagang lainnya.
4: Sementara ini bawangnya orang saya ambil, bawangnya Bude Seri. Karena kan dia kemarin diisi kontainer melalui kapal spil. Karena ini sementara saya ambil dua orang, saya tidak kasih dulu. Nanti kalau ada kapal, satu bawang masuk baru saya kasih orang.
3: Menurut Mali, stok bawang merah dan bawang putih yang saat ini dimilikinya masih menunggu tambahan pasokan dari Surabaya. Pengiriman tersebut dijadwalkan menggunakan KM Ciremai yang diperkirakan masuk pada Oktober 2026.
4: Nanti ada kapal. Tunggu kapal ini, kapal Ciremai masuk. Jadi kalau ada kapal, satu bawang masuk baru saya kasih orang.
3: Sementara itu harga bawang merah maupun bawang putih di tingkat pedagang saat ini berada di kisaran Rp50.000 per kilo. Pedagang berharap kelancaran transportasi laut tetap terjaga sehingga pasokan kebutuhan pokok termasuk bawang merah dan bawang putih dapat terus tersedia di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Pemerintah Kabupaten Merauke mengapresiasi pelaksanaan Festival Kalimaro yang kembali digelar sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya, sejarah, serta warisan leluhur masyarakat setempat. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
5: Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kabupaten Merauke resmi membuka pelaksanaan Festival Kalimaro tahun 2026. Festival Kalimaro tidak sekedar menjadi kegiatan perayaan atau hiburan masyarakat, namun memiliki nilai sejarah dan budaya yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di sekitar Kalimaro. Wakil Bupati Merauke Fauzuni Haya saat pembukaan festival mengatakan, keberadaan Festival Kalimaro menjadi momentum penting untuk mengingat kembali sejarah dan peninggalan leluhur yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Merauke. Menurutnya, Festival Kalimaro menjadi salah satu bagian dari Karisma Event Nusantara 2026 sehingga dinilai sebagai sebuah prestasi dan peluang untuk memperkenalkan potensi budaya serta pariwisata Merauke kepada masyarakat yang lebih luas. Selain menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya, Festival Kalimaro juga menghadirkan puluhan UMKM orang asli Papua yang keberadaan UMKM dinilai penting dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.
6: Festival Kalimaro ini tidak hanya sekedar perayaan, tetapi ada nilai, ada kehidupan yang kemudian kita sebagai masyarakat di Kabupaten Merauke harus ingat kembali terkait dengan sejarah dan peninggalan leluhur kita. Kalimaro tidak hanya sekedar kali yang mengalirkan air, tidak, tetapi mengalirkan kehidupan yang ada di sekitar masyarakat di Selatan.
5: Sementara Kementerian Pariwisata mendorong Festival Kalimaro di Merauke untuk terus meningkatkan kualitas dan menjadi salah satu event unggulan pariwisata di daerah. Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Raden Wisnu Sindutrino dalam pembukaan festival mengatakan, Festival Kalimaro memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara datang ke Merauke. Menurutnya, Kementerian Pariwisata memiliki berbagai media promosi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan Festival Kalimaro secara lebih luas, termasuk melalui berbagai pameran pariwisata di tingkat internasional.
7: Ke depan kita akan upayakan agar Festival Kalimaro ini bisa terus semakin baik, bisa terus meningkat kualitasnya, dan bisa terus mengundang lebih banyak lagi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara untuk hadir ke Merauke. Kami di Kementerian Pariwisata punya semua medianya, Ibu dan Bapak, untuk ikut mempromosikan Festival Kalimaro ini ke seluruh dunia. Kita ikut pameran-pameran di internasional, kita akan promosikan ini untuk tahun depan. Kita akan jahit ini dengan industri pariwisata, dengan travel agent, tour operator, untuk menjahit paket wisata ke Merauke menghadiri Festival Kalimaro ini.
5: Pengembangan Festival Kalimaro diharapkan dapat memberikan dampak positif yang semakin besar, baik terhadap perekonomian masyarakat, sosial budaya, maupun lingkungan. Festival Kalimaro juga diharapkan dapat menjadi flagship program Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan, sekaligus menjadi agenda pariwisata yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Keberadaan MEPA Boarding School diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah. Berikut laporan reporter Ruby Vanindi dari RRI Nabire.
8: Dies Natalis bukan hanya menjadi momentum untuk memperingati bertambahnya usia sebuah lembaga pendidikan. Lebih dari itu, Dies Natalis merupakan kesempatan untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui, mengevaluasi apa yang telah dikerjakan, serta membangun semangat untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik. Penegasan itu dikemukakan oleh staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekda Provinsi Papua Tengah, Martin Ukago, saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa pada peringatan Dies Natalis ke-1 MEPA Boarding School SP2 Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Rabu 30 September 2026. Dikatakan memasuki usia yang pertama, Gubernur berharap MEPA Boarding School dapat terus membangun fondasi pendidikan yang kuat, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan. Menurutnya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda Papua Tengah. Sekolah bukan hanya tempat bagi anak-anak untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga tempat untuk membentuk karakter, mengembangkan potensi, belajar hidup bersama, serta mempersiapkan diri menghadapi masa depan.
9: Para siswa MEPA Boarding School dapat tumbuh menjadi generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter yang baik, serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, lembaga pendidikan seperti MEPA Boarding School memiliki posisi penting dalam mempersiapkan generasi Papua Tengah yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Yayasan Honai Generasi Unggul Papua yang dipercayakan untuk mengelola MEPA Boarding School, Nehes John Falo, secara konsisten menegaskan komitmennya untuk memajukan dunia pendidikan di tanah Papua. Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan ini berfokus pada pembentukan sumber daya manusia Papua yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berlandaskan iman, serta mampu hidup mandiri.
9: Kami mau memastikan bahwa ketika anak-anak kami tamat, kalau mereka mau sekolah, mereka tidak mencari jalan lain. Kami takut mereka salah jalan dengan apa yang sudah dicanangkan. Ini terus dilakukan agar anak-anak yang ada di tanah negeri ini, 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah ini, benar-benar mendapatkan akses pendidikan yang mudah, murah, dan berkualitas.
8: Pendidikan yang dihadirkan oleh Yayasan Honai Generasi Unggul Papua dirancang untuk menjawab tantangan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui berbagai program pembinaan dan pembelajaran, yayasan ini berupaya membekali anak-anak Papua agar siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Ruby Vanindi melaporkan.
2: Gen Z memiliki peran penting dalam melestarikan batik di era modern. Berikut laporan reporter Eka Agustina dari RRI Biak.
10: Memperingati Hari Batik Nasional 2 Oktober 2026, eksistensi batik terus dilestarikan, khususnya oleh generasi muda. Pelaku seni tari Gina Imelda Cornelia Marsnembra, mewakili anak muda yang ada di Biak, mengatakan pelestarian batik menjadi hal yang sangat penting bagi Gen Z. Menurutnya, batik bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga merupakan identitas masyarakat Indonesia dan warisan budaya yang telah diwariskan selama ratusan tahun.
11: Kalau dari saya, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena batik ini adalah identitasnya kita sebagai warga Indonesia dan juga warisan budaya yang dari ratusan tahun yang lalu sampai bisa kita bawa sekarang, itu sangat-sangat penting. Jadi Gen Z punya peran yang cukup penting untuk bagaimana kita bisa melestarikan batik itu sendiri sampai di zaman sekarang.
10: Gina menilai keterlibatan Gen Z dalam pelestarian batik diperlukan agar warisan budaya tersebut dapat terus dikenal dan diteruskan kepada generasi berikutnya.
12: Sementara itu, General Manager IISIP Piapis Biak, Gita Amalia Rahman, menyoroti stigma yang masih berkembang di masyarakat bahwa batik hanya cocok digunakan dalam acara formal maupun kegiatan resmi.
13: Dan kalau sekarang itu ya beredar di sekitaran lingkungan atau banyak sekali orang yang masih menganggap atau melihat, mendengar, menjadikan itu sebagai sebuah stigma, kata-kata bahwa batik itu pakaian kuno atau batik itu tuh hanya digunakan ketika acara formal, acara yang wah berada di gedung-gedung atau ketemu orang besar, tidak seperti itu gitu. Batik itu kita bisa kenakan sehari-hari, jadi saya rasa tentang batik yang seperti itu tuh harus dihilangkan.
10: Menurut kita, stigma tersebut dapat diubah dengan membiasakan generasi muda mengenakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Peran Gen Z menjadi penting karena keberlangsungan batik sebagai warisan budaya tidak hanya tergantung pada generasi saat ini, tetapi juga pada bagaimana generasi muda mengenal, menggunakan, dan memperkenalkannya batik kepada masyarakat luas. Dari Biak, Papua, Eka Agustina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Biak tadi mengakhiri warta berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aini Husen menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
14: Wah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Bagi Anda yang tentunya masih terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Merauke, kenal informasi dan inspirasi. Dan rangkaian Merauke malam ini kami tentunya sudah siapkan ya beragam informasi yang nantinya Anda akan updatekan sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Dan beberapa referensi informasi dari laman portal berita rri.co.id kami akan updatekan lebih dulu di ruang dengar Anda. Dan berkaitan dengan beberapa informasi nasional dan juga informasi regional daerah. Ya, kita akan awali lebih dulu informasi yang berkaitan dengan Polri manfaatkan data satelit percepat deteksi karhutla dari laman portal berita rri.co.id. Selengkapnya untuk Anda updatekan rangkaian program malam ini bahwa Polri memanfaatkan data satelit dan juga krisis monitoring center untuk mempercepat deteksi titik api selama operasi Aman Nusa 2. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla periode Juli hingga September 2026. Kabak Pulah Jianta Polri, Kombes Polisi Erwin Sinaga mengatakan bahwa data satelit yang masuk dashboard menjadi dasar pengecekan langsung. Personil kemudian melakukan verifikasi melalui patroli darat dan udara di wilayah yang terdeteksi memiliki titik api. Erwin mengatakan bahwa personil langsung melakukan pemadaman apabila hasil pengecekan menemukan titik api. Perkembangannya dari penanganan kemudian akan dilaporkan setiap hari melalui aplikasi DORS atau Daily Operating Reporting System. Pola tersebut juga menjadi bagian dari upaya Polri untuk memperkuat deteksi dini dan respon terhadap karhutla. Langkah tersebut dilakukan melalui pembentukan satuan tugas serta patroli rutin di wilayah rawan. Untuk mendukung operasi, Polri mengerahkan ribuan personil di sejumlah wilayah prioritas. Polda Riau juga mengerahkan 4.764 personil. Lalu Jambi 873 personil dan Sumatera Selatan 1.000 personil. Polda Kalimantan Barat juga melibatkan 1.611 personil dalam 3 tahap dan mendapat tambahan 300 personil BKO Brimob. Sementara Kalimantan Timur mengerahkan 1.821 personil, Kalimantan Tengah 3.343 personil, dan Kalimantan Selatan 778 personil. Selain personil daerah, Polri juga mengirim 403 personil Lemdiklat. Ya, Lemdiklat Polri ke berbagai polda selama 25 hari. Polri personil tersebut berasal dari Sespimti, kemudian Sespimen, dan Setukpa untuk mendukung edukasi masyarakat. Polri juga mendistribusikan alat material khusus atau almatsus ke seluruh polda prioritas, dan dukungan tersebut ditujukan untuk memperkuat kesiapan dalam hal penanganan karhutla di daerah. Erwin menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya mau berfokus pada pemadaman, upaya itu juga mencakup deteksi dini, patroli, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait dengan karhutla. Ya, pendengar, itu informasi pertama kita untuk malam hari ini dalam rangkaian Merauke malam ini, dan tentunya beberapa informasi lain juga sudah kami siapkan ya. Dari laman portal berita rri.co.id, kami informasikan juga untuk Anda pendengar bahwa tepat nanti di pukul 8 malam, pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, seusai nanti Anda dengarkan dulu paket drama radio di pukul 8 malam atau pukul 20 ya waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan Ngobras dengan topik adalah SDM Papua Selatan Profesional dan Kepastian Hukum Dunia Kerja, yang nanti Anda akan ikuti tepat di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kenal informasi dan inspirasi.

0: Mama, hari ini Mama masak apa kah? Sama cium-cium aroma yang enak betul.
1: Hehehe, Mama masak papeda sama ikan kuah kuning, Bapak. Ini ikan yang Bapak baru saja tarik dari laut tadi pagi tuh.
0: Wah, itu baru mantap. Memang makanan begini sudah yang bikin kita badan tuh kuat. Daripada makanan yang kita beli di luar terus.
1: Betul itu, sagu, ikan, sayur lilin. Oh iyo, Mama ada rebus keladi dari yang gandur juga itu, Bapak. Semua ini ada di kita putana marin, lebih sehat dan tentu lebih segar.
0: Iyo Mama. Sekarang banyak itu anak-anak yang suka makanan cepat saji terus. Padahal, makanan lokal ini yang biasa kita makan dari dulu. Ya, sekaligus juga kan untuk menjaga ketahanan pangan di daerah, bahkan negara kita, toh Mama.
1: Kalau kita sendiri tidak bangga, siapa lagi? Makanan lokal itu bukan cuma bikin kenyang, tapi juga jaga budaya. Cintailah makanan lokal kita sendiri.
0: Betul juga, Mama. Kita mulai dari rumah kita saja dulu. Biasakan makan makanan lokal. Itu yang dong bilang cinlok toh, Mama. Cinta makanan lokal. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

beberapa informasi regional ya untuk malam hari ini pendengar, dan kali ini informasinya berkaitan dengan Pemprov Papua Selatan dorong SPPG di wilayah 3T untuk segera beroperasi. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, selengkapnya bahwa pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung penuh percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dukungan tersebut disampaikan oleh staf ahli Gubernur Papua Selatan bidang otonomi khusus Soleman Jambermia saat peresmian 2 dapur SPPG di Merauke pada hari Jumat ini, tanggal 2 Oktober 2026. Soleman mengatakan masih banyak dapur SPPG di Papua Selatan yang telah siap beroperasi namun belum mendapatkan izin. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap izin tersebut dapat segera diberikan sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat dapat memperoleh program makan bergizi gratis dengan baik. Dan dalam keterangan yang disampaikan bahwa perhatian khusus perlu diberikan kepada wilayah 3T karena masih banyak masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di kampung-kampung yang membutuhkan pemenuhan makanan bergizi. Ia menyebut sebagian besar anak-anak di sekolah-sekolah kampung khususnya merupakan anak asli Papua yang membutuhkan dukungan melalui program tersebut. Soleman menyampaikan bahwa pesan Gubernur Papua Selatan agar wilayah 3T menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan hal tersebut dinilai penting agar manfaat program dapat menjangkau khususnya masyarakat hingga ke kampung-kampung. Selain pemerataan penerimaan manfaat, Soleman juga mengingatkan bahwa seluruh pengelola dapur SPPG ini untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang tentunya diberikan kepada anak-anak, dan ia menyebut hingga saat ini belum ditemukan kasus keracunan makanan di Papua Selatan dan kondisi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan. Dan juga Soleman menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional dan tim atas kehadirannya di Merauke. Ia berharap pelaksanaan program makan bergizi gratis di Papua Selatan dapat terus berlangsung dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk di wilayah 3T.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda lebih dulu mendengarkan paket drama radio di edisi Jumat 2 Oktober 2026 produksi RRI Palangkaraya dengan judulnya Radio Penyelamat di Kala Bencana. Dan juga Anda akan ikuti program acara Ngobras tepat nanti di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur.
1: Kak Reno, kok mati lampu? Ih, sinyalnya juga tulisannya ini di layar. Malah hilang total lagi. Aduh, gimana mau pesan makanan? Mana lapar banget lagi.
2: Tenang, Yan. Jangan teriak-teriak. Ini pemadaman total. Kayaknya ada pohon tumbang kena kabel utama.
1: Tapi skripsi aku di Google Drive, Kak. Belum di-download buat kerjain offline. Aduh, gimana nasibku ini?
3: Dian, jangan main HP terus. Simpan baterainya. Kita nggak tahu ini matinya sampai kapan. Air di tandon juga nggak bakal naik kalau mesin pompa mati.
1: Tapi Bu, kalau nggak ada internet, kita nggak tahu ada info apa di luar. Gimana kalau ada banjir?
2: Justru itu, di saat internet mati, jangan ngandelin medsos. Dian, ambilkan tas siaga bencana di lemari bawah tangga.
1: Tas apa? Yang warna oranye norak itu.
2: Ambil aja, sekarang. Bu, ibu duduk di kursi yang lebih tinggi ya. Takutnya air masuk ke teras. Reno cek radio dulu.
1: Ini tasnya, berat banget sih. Isinya apa aja? Batu.
2: Isinya senter, baterai cadangan, fluid, obat-obatan, terus dokumen penting yang udah dilaminating, sama, nah, ini dia.
4: Kami imbau warga sekitar bantaran sungai untuk tetap tenang, petugas PLN sedang melakukan perbaikan. Pantau terus frekuensi RRI untuk informasi terkini.
3: Alhamdulillah, untung ada radio baterai ini ya, Ren?
2: Iya, Bu. Di saat internet tumbang, jalur radio analog itu yang paling tahan banting. Dian, sini. Lihat isi tas ini. Ada power bank yang sudah penuh. Tapi jangan dipakai buat buka TikTok ya. Pakai buat komunikasi darurat aja.
1: Oke, aku paham. Otak aku tadi beneran blank pas HP nggak ada sinyal. Berasa terputus dari dunia nggak sih?
5: Roger, Mas Reno masuk. Bagaimana kondisi di rumah? Ganti.
2: Masuk, Pak RT. Di sini aman. Air belum masuk rumah. Ibu dan Dian sudah siap dengan tas siaga. Bagaimana pantauan di depan? Ganti.
5: Bagus. Tetap waspada. Jangan keluar rumah dulu karena banyak kabel melintang di jalan. Tetap pantau radio RRI ya. Standby. Ganti.
1: Kak, kok Pak RT pakai HT?
2: HT nggak butuh tower provider, Yan. Selama jarak yang terjangkau, kita tetap bisa koordinasi. Itulah pentingnya punya alat komunikasi alternatif selain HP.

0: pelajaran ya, Yan. Pintar teknologi itu wajib, tapi siap tanpa teknologi itu lebih penting kalau lagi darurat.
1: Iya, Bu. Besok-besok skripsi aku kusimpan di flashdisk juga deh. Dan aku mau isi ulang isi tas oranye ini.
2: Bencana tidak memberi peringatan, dan teknologi digital bisa jatuh kapan saja. Apakah Anda sudah memiliki tas siaga bencana? Apakah Anda tahu frekuensi radio darurat di kota Anda? Jangan tunggu gelap untuk mencari cahaya. Siap untuk selamat. Demikian mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana. Sampai jumpa.

0: dan kita dalam program acara selanjutnya ya. Anda akan ikuti yaitu program acara Ngobras di malam hari ini. Dan tentunya sudah hadir di studio spesial malam hari ini, kita kedatangan dua tamu istimewa ya. Oke, dan tentunya biasanya kita live by phone, tapi untuk malam hari ini langsung hadir di studio, yang pasti juga akan berbagi informasi edukasi penting untuk kita semuanya di malam hari ini. Dan sesaat lagi kita akan ikuti program acara Ngobras Pro 1 RRI Merauke.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar, di kebersamaan kita untuk malam hari ini, edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Untuk ngobras malam hari ini, kita akan membahas topik yang berkaitan dengan SDM Papua Selatan Profesional dan kepastian hukum dunia kerja. Oke, dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Merauke malam hari ini, saya sapa lebih dulu. Yang pertama ada Direktur PT Sarjana Global Papua Manajemen Sumber Daya Manusia Papua Selatan, Ibu Elizabeth Helena Agnela Kamkopimu. Apa kabar Ibu malam hari ini?
1: Selamat malam Mbak Desi, puji Tuhan sehat.
0: Sehat ya, oke, terima kasih Ibu sudah hadir ke studio ya, terima langsung kasih. Oke, dan juga hadir sebagai advokat spesialisasi hukum ketenaga kerjaan tipikor perdata dan juga pidana, ada Bapak Franciscus Samdirubun SHMH. Selamat malam dan selamat datang. Oke, iya, dan malam hari ini tentunya berharap bahwa obrolan kita tentunya akan memberikan inspirasi dan juga memberikan edukasi ya kepada semua pendengar, terutama untuk semua pekerja yang ada di wilayah Papua Selatan ya, baik itu Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, Bovendigul ya. Dan tentunya ini ada dua hal penting yang akan kita bahas bersama, yaitu SDM Papua Selatan Profesional dan juga berkaitan dengan kepastian hukum dunia kerja. Jadi ada dua pembahasan penting yang nanti akan kita sama-sama share malam hari ini. Dan berharap bahwa semua pendengar kita ya lagi monitor dan benar-benar lagi standby untuk mendapatkan referensi informasi penting ya. Baik, dan malam hari ini saya awali dulu nih ya ke ibu kita untuk malam hari ini ya. Oke, saya sapa dengan Ibu Elizabeth dulu saja ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Atau biasa dipanggil Ibu Helen.
0: Oke, akrabnya Ibu Helen ya. Iya. Karena namanya juga cukup lumayan panjang nih ya. Oke, dan terkait dengan SDM Papua Selatan Profesional dan juga Ibu sebagai Direktur PT Sarjana Global Papua Manajemen Sumber Daya Manusia Papua Selatan. Oke, kita mungkin lebih kepada pengenalan lebih awal nih ya, baik itu kepada Ibu dan juga Bapak ya. Ini terkait dengan kesehariannya dan juga latar belakang nih ya, yang mana menjadi motivasi sehingga adanya atau kehadiran daripada PT Sarjana Global Papua sendiri, bagian manajemen sumber daya Papua Selatan sendiri seperti apa. Oke, mungkin secara singkat Ibu sampaikan dulu.
1: Baik,
0: ya.
1: Baik, terima kasih. Mungkin tadi nama sudah diperkenalkan, izin memperbaiki.
0: Oke,
1: okay.
0: Siap.
1: PT-nya nama Sarana Global Papua, biasa disingkat Sarana. SGP.
0: Oh baik, SGP ya.
1: Iya, kami lebih banyak bergerak di bidang jasa dengan manajemen.
0: Baik.
1: Itu yang kami kerjakan. Dan keseharian masih tetap dengan pekerjaan sehari-hari, mengontrol maupun menjalankan aktivitas seperti biasa sebagai direktur, dan kemudian ada beberapa hal juga yang saya lakukan di luar PT, masuk di dalam berbagai organisasi, antara lain IWAPI, kemudian ada Perempuan Bangsa, di GOW juga ada terlibat di beberapa organisasi.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Jadi memang sudah sangat boleh dibilang organisasi itu sudah bagian daripada kehidupan sehari-hari ya.
1: Iya.
0: Ya, dan jadinya masyarakat Merauke Papua Selatan juga sudah sangat mengenal Ibu Helena ya. Oke. Baik. Dan mungkin sedikit nih ya terkait dengan bagaimana adanya kehadiran PT Sarana Global Papua sendiri ya. Ini sedikit visi misinya ya, sehingga tentunya boleh menjadi bagian juga ya untuk memberikan kontribusi pembangunan khususnya untuk SDM yang ada di wilayah Papua Selatan.
1: Oke, iya, jadi awalnya berdiri dari CV tahun 2016, CV Sarana Global Papua juga.
0: Okay.
1: Kemudian dengan berjalannya waktu, puji Tuhan ada berkat dan dipercayakan untuk mengurus beberapa jasa terkait dengan ketenaga kerjaan untuk cleaning service. Awalnya saya berkontrak dengan Bank Papua di tahun 2024, kemudian dilanjutkan dengan Musamus. Jadi sekarang kami sudah berganti ke PT, tidak lagi dengan CV, tapi tetap CV berjalan untuk pekerjaan yang lain.
0: Baik, iya, jadinya ini mulai bergerak dari bawah ya, dan tentunya ada visi besar yang ingin juga menjadi target tujuan, sehingga boleh bergerak naik ke atas seperti itu ya.
1: Iya,
0: okay. Nah, dengan bergerak dari yang menjadi tujuan, target ya, kita juga ingin tahu nih, pastinya sudah dari tahun 2016 ya.
1: Iya.
0: Okay. Dan kita ingin tahu sejauh ini ya, potret daripada SDM Papua Selatan, menurut pandangan Ibu sebagai seorang direktur PT Sarana Global Papua, yang mungkin bisa kita tahu sedikit nih ya, gambaran awalnya seperti apa?
1: Iya, jadi untuk SDM Papua sendiri, kami, saya sebagai direktur, terutama perempuan asli Papua, di sini saya melihat saudara-saudara kita sudah banyak yang maju sekali. Dalam hari ini mereka sudah mau bersaing dengan saudara-saudara kita yang dari Nusantara. Ada beberapa UMKM yang dulu mungkin bergerak dari usaha kecil, sekarang sudah masuk ke usaha menengah maupun usaha atas. Dan itu menjadi tolak ukur dari bagi saya sendiri, bagaimana kita mengembangkan usaha kita. Kita tidak hanya berpatokan di satu usaha saja. Coba kita keluar dari zona nyaman itu, lalu kita berkembang ke usaha yang lain. Dengan tidak terlalu terburu-buru, atau mungkin kita pengen cepat yang ini, yang itu, tapi kita tidak melihat hal yang lain gitu. Tapi kita harus bisa memanage itu dengan baik, supaya kita tidak hanya stop sampai di situ saja, tapi kita juga bisa berkembang dan bisa bersaing dengan saudara-saudara kita yang dari Nusantara.
0: Oke, artinya bahwa kemauan untuk peningkatan SDM itu ada ya, dan dari berbagai sektor mereka sudah mulai untuk start ya. Kalau dari Ibu sendiri nih ya, dari arti kata profesional ya, sesungguhnya apakah itu hanya berkaitan dengan kompetensi soal skill atau mentalitas atau paket lengkap? Kalau dari Ibu pandangannya seperti apa nih?
1: Kalau bisa paket lengkap, knowledge, attitude, dan juga skill. Itu yang diutamakan dalam dunia kerja. Bagaimana kita dihadapkan dengan teman-teman Nusantara yang mungkin mereka punya pengetahuan, knowledge, itu lebih tinggi dari kita. Tapi dengan kita punya etika yang baik, kita mau belajar, mau berubah, otomatis kita juga bisa.
0: Okay, baik. Kemudian juga ada hal penting mungkin yang ingin Ibu juga sampaikan ya. Kalau secara umum tadi sudah disampaikan juga bahwa berkaitan dengan kemauan dari pribadi nih ya, untuk peningkatan SDM. Tapi pasti di balik itu semua ada juga ya tantangan, ataupun juga boleh dibilang hal-hal yang biasanya itu menghalangi begitu ya untuk peningkatan SDM kita, terutama untuk semua saudara-saudara kita yang ada di Papua Selatan, baik dari Merauke, Asmat, Mapi, dan juga Bovendigul. Dan kondisi-kondisi tersebut itu yang mungkin sangat berdekatan juga dengan lingkungan di sekitar kita ya. Nah, ini seperti apa nih Bu? Mungkin bisa digambarkan.
1: Jadi
0: juga.
1: Jadi mungkin yang pertama itu dari pribadi kita. Bagaimana kita mau merubah diri kita untuk jangan sampai malas. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin lingkungan kita. Ketika lingkungan itu sudah menunjukkan yang kurang baik, kita coba keluar dari situ. Supaya kita juga tidak ikut dalam lingkungan yang kurang baik itu. Kemudian yang ketiga, kita lebih banyak bergaul atau berteman dengan teman-teman dari luar lagi, supaya kita mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Jadi kita bisa keluar dari yang tadi dibilang ketertinggalan maupun kita kurang nyaman di zona itu, ya kita bisa mencari yang lain lagi.
0: Baik. Nah, mulai dari awal berdirinya dari CV kemudian menjadi PT ya. Dari Ibu sendiri sebagai direktur sejauh ini ya, apa yang boleh dibilang kayak bentuk pelatihan atau pendampingan yang sudah dilakukan terkait dengan bagaimana peningkatan SDM Papua Selatan itu sendiri yang profesional, dan pastinya sudah banyak juga ya program-program dan mungkin juga sinergitas yang dibangun ya, tidak hanya kepada organisasi tapi juga mungkin membuka diri ke pemerintah kabupaten bahkan juga provinsi seperti apa nih, atau bahkan ya, mungkin di luar nih. Silakan Bu.
1: Jadi ada beberapa program yang kami sudah jalankan. Kebetulan ada berkontrak juga dengan LLDikti Biak.
0: Oke, siap.
1: Jadi tidak hanya di Provinsi Papua Selatan, tapi di Provinsi Papua juga, salah satunya di Biak. Kemudian ada beberapa kendala-kendala yang kami hadapi, yaitu masih kurang adanya kepercayaan kepada kami, khususnya pengusaha OAP.
0: Okay.
1: Jadi di sini kami mau menunjukkan bahwa kami juga bisa, kami juga bisa bersaing secara sehat, dan mungkin kendala-kendala itu menjadi motivasi buat saya secara pribadi sebagai direktur, bagaimana kendala-kendala ini jangan sampai menjadi halangan buat saya ke depan begitu.
0: Baik, kalau boleh tahu nih ya, seorang direktur untuk PT dan juga perempuan ya, apakah di kita yang ada di Papua Selatan ini ibu merupakan salah satunya atau satu-satunya nih untuk sejauh ini, atau gimana nih perjalanan
1: untuk di bidang jasa? Puji Tuhan masih sejauh ini masih PT saya, dengan ada satu lagi tapi Bapak dari pendatang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di Papua Selatan ada dua PT yang bergerak di bidang jasa. Salah satunya saya punya PT.
0: Jadi boleh dibilang terobosan juga ya.
1: Iya.
0: Satu-satunya untuk sementara ini ya dari Papua Selatan yang dipimpin oleh seorang perempuan orang asli Papua.
1: Betul.
0: Oke, luar biasa ya. Ini apresiasi yang tentunya patut kita banggakan dan juga berikan aplaus ya, seperti itu ya. Dan tentunya dukungan harusnya ya terus untuk memberikan kontribusi nyata juga untuk membantu ya. Baik, itu beberapa kendala dan juga bagian daripada upaya untuk memberikan kepercayaan kepada publik ya.
1: Iya.
0: Dalam hal sesuai dengan visi misi daripada PT Ibu sendiri, khusus di bidang jasa ya. Dan mungkin kita ingin mengetahui nih ya, yang boleh dibilang menjadi poin penting yang ingin Ibu boleh dibilang ya capai di, ini kan sudah mendekati akhir tahun ini ya, tahun 2026. Pastinya proses selama setahun ini sudah ada banyak sekali ya prestasi atau progres yang dicapai, dan menjadi bagian juga untuk langkah di tahun 2027 yang mungkin akan dibenahi, jadi evaluasi seperti apa nih Bu?
1: Langkah-langkah yang kami ambil ini, kami mulai memperkenalkan perusahaan PT ini ke pihak pemerintah. Mungkin kita bisa bekerja sama dalam bidang jasa, dalam hal ini cleaning service, tukang kebun maupun security. Itu yang kami sudah ambil, dan beberapa surat kami sudah siapkan juga untuk dibawa ke DPR Provinsi maupun DPR Kabupaten supaya melihat ini sebagai salah satu kesempatan atau peluang buat kita orang asli Papua. Di sini kita bisa menunjukkan bahwa ada loh perusahaan Papua yang mau bergerak di bidang jasa dan bisa merangkul saudara-saudara kita yang mau bekerja di bidang jasa ini.
0: Baik, bidang jasa yang tadi Ibu sebutkan ya, itu adalah sebagian daripada pelayanan jasa yang nanti akan menjadi naungan untuk mengarahkan atau membimbing ya, tapi pasti juga berjalannya waktu akan bertambah juga pastinya ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini menjadi langkah awal dulu nih ya, seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu, pastinya juga Ibu sebagai direktur tidak menutup diri juga ya. Pasti ada banyak sekali referensi yang didapatkan, yang menjadi patokan atau boleh dibilang menjadi kiblat ya, menjadi contoh untuk bagaimana terus mengasah kompetensi juga ya,
1: iya,
0: terkait dengan knowledge, skill yang nanti bisa diterapkan kepada mereka-mereka yang tergabung atau menjadi, iya, bagian daripada di PT-nya Ibu sendiri ya. Oke, iya. Sejauh ini gimana nih gebrakan yang Ibu lakukan?
1: Jadi untuk security ada beberapa yang kami siapkan untuk ikut pelatihan Diksar, mm-hmm, itu nanti diadakan di Desember.
0: Okay.
1: Kemarin direncanakan di Juni, tapi dari pihak Polres ada pengunduran, jadi ditunda ke Desember ini. Mm-hmm. Gitu. Kemudian untuk beberapa cleaning service, puji Tuhan kami tahun depan masih ada diberi kesempatan. Kami juga mau buat pelatihan tentang bagaimana cleaning service ini bisa menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya melatih untuk dia punya skill, tapi juga knowledge maupun attitude yang baik juga. Itu yang perlu ditunjukkan. Kemudian ada beberapa pelatihan juga yang kami siapkan. Masih mencari-cari nih, terutama untuk penata kebun. Itu karena dia lebih cenderung ke keamanan untuk pribadi ya. Jadi memang tidak hanya sekedar memberikan pelatihan, tapi bagaimana kita mengedukasi mereka supaya setelah mereka menggunakan pupuk atau APD yang lengkap untuk pada saat kerja. Itu yang kami lakukan sejauh ini, dan mudah-mudahan tahun depan kami bisa melakukan pelatihan dengan beberapa perusahaan dari luar juga. Kami sudah tanya-tanya, salah satunya PT Bia, itu ada mau ini, jadi mungkin kami bisa ikut kerjasama di situ, dan saya punya karyawan bisa ikut untuk mendapatkan pelatihan itu.
0: Oke, baik. Itu tentunya bagian daripada pengembangan kompetensi dan juga skill ya, daripada para pekerja khusus di bidang jasa. Kalau boleh tahu sejauh ini Bu, ini rekrutmen untuk para pekerjanya sendiri, khusus untuk jasa-jasa yang tadi Ibu sampaikan, tukang kebun, kemudian cleaning service dan lain sebagainya, ada sekitar berapa banyak nih Ibu, kalau boleh tahu?
1: Jadi karyawan di Musamus ada 65.
0: Cukup lumayan banyak ya Ibu. Wow.
1: Di Bank Papua ada 4, tapi Bank Papua Kepi.
0: Oh.
1: Saya berkontrak dengan Bank Papua Kepi. Kemudian di Biak ada 9 orang, 9 klien.
0: Okay. Berarti yang lebih banyak di Musamus ya?
1: Iya.
0: Okay. Dan tentunya ini juga bagian daripada bagaimana kerja keras ya, hasilnya didapatkan, dan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi jumlahnya ya Bu.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Oke, jadi tidak hanya di Papua Selatan, Merauke, dan juga di Kepi Mapi ya,
1: iya,
0: tapi juga di wilayah Papua, di Biak khususnya, iya, ya. Oke, sejauh ini juga bagaimana mungkin boleh dibilang Ibu membagikan waktu juga nih ya, untuk bisa boleh bilang mengontrol semuanya dengan, iya, baik juga nih ya. Apalagi Ibu kan lebih banyak stay juga di Merauke, dan banyak sekali organisasi juga nih ya, iya, yang boleh dibilang Ibu terlibat ya. Seperti apa nih Bu?
1: Jadi kalau untuk apa pengontrolan itu biasa tiap 3 atau 4 bulan, ke MAPI. Kemudian di Biak itu baru tahun ini itu ada 2 kali. Dua, tiga kali ya dengan ini sendiri ke Biak itu dikontrol langsung. Kemudian untuk di Merauke karena saya posisi di sini jadi biasa ke Musamus begitu.
0: Oke, baik. Dan juga para karyawannya ini memang semuanya adalah orang asli Papua?
1: Ada dari teman-teman dari Nusantara juga ada.
0: Oke, tapi sebagian besar adalah
1: dari orang asli Papua.
0: Baik, ini presentasinya bagaimana nih Bu? Apakah lebih banyak perempuan atau yang laki-laki nih?
1: Kalau yang untuk cleaning service lebih banyak perempuan, tapi ada satu bapak yang mau bergabung di cleaning service.
0: Okay.
1: Kalau penata kebun kami lebih memilih laki-laki karena lebih banyak kerja di lapangan.
0: Betul, karena
1: kemudian security juga sementara masih laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan karena saya lihat di Bank BRI, di Bank Mandiri kalau tidak salah itu ada security orang yang perempuan. Uh-huh. Jadi saya juga punya keinginan bagaimana ada security perempuan juga dalam.
0: Amin ya.
1: Iya.
0: Apalagi kan kalau kita di wilayah Papua Selatan, khususnya yang dari Merauke orang Marin, kan postur badannya juga
1: besar-besar
0: kekar kan. Oke, itu kayaknya cocok tuh ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti ada ya yang mendaftar juga yang terlibat. Oke, baik. Iya, dan tentunya seperti yang sudah saya sampaikan juga ya, bahwa kita akan spesifik membahas dua hal penting, yaitu SDM Papua Selatan yang profesional dan juga kepastian hukum dunia kerja. Dan tentunya boleh dibilang kalau profesionalisme kerja kita sudah punya tapi tidak ada payung hukum yang pasti, ini juga tentunya pincang ya.
1: Iya.
0: Dan nantinya berimbas juga sama boleh dibilang perekonomian keluarga gitu ya. Oke, nah kita akan ngobrol bersama dengan advokat spesialisasi hukum ketenagakerjaan Tipikor Perdata dan Pidana, Bapak Francisco Samderubun SHMH, yang tentunya juga sudah hadir di studio untuk malam hari ini ya.

0: Iya, baik. Kita akan ngobrol bersama dengan orang hukum ya. Jadi jangan salah-salah ya. Baik, Pak Franciscus, kalau akrabnya dipanggil...
1: Panggilnya Pak Frans.
0: Pak Frans, okay. Baik. Ini mungkin boleh sedikit perkenalan dulu nih ya sebelum kita masuk ke lebih spesifiknya sesuai dengan topik malam hari ini ya, keseharian. Dan juga mengenal daripada bidangnya Pak Frans sendiri ya, seperti apa nih. Okay, silahkan.
1: Baik, terima kasih sahabat Obras ya. Saya sendiri saat ini berprofesi sebagai advokat. Baru resminya itu setelah disumpah itu baru 2 tahun ini,
0: okay.
1: 2024. Masih pemula juga. Tapi backgroundnya itu saya sebenarnya adalah dosen. Dosen non-ASN yang saat ini juga mengajar di Universitas Musamus di Fakultas Hukum.
0: Baik.
1: Jadi keseharian saya sambil teori sambil berpraktek.
0: Betul.
1: Nah, jadi, selain itu saya juga aktif di Serikat Pekerja, di DPD KSPSI,
0: okay.
1: Papua Selatan, begitu.
0: Baik, itu keseharian dari Pak Frans ya, karena tadi kita juga sudah mengenal kegiatan sehari-harinya Ibu Helena ya. Baik, dan yang pastinya tidak jauh-jauh juga nih ya, dari profesi masing-masing seperti itu ya, dan juga background pendidikan masing-masing. Dan kita ingin ketahui dulu nih ya, terkait dengan tadi kita sudah mengetahui sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Helena ya, potret daripada SDM di Papua Selatan dan juga hal-hal penting yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu sendiri. Nah, berkaitan dengan perlindungan hukum sendiri ya, kita ingin tahu para pekerja yang ada di Papua Selatan sendiri nih ya, sejauh ini apakah semua para pekerja, khususnya ini juga yang ada di PT Saranda Global Papua ya, okay. Dan tentunya secara umum untuk semua para pekerja, yang paling dasar nih ya, yang mungkin wajib untuk mereka ketahui juga ya, berkaitan dengan perlindungan hukum sendiri seperti apa nih yang harus di kita baik, tahu.
1: Jadi terkait dengan perlindungan hukum di dunia ketenagakerjaan itu hanya kita menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, itu yang paling utama. Biasanya kalau hak dan kewajiban itu terpenuhi dengan baik, maka hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan itu baik. Nah, saat ini kondisi Papua Selatan sendiri sedang dalam proses adaptasi.
0: Betul.
1: Kalau kita melihat ada banyak investasi investor yang masuk, perusahaan-perusahaan yang masuk. Nah, salah satunya juga PT Saranda Global juga lagi dalam proses adaptasi. Nah, dalam proses adaptasi ini biasanya ya banyak hal-hal yang kadang belum sesuai. Seperti itu.
0: Okay, baik. Dan itu adalah hak dasar yang perlu diketahui ya oleh seorang pekerja ya. Ya, dan mungkin pengalaman juga nih ya dari Pak Frans sebagai seorang dosen hukum dan juga walaupun belum lama ya secara profesionalisme kerjanya, tapi pengalaman pasti sudah ada lah ya. Sudah sangat banyak.
1: Ya, kalau di Serikat Pekerja dari 2021.
0: Okay, baik. Nah, ini terkait dengan boleh dibilang ya kasus ataupun juga hal-hal yang sering terjadi ya di dalam hal ketenaga kerjaan, khususnya kita yang ada di Papua Selatan sendiri nih, baik mungkin yang di Merauke atau di Mapi, Asmat, ya, Bovendigul, yang mana boleh dibilang sering kita temukan ya dalam hal dunia kerja. Mungkin seperti contoh katakanlah kontraknya yang tidak jelas, kemudian mungkin PHK sepihak atau upah di bawah UMP. Ini seperti apa nih kalau kita di Papua Selatan secara keseluruhan?
1: Kalau secara keseluruhan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah bergerak agak lama, punya masa kerja yang lama, produktivitas yang lama, biasanya dia sudah menyesuaikan. Okay. Tetapi untuk perusahaan yang baru bergerak, ini tentu untuk pemenuhan kesejahteraan itu kadang-kadang belum sanggup atau belum mampu atau belum memperhatikan dia masih fokus pada produksi saja, tetapi kesejahteraan pekerjaannya belum, sehingga menimbulkan tadi, misalkan PHK sepihak, terus gaji di bawah UMP, karena dia masih fokus membangun fondasi, belum melihat kesejahteraan dari atau kewajiban dari atau hak dari pekerja.
0: Oke, itu yang sudah lama ya.
1: Itu yang sudah lama. Jadi ada dua lah. Satunya untuk perusahaan yang sudah lama ya dia sudah menyesuaikan. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang masih baru, kadang-kadang itu masih terjadi.
0: Oke, dan ini kayaknya juga menjadi informasi sosialisasi bagi para pekerja yang akan melamar ya. Kayaknya harus bisa melihat secara detail semuanya ya sebelum nanti melamar kerja seperti itu ya. Oke, kira-kira bidang kerjanya kemudian sesuai tidak mungkin hak yang didapat dengan beban kerja seperti itu ya Pak ya.
1: Ya benar, dia harus bisa melihat dan bisa menyesuaikan.
0: Oke, sebelum nanti kalau sudah kerja sudah tekan kontrak mungkin kayaknya tidak sesuai atau menyesal gitu ya Pak ya.
1: Paling tidak dia baca kontrak dulu, harus jelas lah.
0: Baik, ya dan mungkin itu berkaitan dengan perlindungan hukumnya ya. Lalu berkaitan dengan boleh dibilang nih ya, kalau seumpamanya seseorang bekerja ya di satu tempat kerja ataupun juga mungkin bila di contoh katakanlah mungkin di perusahaan gitu ya. Dan boleh dibilang dia merasa bahwa ada kerugian yang dialami gitu ya. Oke, selama bekerja. Nah, ini langkah hukum pertama yang mungkin bisa diambil atau mungkin dia boleh lapor kemana dan apa prosedur yang harus dia ketahui sebelum dia mendapatkan perlindungan hukum.
1: Baik, jadi memang inilah hal yang harus disosialisasikan sebenarnya untuk para pekerja sendiri bahwa para pekerja itu mereka bisa membentuk yang namanya serikat pekerja.
0: Okay.
1: Jadi dalam undang-undang ketenagakerjaan itu sudah mengatur ada 10 orang karyawan saja bisa mendirikan satu unit serikat pekerja. Nah nanti dari serikat pekerja itu didaungi oleh DPC dan juga DPD yang dapat membimbing mengarahkan untuk penyelesaian perkara itu bisa sesuai dengan prosedurnya. Misalkan kalau pekerja dia baru pertama kali melakukan kesalahan atau ada persoalan, ya dia bisa melakukan bipartit. Ya, bipartit itu adalah komunikasi antara pekerja dan perusahaan secara langsung. Kita membicarakan ini apa yang menjadi permasalahan ini. Nah, biasanya kalau bipartit itu tidak selesai, nah, nanti kita lanjut lagi ke tripartit, ya itu dihadirkan dari pihak dinas ketenagakerjaan, bisa juga dari serikat pekerja juga turut hadir bersama-sama dengan pekerja. Nanti kalau tripartit tidak selesai, kita bisa bawa lagi ke peradilan hubungan industrial. Saat ini peradilan hubungan industrial kita itu ada di Jayapura, sedangkan kita di sini yang ada di Senaker Kabupaten, ada di Senaker Provinsi.
0: Oke, dan ini tentunya juga menjadi sarana ya, supaya ketika, kita tidak minta-minta ya, tetapi ketika berjalannya waktu ada sesuatu yang mungkin boleh dibilang merugikan sepihak, nah ini bisa untuk menjadi solusi juga ya. Dan kayaknya memang harus kompak ya semua para pekerja ya.
1: Ya, harus kompak.
0: Oke, bukan untuk boleh dibilang bukan untuk apa sih namanya ya melakukan hal yang anarkis, tapi mencari keadilan untuk hak ya seperti itu. Oke, baik. Dan mungkin kalau dari Pak Fran sendiri, sebenarnya seseorang yang akan melamar pekerjaan ini ya, dia harus mengenal ataupun mengetahui hukum perlindungan seperti apa dulu nih ya. Tidak hanya mungkin profesi pekerjaan yang dia istilahnya cari ya referensinya atau sesuai dengan yang kompetensi yang dia punya, tapi berkaitan dengan perlindungan hukum juga wajib sebenarnya tahu ya.
1: Dia wajib tahu.
0: Oke, nah ini triknya buat para pekerja nih kira-kira nih.
1: Ya kalau untuk para pekerja yang pertama dia harus mengenal dulu tempat yang dia lamar itu. Jadi bukan asal melamar. Yang berikut, dia wajib tahu dalam perusahaan tuh biasanya ada peraturan perusahaan. Nah ini yang suka menjadi masalah, tantangannya dengan SDM-nya kita. Kenapa? Perusahaan itu sudah bergerak laju. Nah pekerja yang baru masuk ini, biasanya kan dia masih menyesuaikan. Dia harus bisa sama bergeraknya dengan pekerja yang sudah ada. Proses adaptasi ini, dia harus siap itu. Biasanya ada masa-masa percobaan dalam perusahaan. Nah, di awal-awal percobaan itulah dia harus memompa dia punya skill, knowledge, attitude agar dia bisa menyesuaikan diri. Seperti itu. Terkait dengan perlindungan hukum ya, dia wajib tahu tentang undang-undang ketenagakerjaan. Dia minimal mengetahui hak-hak sebagai pekerja. Seperti itu.
0: Oke. Jadi kita betul-betul sebelum melamar pekerjaan dituntut ya, terutama untuk yang swasta ya.
1: Terutama untuk yang swasta.
0: Oke, kalau untuk yang ASN pastinya sudah sangat aman gitu ya. Oke, jadinya wajib kalau kita mau jadi seorang karyawan swasta, betul-betul harus membekali diri kita dengan semua knowledge gitu ya. Tidak hanya sesuai dengan profesi yang kita ingin lamar, tapi juga perlindungan hukumnya. Oke, baik. Kemudian untuk kasus tipikornya sendiri di dunia kerja nih, seperti apa nih? Gambarannya buat kita juga nih.
1: Kalau hubungan antara tipikor sih, tipikor ini kan sesuatu yang mempengaruhi ya, mempengaruhi semua aspek. Jadi kalau suatu daerah itu tinggi tipikornya, biasanya daerah itu tidak berkembang.
0: Okay.
1: Sehingga memang angka penyerapan tenaga kerja juga menjadi berkurang. Kenapa? Karena itu banyak kasus korupsinya. Tapi kalau daerah yang bersih, yang jarang ada kasus tipikor, biasanya pembangunan, penyerapan tenaga kerja juga bisa okay. Lebih baik.
0: Dan sepertinya kita di Papua Selatan masih tetap aman ya.
1: Masih aman-aman. Ya, aman-aman badai lah.
0: Waduh, ini kalau bilang aman-aman badai ini bahaya nih. Oke, okay, yang pastinya kita berharap bahwa tidak terjadi kasus yang tinggi ya. Dan ini juga pasti akan sangat berpengaruh terhadap pekerja ya, terutama yang ada di, boleh dibilang kita yang ada di ekonomi bawah ya, seperti ya. Itu. Oke, okay. Baik. Nah ini kita ingin tahu terkait dengan kolaborasi nih ya. Iya, antara PT Sarana Global Papua dengan Pak Fran sendiri sebagai advokat nih ya. Oke, okay. Nah ya. SDM profesional ini kan tentunya sangat dibutuhkan ya oleh setiap perusahaan ya. Dan pastinya akan dicari-cari ini. Oke, okay, dan kita ingin tahu nih ya, kepastian hukum yang butuh SDM yang profesional. Dan menurut Pak Franz dan juga Ibu Helena sendiri nih ya, seharusnya yang harus dibenahi ya di kita yang ada di Papua Selatan ini apa duluan nih? Apakah SDM-nya kita yang perlu dibenahi lebih dulu, ataukah yang berkaitan dengan penegakan atau pelindungan hukum bagi pekerja, ataukah dua-duanya sejalan? Oke, okay, saya ke Ibu Helena baru nanti ke Pak Franz. Silakan.
2: Iya, jadi mungkin yang kita benahi dulu nih SDM-nya. Ketika SDM itu baik, otomatis tingkat kejahatan maupun kriminal itu akan kecil sekali. Ketika SDM itu rusak, di situ juga akan menimbulkan kejahatan maupun kriminal yang tinggi. Jadi mungkin menurut saya itu SDM yang dibenahi dulu.
0: Oke, baik. Ini dari seorang direktur ya. Kalau dari Pak Franz itu gimana nih? Apakah sama atau berbeda?
1: Baik, terkait dengan kepastian hukum dunia ketenagakerjaan, terus juga dengan manajemen SDM-nya kita, ya kalau hukum itu kan sifatnya pasal-pasal, sudah ada ini.
0: Okay.
1: Tinggal bagaimana kita menyampaikan itu kepada SDM-SDM kita, bahwa ini ada nomenklatur, ini ada aturan-aturannya. Jadi SDM kita juga bukan hanya fokus mencari cuan, tetapi dia juga harus bisa memperhatikan dia punya perlindungan terhadap ketenagakerjaan. Jadi kadang-kadang gini, saya punya satu riset-riset kecil kemarin.
0: Oke, okay. Saya baru mau tanya nih terkait ya. Dengan presentasi ini ya.
1: Saya riset-riset kecil kemarin. Jadi pekerja tuh condong ketika belum ada masalah, semua tuh indah-indah aja.
0: Oke.
1: Nah, itu. Tapi ketika ada masalah baru kelabakan nih. Saya mau caranya bagaimana? Nah, itu biasanya yang jelek-jelek dari perusahaan semua keluar. Seperti itu. Jadi memang perlu pengetahuan hukum, perlu membekali diri dengan sebagai pekerja, sebagai SDM itu perlu punya banyak pengetahuan. Gitu.
0: Oke, baik. Ya, dan kalau boleh dibilang presentasi kita nih untuk para pekerja sejauh ini apakah seperti yang tadi sudah dijelaskan juga ya, tapi kalau presentasinya nih ya, supaya kita tahu nih kepastiannya seperti apa, apakah cukup lumayan banyak juga nih ya yang boleh dibilang dari riset atau pengalamannya Pak Frans, mereka mengenal produk hukum dengan baik, ataukah lebih cenderung banyak untuk sudah saya melamar kerja dulu nih.
1: Khusus untuk SDM lokal ini yang perlu ya beberapa hal kejadian. Ya tidak perlu kita sebutkan ya, tapi beberapa hal kejadian. Baru terima gaji, satu minggu tidak masuk. Nah itu kan jelas-jelas melanggar aturan perusahaan. Tapi karena pikirnya nanti balik lagi. Ternyata baliknya untuk di PHK. Jadi memang kalau untuk SDM kita, baik lokal maupun dari luar, adaptasi dengan aturan perusahaan itu yang paling utama. Jadi masalah ketenaga kerjaan itu bukan berarti perusahaan sudah besar terus sudah aman-aman saya, tidak. Selalu ada saja hal yang muncul dalam dunia ketenaga kerjaan yang menjadi persoalan yang harus dibenahi.
0: Oke, baik. Ya, dan kita sudah di 57 menit dari pukul 20 nih ya. Tidak terasa. Dan mungkin di akhir daripada obrolan kita di malam hari ini, yang ingin Pak Frans dan juga Ibu Helena sampaikan ya kepada semua masyarakat Merauke. Tidak hanya di Merauke, tapi yang ada di wilayah Papua Selatan, baik itu pendengar kita yang ada di Kabupaten Asmat, Mapi, juga yang ada di Bovendigul. Terutama juga nih ya, apalagi kan kita di Papua Selatan ini, seperti yang tadi juga Pak Frans sampaikan bahwa sekarang ini lagi sedang bertumbuh dan juga beradaptasi ya dengan segemua persoalan yang pastinya juga akan boleh dibilang terus meningkat, dan ini masih ada evaluasi bagaimana bisa keluar dari permasalahan-permasalahan seperti itu ya. Nah, pastinya juga untuk rekrutmen tenaga kerja ya, baik itu dari Kabupaten Asmat, Mapi, Boven, ini kan semua juga pasti akan ada di ibu kota provinsi ya, di Merauke. Nah, ini yang perlu juga diketahui ya, tidak hanya di Merauke. Nah, dari ibu sendiri mungkin ada hal-hal penting yang ingin disampaikan berkaitan dengan mungkin knowledge dan lain sebagainya untuk peningkatan sendiri ataupun mereka membutuhkan ya, apalagi sekarang kan ibu sudah sebagai direkturnya dan satu-satunya untuk sementara ini adalah direktur OAP dan juga perempuan nih. Oke, silakan.
2: Yang pertama itu mungkin saya mengajak saudara-saudara kita yang khususnya OAP, mari kita bersaing dengan pendidikan yang baik supaya ketika kita melamar pekerjaan itu kita tidak dipersulit dari sisi pendidikan. Itu yang utama. Ketika ada lowongan pekerjaan diminta untuk bekerja di mana saja, pendidikan kita menunjang ya, otomatis kita diterima juga dengan baik. Kemudian buat saudara-saudara kita yang ada di Asmat, Mapi, Boven, mari kita bersama-sama bersaing sehat untuk menunjukkan bahwa kita orang Papua juga bisa gitu.
0: Oke, baik. Ya, dari Pak Fran sendiri silakan.
1: Baik, dari saya sendiri untuk menjamin kepastian hukum ketenagakerjaan ya, perlu ada sinergitas yang baik antara pekerja dan perusahaan. Selain pekerja saja yang dituntut untuk produktif, tetapi perusahaan juga perlu memperhatikan kesejahteraan. Nah, disitulah menjadi titik temu di mana ketika ada persoalan, seyogyanya bisa langsung diselesaikan di tingkat pertama tadi bipartit. supaya

0: lagi aturan-aturan dalam perusahaan seperti itu, supaya memahami, dengan memahami aturan-aturan perusahaan, dengan memahami aturan-aturan ketenagakerjaan, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
1: Oke, baik. Dan yang pastinya juga kalau umpamanya masyarakat Merauke atau masyarakat dari kabupaten lain seperti Asmat, Boven, dan juga dari MAPI ingin mungkin sharing ya, boleh lah ya, untuk ngobrol. Sangat boleh. Dan tentunya Ibu Helena sangat welcome, ya Pak Frans juga sangat welcome ya, untuk membantu ya, kepada para pekerja yang sangat membutuhkan bimbingan terkait dengan peningkatan SDM yang profesional ataupun juga berkaitan dengan kepastian hukum untuk dunia kerja ya. Oke, sehingga tentunya persaingan itu akan berjalan atau bertumbuh dengan sehat. Dan kita berharap bahwa tidak hanya di tingkat Papua Selatan, tapi juga sampai ke tingkat regional di Papua lainnya, dan juga ke tingkat nasional. Oke, baik. Dan itu juga bagian daripada kita meningkatkan pembangunan di wilayah Papua Selatan dari sisi SDM-nya ya. Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya kedua narasumber, pembicara, dan yang pasti sudah hadir langsung di Studio Pro 1 untuk malam hari ini. Sudah sharing, sosialisasi juga pentingnya untuk kita mengetahui terkait dengan peningkatan SDM Papua Selatan yang profesional dan juga kepastian hukum dunia kerjanya. Sukses juga dan tentunya sehat ya buat kedua narasumber. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Ibu Elizabeth Helena Agnela Kamkopimu selaku Direktur PT Sarana Global Papua Manajemen Sumber Daya Manusia Papua Selatan, dan juga Pak Francisco Samdirubun SHMH sebagai Advokat Spesialisasi Hukum Ketenagakerjaan Tipikor Perdata dan juga Pidana. Dan tentunya kita berharap bisa berjumpa lagi ya di obrolan berikutnya.
2: Terima kasih.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
2: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syekh Ganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syekh Ganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
3: Nah, soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
2: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Khalisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
6: Karena itu, kami meminta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara

0: masyarakat Indonesia melalui sektor industri.
1: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
2: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
3: Dengan seluruh-seluruhnya.
2: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
1: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
5: Rancangan undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
6: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Puradelta Lestari Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
5: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
6: Sementara itu, Operation Director PT Puradelta Lestari Tbk Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
5: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
6: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
5: Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri
7: menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP atau pemerintah terlalu tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
6: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
8: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
8: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
9: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
10: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
11: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Kita Pak, Pak bongkin dikit aja Pak. Pak.
10: Dikit Pak.
11: Tanya penyidik ya.
10: Boleh Pak. Ya.
12: Jawabannya ada yang lain Pak.
9: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
13: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan
12: pada tanggal 12 Februari. Februari. Artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
15: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirp 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
12: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
15: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
14: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
16: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Di kami, semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami, apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
14: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
17: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
18: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik ini ya.
17: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
19: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Nusantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
17: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, pop show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
20: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
21: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
20: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
20: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan yang mereka istilahkan turun kamar menggunakan HP hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: Indonesia! Scored by player number 23,
0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartmanu mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut sampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
2: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
0: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
2: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Merauke malam ini, Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke malam ini.

0: Gue ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasihan memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: memori buat lagu.
1: Selamat malam, apa kabar malam hari ini?
0: Selamat malam juga, kabar puji Tuhan, sehat walafiat.
1: Amin.
0: Sebaliknya, okay. Kakak Deci, apa kabar hari ini?
1: Baik sekali, praise God.
0: Praise God. Ya, so, saya kemarin kira yang di apa festival Kalimaro. Saya dengar-dengar tidak muncul, ternyata
1: ada di tempat lain.
0: Iya, saya cek situ katanya langsung ke studio rekaman.
1: Oke, baik. Lagunya siapa nih yang mau di-request malam hari ini dari daftar
0: ini,
1: kita?
0: Itu dia, saya baru monitor.
1: Jadi baru monitor?
0: Iya, tidak dengar di awal gitu. Hampir terlambat saya malah. Ya, puji Tuhan.
1: Masih lewat 11 menit, aman. Kita punya daftar malam hari ini All Genre Indonesia. Jadinya ada Dirli, Sampai ke Ujung Dunia, Sherina, Pergilah Kau, Aku Lelaki, Mu Andang, Titi DJ, Tak Ada Ujungnya, Chris Pati, Lagu Rindu, Tere, Pencuri Hati, ada Leto, Sandaran Hati, lalu Agnesmo, Cinta di Ujung Jalan, punya Slang, Terlalu Manis, dan Rosa, Aku Bukan Untukmu.
0: Rosa apa tadi?
1: Rosa, Aku Bukan Untukmu.
0: Soalnya pas yang di ujung itu suaranya kurang jelas, jadi saya belum nangkap aku bukan apa itu.
1: Ini kayaknya sudah mulai
0: serius. Tidak, ini serius. Serius ini, percayalah kepadaku, aku serius ini.
1: Rosa, Aku Bukan Untukmu.
0: Aku Bukan Untukmu. Gak mau saya yang ini. Tadi di awal saya tidak hafal nih semua lagu, kayaknya lagu yang Dirli tadi itu apa itu?
1: Sampai ke Ujung Dunia.
0: Nah itu baru, kalau tadi Aku Bukan Untukmu kayaknya jangan deh. Aduh.
1: Okay,
0: sampai ke ujung dunia. Sampai ke ujung dunia. Apapun yang terjadi ya.
1: Oke, baik. Silahkan salam-salamnya lagunya buat siapa nih?
0: Ya, yang pertama kan kemarin, tapi tadi siang sudah dengar ini suaranya Ibu Natalia. Tiga serangkai dari sana Ibu Natalia. Semoga bisa gabung malam ini ya. Kemarin malam juga tidak dengar suara di Mas Ari. Kayaknya jalur padat juga kemarin. Tapi tadi siang sudah dengar suaranya Ibu Natalia. Kemudian ada Ibu Ellen juga, Ibu Ani. Ini tiga serangkai, jadi harus disatukan.
1: Oke.
0: Kemudian juga di sana ada dari Sulawesi Utara ke Maluku ya, ada Caca Ayu Manise. Sulawesi Tengah ada juga Ibu Farida, Ibu Maslia bersama pasangannya Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama. Kemudian juga ada Ibu Wigati di Wonosobo, lama tidak dengar suara juga Ibu Wigati ya. Abang Yunus juga, Cut Abang Hitam Hame, mana suaranya? Benar sekali, kemarin dikasih sugesti ya, jangan rawat inap, apalagi rawat jalan ya. Oke, rawat suara biar suaranya lebih keras gitu. Cut Abang, okay. Semoga sehat ya bersama keluarga. Cut Kak Anis juga, itu lama juga tidak dengar suara Kak Anis ini. Bang Iwan, Bang Putra Jaya, kemudian Bang Leman, juga ada Kang Ahmad Irwan. Ini lama tidak muncul juga ini, kita punya yang biasa berpantun ini. Kang Teteh Dinda di Merauke, Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, Pak Bernard, Pak Norki, Mas Muji, Mas Koyo, dan semua mas-mas saja, dan juga Mama Rimba di Semangga sana ya. Kemudian juga untuk semuanya saja tanpa kecuali, dari A sampai C, adakah yang terlewat? Ya, mungkin ada Bang Le di Kalimantan Utara sana, Putra Tengah di Pak-Pak ya. Untuk semuanya saja tanpa kecuali.

0: Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Tapi mau nanya, apa itu kercek-kercek gitu?
1: Oh, lagi biasa. Sambil nyambi mengerjakan yang harus dilaporkan.
0: Oh gitu, itu bunyi keyboardnya?
1: Yes.
0: Kalau saya kira itu bunyi keripik.
1: Gimana caranya sambil ngoceng ngambil keripik?
0: Kan pas ketika bernafas saya bicara. Wih, kan didengarkan sambil nyakunya kan.
1: Impossible sekali.
0: Iya, janganlah nanti itu gara-gara ngemil-ngemil itu nanti ada pelebaran nanti. bukan peninggian tapi pelebaran.
1: Oke,
0: baik. Untuk Kakak Deci, selamat bertugas ya. Nah, tetap sehat.
1: Amin.
0: Ya, pesannya selalu jangan lupa makan ya.
1: Oke,
0: selalu diberkati Tuhan, bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih. Selamat
1: malam. Sama-sama. Terima kasih kembali juga buat Pak Freddy sudah gabung untuk malam hari ini dan jadi penonton pertama kita ya untuk segmen hiburan Ruang Rindu. Ya, di jalur telepon 0971333 0745 ataupun juga boleh mampir di WhatsApp malam hari ini, sapa salamnya. Kalaupun belum sempat gabung di jalur telepon ya untuk malam hari ini. Oke. Ya, dan kita masih punya 9 daftar lagu yang perlu untuk diburu dan di request ya untuk malam hari ini. Waktu kita sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Tumen-tumenan ya, agak slow dan juga slow apa ya, slow down baby. Dibandingkan hari biasanya ya, kayaknya jalurnya malam hari ini sangat leluasa nyantai gitu ya. Asik. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

22 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur, dan sambil menantikan atensi di jalur telepon untuk malam hari ini ya. Dan ada atensi yang sudah masuk ya, spesial gabung untuk malam hari ini di WhatsApp kita, dan tentunya ini spesial juga buat yang baru gabung, baru monitor untuk malam hari ini. Oke.

Ya, sama buat semua yang lagi monitor untuk malam hari ini, spesial bukan yang baru monitor, tapi spesial buat yang baru bergabung malam hari ini. Oke. Juga untuk semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali untuk malam hari ini. Ya, ucapannya salam kenal buat semuanya dan juga selamat malam buat yang lagi bertugas untuk malam hari ini. Oke. Terima kasih untuk atensi yang sudah dikirimkan malam hari ini di WhatsApp kita, tapi sayangnya tidak terterakan namanya ya. Oke, jadinya no name. No name, dan kita tidak saling mengenal lebih jauh nih karena tidak ada namanya nih ya. Oke, identitas dasar untuk bisa saling sapa. Terima kasih sudah bergabung ke sini ya. Atensi di jalur WhatsApp-nya yang ingin mendengarkan lagu dari punyanya Slang ya, Terlalu Manis. Oke, ditunggu lagunya Slang Terlalu Manis spesial yang sudah gabung malam hari ini di WhatsApp no name-nya. Nomornya 0852 sekian sekian sekian sekian 001.

0: malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Apa
0: Hai,
1: kabar?
0: Selamat malam juga. Kabar baik. Tiba-tiba nongol malam hari ini ya.
1: Ya kan cuaca cerah.
0: Oh begitu. Kalau tidak cerah berarti tidak nongol. Oh, agak.
1: Agak
0: ini ya.
1: Kalau mendung mana bintang mau muncul? Coba kalau
0: ya,
1: cerah
0: begitu
1: bulan,
0: juga nah. Kan. Kan tidak begitu juga ceritanya. Apapun kondisi dan juga musimnya tetap harus gabung dong.
1: Iya. Nah.
0: Kayaknya berjadwal ini ya.
1: Bukan berjadwal, tiap hari, tiap malam monitor. Cuma mungkin amalan kurang bagus jadi susah gabungnya.
0: Kayaknya
1: kalau ini
0: sadar,
1: berarti amalan
0: ya?
1: Bagus.
0: Kayaknya agak sadar gitu ya.
1: Kenapa? Kita laki-laki murahan kan?
0: Enggak, agak sadar. Bukan. Agak sadar kalau momennya amalannya kurang bagus gitu maksudnya.
1: Keren.
0: Makanya kan susah tersambung ke sini. Oke, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, masih seperti yang dulu, sehat.
0: Kita kan nggak tahu, yang kemarin-kemarin kan nggak pernah gabung, jadi kan nggak tahu kayak gimana gitu.
1: Fred, tiap kali gabung ditanya kabar, kita juga kasih kabar. Sehat terus,
0: ya,
1: mudah-mudahan sehat-sehat terus lah.
0: Amin
1: mudah
0: dong.
1: Sehat-sehat terus.
0: Oke.
1: Okay. Intinya sekarang, ada nggak ada, sering bilang yang penting happy, yang penting ketawa. Nah, gimana?
0: Ya,
1: ada masalah, ada masalah bawa happy aja.
0: Oke, okay. Baiklah kalau kayak gitu.
1: Yang paling penting.
0: Lalu lagunya siapa dong yang mau di request? Dari daftar kita malam
1: kita
0: ini.
1: Bisa request, kita bisa request sendiri kan?
0: Ya nggak bisa dong, harus sesuai dengan daftar.
1: Oh, apa yang tersisa?
0: Kalau di Sabtu dan Minggu boleh bebas request. Masih ada punya Anang, Aku Lelakimu, Titi DJ Tak Ada Ujungnya, Chris Patti, Lagu Rindu, Tere Pencuri Hati, Leto, Sandaran Hati, Agnes Mo, Cinta di Ujung Jalan, sama Rosa, Aku Bukan Untukmu.
1: Oh, Leto Jo.
0: Leto, oke, baiklah, silakan.
1: Oke, soalnya saya baru monitor ini dia, nggak tahu saya siapa yang gabung-gabung dari awal
0: ini. Hari ini kayaknya tidak macet, sangat-sangat apa ya, boleh dibilang jalurnya bebas hambatan. Jadi yang baru gabung itu tadi Pak Freddy sama Bang Bintang, yang lain belum.
1: Oh, baru berdua ya. Oh, berarti baru jantan semua ini, betina belum ada.
0: Maksudnya. Oke.
1: Oke. Selamat malam ya buat Pak Freddy sama Bu Putri. Sehat selalu ya sama keluarga di sana. Ada Ibu Farida, Ibu Natali, Bunda Ima, Bang Luhut. Siapa lagi, Pak Bernard, Pak Norki, Bang Cut, Putra Tenga, Bang Rimba, Putra Marori. Nah, pokoknya semua lah ya. Oh, Bang Ahmad Irwan juga. Punya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Yang lagi stay tune di malam hari ini, semoga terhibur. Buat Deci selamat bertugas.
0: Baik.
1: Monggo dilanjut.
0: Terima kasih. Lagunya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Terima kasih kembali juga buat Bang Bintang Pratama yang sudah gabung langsung dari Sulteng ya. Untuk malam hari ini dari Palu yang sudah gabung, kita sudah punya dua lagu yang di request. Oke, kita dengarkan dulu. Ini spesial tadi di jalur WhatsApp yang no name dan juga Bang Bintang Pratama punyanya. Tadi lagunya Leto. Oke, dengan Sandaran Hati ya. Oke, lagunya Slang dan juga lagunya Leto kita akan dengarkan. Setelah itu nanti saya akan terima lagi atensi Anda di jalur telepon.
2: Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

0: bersamamu takkan ku lupakan.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

50 menit dari pukul 22 untuk malam hari ini. Dan tentunya buat Anda yang tengah menikmati waktu istirahat, yang sudah kembali ke rumah masing-masing dari aktivitasnya ya, sudah selesaikan semua rutinitas di rumah, di luar rumah dengan pekerjaannya, dan tentunya waktu untuk beristirahat. Mudah-mudahan Anda malam hari ini sambil mempersiapkan waktu istirahatnya ya, sudah juga mempersiapkan segala keperluan untuk besok yang tentu akan kembali menyelesaikan lagi ya aktivitasnya. Oke, yang masih tetap menjalankan semua rutinitas di malam hari ini, terkhusus buat TNI Polri, petugas medis ya di pusat pelayanan kesehatan, di pos-pos penjagaannya, dan mudah-mudahan hadirnya Pro 1 RN Merauke juga bisa menambah suasana yang menyenangkan, dan Anda berasa bahwa ada yang menemani ya. Anda berasa punya teman yang menemani waktu kerjanya. Oke. Dan tentunya untuk segmen hiburan kita malam hari ini yang Anda bisa ikuti ataupun dengarkan sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Ya, di segmen hiburan Ruang Rindu untuk malam hari ini nampaknya belum ada yang gabung lagi ya di jalur telepon kita. Oke, mungkin hari ini di tanggal 2 Oktober hari libur kali ya, hari libur menelpon mungkin. Dan juga untuk di SMS WhatsApp-nya malam hari ini pun juga cuma satu atensi tadi yang gabung ya. Oke, semoga saja Anda semuanya tetap ya bisa menikmati waktu atau momen saat ini dengan sebaik mungkin, dan juga referensi informasi yang sudah kami hadirkan ya bisa menambah wawasan Anda semuanya ya, ataupun bermanfaat buat Anda. Oke, jangan lupa nanti masih ada satu segmen lagi, yaitu kisah inspirasi dan lagu yang Anda bisa dengarkan.

0: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna, adalah sebuah novel yang menggambarkan perjalanan emosional seorang pria bernama Ale yang berjuang melawan depresi akut dan perasaan terisolasi akibat penolakan sosial. Melalui kisah ini, Brian Krishna mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan adalah bagian dari pengalaman manusia yang valid dan bahwa harapan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana seperti semangkuk mie ayam. Ale, seorang pria berusia 37 tahun dengan postur tubuh besar, merasa hidupnya tidak berarti dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum obat. Namun, obat tersebut menganjurkan untuk makan terlebih dahulu, yang membawanya pada pencarian seporsi mie ayam terakhir. Pencarian sederhana ini justru membuka lembaran baru dalam hidupnya dan memberinya harapan untuk bangkit dari keputusasaan. Novel ini menyoroti pentingnya validasi terhadap perasaan seseorang yang sedang berjuang dengan depresi. Brian Krishna berharap agar pembaca tidak merasa dihakimi atau diberi wejangan yang menggurui, melainkan didengarkan dan dipahami. Melalui interaksi Ale dengan berbagai karakter, pembaca diajak untuk menemukan makna hidup dalam hal-hal kecil dan sederhana. Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati bukan hanya sebuah novel tentang depresi, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pentingnya mendengarkan satu sama lain. Brian Krishna mengajak pembaca untuk melihat bahwa dalam kesedihan sekalipun, ada ruang untuk menemukan kebahagiaan dan makna hidup. Dari novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna ini, pembaca bisa mendapatkan banyak pelajaran hidup dan pemahaman mendalam tentang isu kesehatan mental. Dan berikut beberapa hal penting yang bisa didapatkan dari novel ini. 1. Pentingnya menghargai perasaan sendiri. Novel ini menekankan bahwa perasaan sedih, kecewa, dan putus asa adalah valid. Ale sebagai tokoh utama menunjukkan bahwa tidak apa-apa, merasa lemah dan hancur, asal tidak menyerah total. 2. Makna kehidupan bisa ditemukan dalam hal sederhana. Pencarian Ale terhadap seporsi mie ayam menjadi simbol pencarian makna hidup yang kadang datang dari hal kecil, tapi berarti. Sesuatu yang tampak sepele bisa menjadi alasan seseorang untuk bertahan. 3. Kesehatan mental adalah hal serius. Buku ini membuka mata pembaca tentang realitas orang yang mengalami depresi akut. Tanpa menghakimi atau menggampangkan, Brian menyampaikan pentingnya mendengarkan, bukan menghakimi, ketika ada orang di sekitar yang sedang terpuruk. 4. Empati dan koneksi antar manusia sangat penting. Dalam perjalanannya, Ale bertemu dengan orang-orang yang tanpa sadar memberi harapan baru. Ia menunjukkan bahwa kebaikan kecil dari orang lain bisa menyelamatkan hidup seseorang.

0: 5. Harapan itu ada, bahkan saat terlihat mustahil. Cerita Ali menggambarkan bahwa di balik keputusasaan terdalam, harapan bisa tetap muncul. Bahkan dalam kondisi paling gelap, kita masih bisa menemukan cahaya.
1: Beverly Seals berkata, tak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju.

0: Hei, jangan boros air, Non. Kalau sudah tidak dibutuhkan lagi, kerannya dimatikan. Nanti kalau mau dipakai, baru dihidupkan lagi kerannya.
1: Air sumber kehidupan. Namun saat ini, wilayah Indonesia memiliki 6% dari persediaan air dunia atau sekitar 21% persediaan air Asia Pasifik. Kelangkaan dan kesulitan mendapatkan air bersih dan layak pakai menjadi permasalahan di banyak tempat dan semakin mendesak dari tahun ke tahun. Pahami kondisi kritis sumber daya air di Indonesia, serta pentingnya pengelolaan air untuk semua orang tanpa kecuali.
2: Hindari penebangan pohon secara sembarangan, agar air sebagai sumber utama kehidupan tetap terjaga dan terpelihara.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau Den, kenapa belum pergi?
2: Heran betul Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

untuk kisah inspirasi dan lagu malam hari ini ya. Sudah kami siapkan juga dua cerita singkat kisah inspirasi yang tentunya berharap akan menjadi referensi yang juga memotivasi kita semuanya ya, mengakhiri setiap hari dan juga mengawali seluruh aktivitas yang nantinya akan kita kerjakan ataupun juga menghadapi hari esok. Dan kisah inspirasi singkat yang pertama ini berkaitan dengan kisah tukang gembok dan muridnya ya. Ya, yang mana cerita singkatnya adalah seorang tua. Ya, seseorang yang sudah lanjut usia atau seorang tua ya, ahli pembuat dan juga pembuka gembok. Yang mana dia sangat mahir dengan skillnya ya ataupun juga pekerjaannya. Dan ia hendak untuk menurunkan ilmu rahasianya kepada dua orang muridnya. Ia membawa kedua muridnya itu ke sebuah rumah untuk menguji mereka tanpa mereka tahu ya, atau dalam diam. Kemudian sang tua ahli pembuat dan pembuka gembok ini atau sang guru memberikan tantangan buat masing-masing muridnya ya. Dari mereka diberi waktu untuk membongkar sebuah gembok brankas rahasia dalam waktu yang sangat singkat. Itu adalah tantangannya atau ujiannya buat mereka. Murid yang pertama dengan kecerdasan dan kelincahannya berhasil membuka gembok tersebut dalam hitungan detik. Dan ia merasa sangat bangga dan kagum pada dirinya sendiri. Setelah itu sang guru bertanya kepada murid yang pertama, apa saja yang ada di dalam brankas tersebut? Murid yang pertama menjawab dengan antusias bahwa ia sempat melirik sekilas tumpukan uang dan perhiasan di dalamnya. Yang mendengar jawaban itu, sang guru menggelengkan kepala lalu berkata dengan tegas. Ya, lewat.

Iya, dan sang guru berkata bahwa jika gemboknya sudah dibuka, tugas kita selesai. Kalau kita juga ingin melihat isinya, itu berarti melanggar kode etik profesi kita sebagai ahli kunci. Kemudian sang gurunya melanjutkan bahwa sang gurunya berkata kepada sang murid ya, bahwa tidak peduli seberapa pintar atau hebat keahlian yang kamu miliki, tetapi moral dan etika profesional itu harus selalu dijunjung tinggi. Ya, tanpa etika, seorang ahli kunci yang cerdas bisa dengan mudah berubah menjadi seorang pencuri. Murid yang pertama pun akhirnya tertunduk malu dan menyadari bahwa integritas itu jauh lebih berharga daripada sekedar kecepatan dan juga kepintaran. Ya, itu adalah kisah inspirasi yang edukasi atau moralnya lebih kepada etika ya. Yang mana kepintaran dan kecerdasan seseorang itu akan selalu berada di bawah nilai etika dan moral yang dijunjung tinggi. Itu kisah inspirasi kita yang pertama, kisah tukang gembok dan muridnya yang tentunya juga meninggalkan pesan penting buat kita semuanya ya, berkaitan dengan nilai etika dan moral yang harus dijunjung tinggi dan seberapa besar ataupun juga kita memiliki kepintaran dan kecerdasan tidak akan selaras ya, atau tidak berbanding dengan nilai etika dan moral yang harus lebih besar kapasitasnya ya. Ya, itu cerita inspiratif pertama kita. Selanjutnya juga ada kisah inspiratif yang berikut yang tentunya

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Ya, mendengar kisah inspirasi kita yang terakhir untuk malam hari ini ya, dengan judulnya adalah kisah penyesalan sang tukang kayu, yang mana seorang tukang kayu tua

sedih kehilangan seorang pekerja terbaiknya. Lalu ia meminta satu permintaan terakhirnya, bisakah Anda membangun satu rumah lagi sebelum Anda pergi? Lalu tukang kayu itu setuju, namun hatinya sudah tidak lagi berada di pekerjaan tersebut. Karena merasa ini hanya tugas formalitas terakhir, ia mulai lalai dan bekerja dengan asal-asalan.

Ketika rumah itu sudah selesai, sang pemilik perusahaannya datang untuk memeriksa. Bukannya mengambil kunci untuk dirinya sendiri, sang pemilik malah menyerahkan kunci rumah itu kembali kepada si tukang kayu sambil tersenyum

Ketika terkejut dan sangat menyesal, seandainya ia tahu bahwa ia sedang membangun rumahnya sendiri, ia pasti akan membangunnya dengan sepenuh hati dan menggunakan bahan terbaik. Dan kini ia harus tinggal di sebuah rumah yang rapuh akibat kelalaiannya. Pesan moralnya adalah hidup yang kita jalani hari ini adalah hasil dari apa yang kita bangun kemarin. Dan setiap kali kita lalai, menunda-nunda, atau bekerja setengah hati, kita sebenarnya sedang merusak masa depan kita sendiri. Dan itu menjadi kisah inspiratif yang terakhir ya untuk malam hari ini. Selanjutnya juga kami menyampaikan terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti serta mendengarkan seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Melati di sepanjang hari ini ya, yang sudah berlangsung dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menjumpai Anda di pukul 5 pagi esok hari ya. Dan selamat menikmati waktu istirahat bagi Anda yang sudah beristirahat, dan juga Anda yang masih terus beraktivitas, selamat menjalankan semua aktivitasnya sampai jam kerja Anda usai. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali di hari esok. Tuhan memberkati.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

Shalom, pemirsa RRI yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tolong kami Tuhan, urapi kami, berkati kami semua Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemirsa RRI yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah berjaga-jagalah dan berdoa, yang terdapat di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41 yang berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayat ini merupakan nasihat atau peringatan Yesus kepada murid-muridnya pada saat mereka berada di Taman Getsemani. Sebelum Yesus ditangkap, diadili, disiksa, dan disalibkan di kayu salib. Tujuan nasihat dan peringatan ini adalah sehubungan dengan akan adanya pencobaan yang harus

dihadapi dan dialami oleh murid-muridnya pada saat sebelum dan sesudah Yesus disalib, mati, dan dibangkitkan. Nasihat atau peringatan Yesus kepada murid-muridnya ini sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai pengikut Yesus yang hidup di akhir zaman ini. Sebab dalam 2 Timotius 3 ayat 1 berkata bahwa ada kesukaran-kesukaran yang dapat membuat kualitas rohani jemaat merosot, bahkan kehilangan iman kepada Yesus. Yesus berkata mengenai kondisi kita sebagai manusia adalah roh penurut tetapi daging lemah. Artinya, kunci kekuatan kita terletak di dalam roh kita, bukan di dalam daging kita. Yang dimaksud roh adalah manusia batinia kita, sedang tubuh adalah manusia lahiria kita yang lemah. Adapun yang harus kita bangun selama kita hidup di muka bumi ini adalah manusia rohani atau manusia batinia kita, bukan manusia jasmani kita. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita lakukan, khususnya bagi kita yang hidup di akhir zaman ini? Bila pencobaan datang, apakah kita benar-benar sudah siap untuk mengatasi atau menanggulanginya? Karena itu, Yesus memberi solusi supaya kita tidak jatuh atau kalah di dalam menghadapi pencobaan atau kesukaran-kesukaran hidup, yaitu dengan berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh atau manusia rohani memang penurut atau taat, tetapi daging atau manusia jasmani kita lemah. Yang pertama yaitu berjaga-jaga. Yang dimaksud dengan berjaga-jaga adalah tetap sadar, tidak tidur, atau tetap waspada. Sikap berjaga-jaga tidak berarti tidak pernah tidur, tetapi kata berjaga-jaga adalah suatu sikap di mana kita terus mengoreksi diri. Apakah tindakan yang kita lakukan, baik dilihat orang atau tidak dilihat orang, semua itu sungguh-sungguh berasal dari Allah atau tidak? Matius 7 ayat 21 berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menghafal hukum Taurat, namun hukum itu hanya tertulis pada sebuah buku, bukan tertulis di dalam hati. Artinya, firman Allah tidak membuat para ahli Taurat atau orang-orang Farisi itu sadar atau waspada dengan apa yang harus mereka lakukan. Yang kedua yaitu berdoa. Doa merupakan nafas hidup orang percaya, bentuk ketergantungan manusia kepada Allah Sang Pencipta. Doa juga adalah bentuk ucapan syukur kita, pengakuan dosa, dan permohonan kita kepada Allah. Doa bukan hanya sekedar sebagai sarana memohon pertolongan, tetapi doa adalah sumber kekuatan yang memberi kemampuan serta kesanggupan untuk bertahan, tetap teguh dan setia di tengah kesukaran-kesukaran hidup. Doa juga mempererat hubungan dengan Allah, dan dari hubungan itulah damai mengalir. Damai sejahtera ini melampaui segala akal dan menjaga kita dari keputusasaan. Doa juga memampukan kita untuk tetap setia dan tidak menyerah. Karena melalui doa, kita mempercayakan segala penderitaan kita kepada Allah yang setia. Oleh sebab itu, di masa-masa yang semakin sukar ini, marilah kita terus berjaga-jaga dan berdoa. Karena hanya dengan berjaga-jaga dan berdoalah yang akan membuat kita siap menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan.
yang boleh datang dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Firman Allah ini boleh mengingatkan kami untuk kami tetap sadar dan terus berjaga-jaga dan berdoa di tengah menghadapi kehidupan di akhir zaman ini yang semakin tidak menentu ini, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan, dan ajar terus kami untuk terus berjaga-jaga dan terus berdoa agar supaya kami mampu dan kami sanggup menghadapi kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami, Tuhan, dan berkati kami di hari yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, di dalam kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya berkat-berkat Allah, damai sejahtera daripada Allah, pertolongan daripada Tuhan Yesus, bahkan persekutuan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Festival Palemaro ini tidak hanya sekedar perayaan, tetapi ada nilai, ada kehidupan yang kemudian
2: kolaborasi antara Pemda dengan masyarakat ini dari waktu ke waktu bisa meningkat dan masyarakat tidak merasa jauh dari pemerintah, pemerintah juga tidak merasa bahwa jalan sendiri, tetapi perlu perpaduan antara TNI Polri, pemerintah daerah, lalu kita dengan masyarakat, sehingga dari waktu ke waktu hal-hal positif yang kita bisa lakukan ini bisa mengubah masyarakat yang tadinya biasa-biasa saja.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Festival Kalimaro resmi digelar sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya, sejarah, serta warisan leluhur masyarakat asli daerah. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya. Festival Kalimaro resmi digelar sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya, sejarah, serta warisan leluhur masyarakat asli daerah. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kabupaten Merauke resmi membuka pelaksanaan Festival Kalimaro tahun 2026. Festival Kalimaro tidak sekedar menjadi kegiatan perayaan atau hiburan masyarakat, namun memiliki nilai sejarah dan budaya yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di sekitar Kalimaro. Wakil Bupati Merauke Fauzu Nihaya saat pembukaan festival mengatakan, keberadaan Festival Kalimaro menjadi momentum penting untuk mengingat kembali sejarah dan peninggalan leluhur yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Merauke. Menurutnya, Festival Kalimaro menjadi salah satu bagian dari Karisma Event Nusantara 2026 sehingga dinilai sebagai sebuah prestasi dan peluang untuk memperkenalkan potensi budaya serta pariwisata Merauke kepada masyarakat yang lebih luas. Selain menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya, Festival Kalimaro juga menghadirkan puluhan UMKM orang asli Papua yang keberadaan UMKM dinilai penting dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.
1: Festival Kalimaro ini tidak hanya sekedar perayaan, tetapi ada nilai, ada kehidupan yang kemudian kita sebagai masyarakat di Kabupaten Merauke harus ingat kembali terkait dengan sejarah dan peninggalan leluhur kita. Kalimaro tidak hanya sekedar kali yang mengalirkan air, tidak, tetapi mengalirkan kehidupan yang ada di sekitar masyarakat di Surabaya.
4: Sementara Kementerian Pariwisata mendorong Festival Kalimaro di Merauke untuk terus meningkatkan kualitas dan menjadi salah satu event unggulan pariwisata di daerah. Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Raden Wisnu Sindutrino dalam pembukaan festival mengatakan, Festival Kalimaro memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara datang ke Merauke. Menurutnya, Kementerian Pariwisata memiliki berbagai media promosi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan Festival Kalimaro secara lebih luas, termasuk melalui berbagai pameran pariwisata di tingkat internasional.
5: Ke depan kita akan upayakan agar Festival Kalimaro ini bisa terus semakin baik, bisa terus meningkat kualitasnya, dan bisa terus mengundang lebih banyak lagi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara untuk hadir ke Merauke. Kami di Kementerian Pariwisata punya semua medianya, Ibu dan Bapak, untuk ikut mempromosikan Festival Kalimaro ini ke seluruh dunia. Kita ikut pameran-pameran di internasional, kita akan promosikan ini untuk tahun depan. Kita akan jahit ini dengan industri pariwisata, dengan travel agent, tour operator, untuk menjahit paket wisata ke Merauke menghadiri Festival Kalimaro ini.
4: Pengembangan Festival Kalimaro diharapkan dapat memberikan dampak positif yang semakin besar, baik terhadap perekonomian masyarakat, sosial budaya, maupun lingkungan. Festival Kalimaro juga diharapkan dapat menjadi flagship program Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan sekaligus menjadi agenda pariwisata yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Usaha kopi keliling di Kabupaten Merauke tidak hanya menjadi bagian dari bisnis minuman,

0: dibuat lebih fleksibel dibandingkan pekerjaan dengan jadwal tetap. Menurutnya, dalam pelaksanaannya, karyawan yang berhalangan masuk dapat melakukan penggantian jam kerja dengan rekan lainnya. Sistem tersebut dilakukan melalui mekanisme pertukaran jam sehingga pekerjaan tetap berjalan tanpa terlalu mengganggu jadwal kuliah. Dan cara itu juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyelesaikan kegiatan akademiknya. Ia berharap sistem kerja yang fleksibel dapat terus memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus membantu memenuhi kebutuhan selama menjalani pendidikan. Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pemerintah Kabupaten Mapi terus mendorong masyarakat bersama pemerintah memperkuat kolaborasi dalam memanfaatkan potensi alam untuk meningkatkan kesejahteraan. Mengenai informasi tersebut disampaikan Jessica Ardana.
1: Potensi sungai, rawa, hutan, dan lahan masyarakat di Mapi dinilai dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menghasilkan pendapatan. Bupati Mapi Kristel Simus Yohanes Agawemu mengatakan, pemerintah tidak berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat perlu diperkuat bersama TNI dan Polri agar berbagai program dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Dengan kebersamaan tersebut dapat membangun semangat masyarakat untuk mengolah potensi yang ada di wilayah mereka. Bupati Kristel Simus menyampaikan pemanfaatan sumber daya lokal tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai pendidikan anak.
2: Kolaborasi antara pemda dengan masyarakat ini dari waktu ke waktu bisa meningkat dan

0: Mungkin juga.
1: Christo Simus Yohanes Agawemu menilai perubahan tersebut membutuhkan proses yang dilakukan secara terus-menerus melalui kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk memanfaatkan potensi daerah secara produktif dan berkelanjutan. Jessica Ardana melaporkan.
2: SMA Negeri 3 Merauke menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-32. Yang dimulai sejak 28 September hingga 3 Oktober 2026. Berbagai kegiatan disiapkan untuk melibatkan warga sekolah dan peserta didik dari tingkat SMP, yang rangkaian kegiatan juga mendapat dukungan dari para orang tua, alumni, dan sejumlah sponsor. Desi Yekti Anggini, Ketua Panitia HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke, mengatakan, kegiatan diawali dengan lomba cerdas cermat matematika, IPA, bahasa Inggris dan wawasan kebangsaan, dan babak final lomba tersebut dilaksanakan 1 Oktober kemarin bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Menurutnya, meski persiapan kegiatan dilakukan sangat singkat, namun seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar sesuai yang direncanakan. Kemeriahan peringatan Hari Jadi SMA Negeri 3 Merauke juga mendapat dukungan dari para alumni dengan memberikan sokongan dana pelaksanaan. Seluruh dukungan tersebut membantu panitia mengatasi keterbatasan pembiayaan dalam pelaksanaan HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke. SMA Negeri 3 Merauke menggelar Grand Final Lomba Cerdas Cermat Matematika, IPA dan Bahasa Inggris, serta Wawasan Kebangsaan yang berlangsung Kamis kemarin di Gedung Kanolsai RRI Merauke. Grand Final itu menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke tahun 2026. Perlombaan MIPAING menguji kemampuan peserta dalam bidang matematika, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Inggris. Sementara lomba wawasan kebangsaan mengangkat pengetahuan peserta mengenai wawasan kebangsaan. Berdasarkan hasil perlombaan, SMP YPPK Yohanes 23 Merauke berhasil meraih juara pertama pada kategori MIPAING. Juara kedua MIPAING diraih SMP Negeri 1 Merauke, disusul SMP Negeri 4 Merauke sebagai juara ketiga. Sementara SMP Al-Ma'arif NU Merauke menempati posisi keempat. Pada kategori Wasbang, SMP Negeri 2 Merauke berhasil meraih juara pertama. Posisi kedua ditempati SMP Negeri 1 Merauke dan SMP Muhammadiyah Merauke meraih juara ketiga dalam kategori Wasbang. Sedangkan SMP Al-Ma'arif NU Merauke menempati juara keempat. Pelaksanaan lomba tersebut menjadi bagian dari upaya SMA Negeri 3 Merauke menghadirkan kegiatan pendidikan yang mendorong kemampuan akademik sekaligus memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan bagi pelajar tingkat SMP. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan juga memberikan ruang bagi para pelajar untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Selain itu, pelajar juga dituntut untuk bisa menjawab pertanyaan secara cepat dan tepat, serta membangun semangat berkompetisi secara sehat. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan berita olahraga. Pendengar, tim Persimer Merauke usia 15 tahun hari ini dijadwalkan akan menjamu tim Bayangkara Papua Barat di Stadion Barnabas Yowe Sentani. Mengenai informasi tersebut, dilaporkan reporter RRI Eligius Mahuse langsung dari Sentani. Silakan, Eli.
3: Terima kasih, saudara pendengar, di mana saja Anda berada. Salam olahraga. Kepastian adanya tim Persimer Merauke menjamu Bayangkara Manokwari Papua Barat itu disampaikan oleh manajer Persimer Merauke, Dayat Tangkala, usai mengikuti manajer meeting bersama panpel dan yang berlangsung di gedung olahraga Gor Waringin Kota Raja Jayapura. Dikatakan bahwa pertandingan Piala Suratin Cup usia 13, 15, dan 17 tahun zona 8 Liga Nasional dilaksanakan di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura untuk memperebutkan satu tiket menuju babak 8 besar yang akan berlangsung di Ibu Kota Nusantara, IKN. Menurut Dayat Tangkala, pertandingan sepak bola usia 15 tahun putaran nasional ini diikuti oleh 4 tim masing-masing Provinsi Papua Selatan diwakili oleh Persimer Merauke, Provinsi Papua Barat

0: Serui, Bayangkara Papua Barat dan Papua Tengah oleh Akademi Football. Dan sangkala optimis tim Persimbar Merauke usia 15 tahun mampu menunjukkan performa permainan yang mencuri poin pada setiap pertandingan yang dilakoni. Saudara, informasi yang kami himpun, nanti sore Sabtu 3 Oktober 2026 akan saling berhadapan pertandingan pertama Mimika Football Academy akan berhadapan dengan Serui Football Academy. Sementara pertandingan kedua akan saling berhadapan Persimbar Merauke berhadapan dengan Bayangkara Papua Barat Manokwari. Sedangkan usia 17 tahun akan saling berhadapan Notre Dame Merauke meladeni Bintang Timur dari Arfak yang berlangsung di Stadion Lukas NMB. Informasi terupdate akan kami sampaikan melalui berita online maupun berita terestrial usai pertandingan berlangsung. Dari Sentani, reporter RRI, Eligius Mahuse melaporkan.
1: Sekian warta berita lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pendengar.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa.

0: dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh ia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: di ujung timur Indonesia, berdiri sebuah simbol harapan yang menembus lintasan waktu, yaitu Monumen Kapsul Waktu Merauke. Bukan sekedar bangunan megah, monumen ini menyimpan mimpi-mimpi anak bangsa. 100 harapan dari Sabang sampai Merauke yang akan dibuka kembali pada tahun 2085. Diresmikan sebagai penanda visi masa depan Indonesia, monumen ini dirancang sebagai lambang keindahan dan kebanggaan Papua. Di dalamnya sebuah kapsul raksasa menjadi pesan generasi masa kini untuk generasi sebelum lahir. Monumen Kapsul Waktu bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari mimpi kecil yang dirawat bersama. Dari Merauke, dari titik timur negeri ini, Indonesia menatap masa depan dengan optimisme. Monumen Kapsul Waktu Merauke, jejak mimpi, warisan harapan dan janji untuk masa depan Indonesia.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Weh, panennya udah beres.
3: Alhamdulillah, Pak.
4: Menyenangkan.
1: Aduh, sama kan. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
4: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
3: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
3: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
3: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
5: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini, pendengar. Ya, kali ini sudah di pukul 6 lebih 36 menit, ya, ruang informasi coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, yang pertama informasi dari PLN, disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile.

Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Arafura atau Dahuda, RT 10, RW 04, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, dengan ukuran luas kurang lebih 350 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara Gang Dahuda, sebelah timur tanah milik Bapak Sutopo, sebelah selatan tanah milik Agung Eko, dan sebelah barat Jalan Arafura. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Franciscus Waina Basik-Basik selaku penjual kepada saudari Maria Wayak Samkakai selaku pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut.

Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Arafura atau Dahuda, RT 10 RW 04 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukuran luas kurang lebih 90 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara Gang Dahuda, sebelah timur tanah milik Ibu Maria W. Samkakai, sebelah selatan tanah milik Agung Eko, dan sebelah barat Jalan Arafura. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudari Maria Wayak Samkakai sebagai penjual kepada saudari Anissa Amelia sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda di pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.

0: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.
1: Leverage TikTok.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Pendengar manapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRM Merauke. Saat ini ya, sudah di pukul 6 lebih 49 menit. Nah, pendengar, kali ini kami coba berbagi ya informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, di mana informasi-informasi ini menjadi berita-berita headline pagi hari ini, pendengar. Ya, ini ada informasi Kemenkum pangkas layanan pendaftaran merek jadi 4 bulan, pendengar. Ya, selain itu juga ada informasi Kemenperin sambut positif pembahasan RUU kawasan industri. Ya, selain itu juga ada informasi Bulog salurkan ribuan ton beras SPHP setiap hari ke seluruh Indonesia, pendengar. Ya, itu dia beberapa informasi-informasi yang menjadi headline ya di pagi hari ini di laman rri.co.id. Nah, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekadar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan. Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Gunung Ili Lewotolo di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mengalami erupsi dengan melontarkan kolom abu vulkanik setinggi 300 meter di atas puncak serta luncuran aliran lava sejauh 500 meter ke sektor Tenggara pada Jumat malam. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan uji pendapat diajukan DPRD Goa tentang usulan pemakzulan Bupati Goa, Siti Husnia Talentang, usai hasil sidang hak angket yang telah disetujui 45 anggota DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez meraih hasil terdepan dalam sesi latihan MotoGP Jepang yang berlangsung di sirkuit Motegi pada Jumat kemarin. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
2: Konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
3: Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi 6% di tahun 2027 dan 8% hingga 2029 bukan sekedar angka, tetapi merupakan visi Indonesia ke depan untuk menyelamatkan generasi muda yang ada sekarang dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Bogor yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026. Menurut Judah, Indonesia saat ini sedang dalam fase bonus demografi yang akan berakhir antara tahun 2035 hingga 2045. Jika Indonesia tidak berhasil naik kelas sebelum bonus demografi berakhir, maka Indonesia akan sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi.
4: Dari sisi ya, bonus demografi artinya kita punya potensi dari sisi SDM-nya, dari sisi people, ya. Karena penduduknya masih muda, masih produktif. Kalau kita tunda, ataupun ya artinya kita tunggu gini-gini aja, gini-gini aja, kemudian di tahun 2035, 2040, atau 45, penduduk kita sudah menua, maka tidak ada harapan lagi kita bisa tumbuh tinggi. Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya.
3: Sementara itu, ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan Indonesia harus bisa mencapai target keluar dari negara middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang dalam membiayai pembangunannya.
2: Kan kita harus tumbuh tinggi, naik kelas, menjadi negara berpenghasilan tinggi agar ketergantungan utang kita juga berkurang kan. Kalau kita menjadi negara berpenghasilan tinggi, sepastinya utang pun juga bisa kita kurangin ya. Artinya kan dengan kegiatan ekonomi dari masyarakatnya, dari investasi yang udah lebih maju, mestinya kita kan juga kebutuhan pembiayaan kita juga makin berkurang kan. Artinya belanjanya udah nggak yang mengarah lagi kepada tadi belanja-belanja apa namanya terkait bansos ataupun terkait dengan hal-hal yang prioritas terkait pendidikan, kesehatan, karena kan sudah kita naik kelas. Makanya tadi konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
3: Pemerintah berupaya memanfaatkan bonus demografi saat ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, termasuk mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu diwujudkan dengan mengalokasikan kebijakan anggaran APBN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dari Bogor, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8.

0: Selatan. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel ini kini resmi dilimpahkan kepada Mabes Polri, sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
1: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan, baik proses penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Tetapi untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti ke teknis dan detailnya mungkin nanti dari Mabes Polri. Iya, masih ya.
0: Atas dugaan kelalaian dalam pelayaran, tersangka AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Surabaya memutasi dan mempromosikan 85 pejabat. Wali Kota Eri Cahyadi meminta pejabat baru berani menegakkan aturan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Ermina Jin.
3: Pemerintah Kota Surabaya merotasi, memutasi, dan mempromosikan 85 pejabat untuk mengisi kekosongan sekaligus melakukan penyegaran birokrasi. Dari jumlah tersebut, 48 pejabat mendapatkan promosi, 37 lainnya menjalani rotasi atau mutasi. Sebanyak 13 pejabat berada pada eselon 3 dan 72 pejabat lainnya eselon 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya Ira Tursilawati menjelaskan, sekitar 43 posisi yang diisi merupakan jabatan kosong, sementara sisanya merupakan pergeseran pejabat dalam jenjang eselon yang sama.
4: Ya, ada yang dari antar geser ke kelurahan, geser kasih kecamatan seperti itu. Ada yang sekcam juga geser antar. Karena Bapak kan melakukan minta dilakukan untuk penyegaran kurang lebih seperti itu.
3: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada kesempatan itu meminta pejabat yang baru dilantik tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam ketentuan. Selain keberanian menegakkan aturan, Wali Kota Eri kembali menekankan perubahan pola kerja ASN yang kini menjadi pengampu di setiap balai RW. Menurutnya, laporan ASN tidak lagi sebatas jumlah izin yang diproses, tetapi harus menunjukkan perubahan persoalan sosial di wilayah.
5: Seperti saya sampaikan, penekanan hari ini adalah ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Karena salah satu diangkat itu adalah ibadah-ibadah itu menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang dibuat kita pemerintah. Maka jangan pernah takut, saya contohkan tadi terkait miras. Kalau miras itu sudah jual secara eceran, ya wis tutupen. Jangan lagi diperingatan, gak ada peringatan itu ketika ada aturan, ternyata dia aturannya itu ada yang kurang, itu baru diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang, maka tutup.
3: Wali Kota Eri menambahkan keberadaan ASN di tingkat RW merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, birokrasi harus hadir dan bekerja langsung di tengah warga. Ermina Jain melaporkan.
2: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Berikut laporan selengkapnya, Widias Cahyono.
6: Hasil dari cek kesehatan gratis ternyata banyak ya yang hipertensi, yang DM.
7: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang Istiqomah kemarin mengatakan angka kejadian hipertensi di Kota Magelang cukup tinggi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan tercatat sekitar 39,2% dari total penduduk Kota Magelang. Selain hipertensi, penyakit tidak menular yang cukup tinggi yakni penyakit gula dan obesitas. Menurutnya, meningkatnya penyakit tidak menular tersebut karena beban ganda penyakit tidak menular semakin banyak. Untuk itu, Pemkot Magelang melakukan gerakan masyarakat hidup sehat dengan menggelar kampanye germas bagi ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang.
6: Pemerintah Kota Magelang ya sebagai contoh role model di masyarakat, bahwasanya dimulai dari kita itu penggerakan aktivitas fisik seimbang, pola hidup bersih dan sehat dimulai dari kita. Tes kebugaran.
7: Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, ASN maupun non-ASN di lingkungan

0: Pemkot Magelang dituntut kondisi kesehatan yang prima karena kondisi kesehatan dari seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang tersebut masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik.
1: ASN dan non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Magelang itu harus betul-betul menjaga pola hidup yang sehat. Karena bagaimana kita kalau melayani masyarakat nggak sehat?
0: Ia berharap Dinas Kesehatan Kota Magelang secara rutin untuk melakukan cek kesehatan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang dan hasilnya diminta melaporkan kondisi kesehatan dari seluruh ASN di Kota Magelang karena masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Aga Jaya bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: 10 komunitas menyumbang andil deflasi.
4: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan atau YoY sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Statistisi Alimadia BPS Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Taufikur Rahman mengatakan Kabupaten Kapuas masih menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah pada September 2026 sebesar 6,00% dengan indeks harga konsumen 114,5%. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Sampit sebesar 4,2% dengan IHK indeks harga konsumen 112,5. Kota Palangkaraya sendiri mencatat inflasi tahunan sebesar 4,73% dengan indeks harga konsumen 112,83. Sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami inflasi sebesar 5,26%.
3: Sebanyak 127 komoditas memberikan andil inflasi dan 10 komoditas menyumbang andil deflasi untuk inflasi year on year di Kalimantan Tengah. 5 komoditas dengan andil terbesar tahun ke tahun ini adalah beras, emas perhiasan, ikan nila, bensin, dan cabai rawit. Sementara 5 komoditas dengan andil terbesar deflasi tahun ke tahun ini adalah daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, angkutan udara, dan sekolah menengah pertama. Jika kita tinjau berdasarkan kabupaten kota, pantauan IHK terlihat bahwa pada September 2026 seluruh wilayah pantauan mengalami inflasi, baik itu inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, maupun inflasi tahun ke tahun.
4: Sementara itu pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya, Rawing Rambang mengamati bahwa kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi ikut memberikan tekanan terhadap perkembangan inflasi daerah pada September 2026 ini. Ia menjelaskan kondisi karhutlah perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya tekanan inflasi juga berkaitan erat dengan kondisi pasokan, distribusi, dan rantai pasok yang dapat terganggu ketika terjadi kondisi cuaca ekstrim maupun bencana lingkungan.
5: Aktivitas ekonomi itu jauh menurun sampai 40-60%. Dan kemudian memang sementara ini larangan beraktivitas di luar itu memang ada. Artinya walaupun secara tidak resmi, tapi memang pada umumnya masyarakat tidak beraktivitas di luar karena kabut asap ini luar biasa. Jadi karhutlah ini tidak hanya berdampak kepada ekonomi, sosial juga sangat berpengaruh. Sosial dalam artian interaksi dengan orang lain.
4: Pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui peningkatan produksi pangan strategis seperti cabai dan bawang merah, kerjasama antar wilayah produsen, operasi pasar, subsidi angkutan bahan pokok, serta pengawasan distributor untuk menjaga ketersediaan barang dan mencegah kenaikan harga yang semakin tinggi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Basarnas bersama dengan DPRD Klaten akan menggelar pelatihan penanganan bencana Gunung Merapi serta pelatihan evakuasi mandiri. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada Senin mendatang. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
6: Besok hari Senin sampai dengan hari Kamis, kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue.
7: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan objek wisata Kali Talang, Bali Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Bali Rantai mengatakan kegiatan tersebut Basarnas bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga unsur lainnya. Pelatihan potensi SAR tersebut terkait dengan potensi kebencanaan Gunung Merapi.
6: Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman. Mulai dari level 1, level 2, level 3, bahkan dengan kondisi di status awas.
7: Pelatihan potensi SAR tersebut merupakan bagian bentuk kesiapsiagaan dari Basarnas sehingga tidak memandang kondisi Merapi dalam kondisi bahaya maupun tidak. Selain itu, juga sebagai bentuk menyiapkan masyarakat bentuk level 3 atau siaga ke level yang lebih tinggi agar lebih sigap termasuk dukungan dari berbagai pihak. Tokoh masyarakat Desa Bali Rantai, Kemalang, Klaten, Jainu mengatakan berbagai persiapan akan segera dilakukan untuk rangkaian pelatihan mitigasi bencana itu sehingga nantinya dapat lebih menguatkan berbagai potensi desa di kawasan rawan bencana 3 baik di Desa Bali Rantai, Sitorejo maupun Desa Tegalmulyo termasuk para pengelola wisata di 3 desa itu.
6: Persiapan kita bersama dengan relawan desa UPRB, kebetulan besok tanggal 5, 6, 7 itu kan ada kegiatan pelatihan pengurangan risiko bencana bersama BPBD Klaten dan Basarnas, menguatkan dari teman-teman UPRB Desa Bali Rantai, Tegalmulyo dan Sitorejo, dan utamanya juga bagi teman-teman pengelola wisata.
7: Di Desa Bali Rantai sendiri terdapat jumlah kampung yang masuk dalam kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3 yakni Kampung Sambung Rejo, Ngipik Sari, Gondang dan Kampung Sukorejo dengan potensi masyarakat kurang lebih 500 kepala keluarga. Selain evakuasi mandiri terhadap masyarakat ataupun orang, nantinya juga akan disiapkan evakuasi ternak milik warga di kawasan tersebut. RRI Surakarta, Dam Stanto melaporkan.
2: Jelang International Day for Disaster Risk Reduction pada 13 Oktober, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali mengadakan kegiatan tahunan. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB tahun ini di Banten dipilih sebagai provinsi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Putri Cahyani Purnama.
8: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar kick-off peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB 2026 secara daring di Jakarta. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana kali ini memasuki tahun ke-14 dan dipusatkan di Provinsi Banten. Menurutnya, wilayah tersebut dipilih karena memiliki spektrum ancaman bencana yang lengkap untuk dijadikan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Mengusung tema dari Selat Sunda untuk Indonesia, Sundu belajar untuk kesiapsiagaan yang lebih baik. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana juga mengangkat slogan Nariksa Bumi Nusantara.
9: Kita akan menerapkan slogan Nariksa Bumi Nusantara yang berarti tidak hanya sekedar menjaga, tetapi juga mencakup tindakan memelihara, merawat, dan sikap waspada atau hati-hati agar pengalaman dari Provinsi Banten bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
8: Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Komarudin, menjelaskan Banten memiliki potensi bencana yang kompleks, mulai dari vulkanologi, tsunami, gempa bumi, hingga risiko non-alam seperti kawasan industri strategis dan nuklir. Meski demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah berhasil menekan indeks risiko bencana hingga 28% dalam 3 tahun terakhir.
10: Jadi dari sisi hasil atau yang telah kita capai sampai dengan hari ini adalah indeks risiko bencana di Provinsi Banten berkurang 50, kurang lebih 50 poin ya. Itu setara dengan 28%. Nah ini tentu menunjukkan bahwa upaya-upaya kita bersama antara pemerintah daerah, baik Pemprov Banten maupun Kabupaten Kota, termasuk juga masyarakat, dunia usaha, ya, dan juga mungkin di media dan lain sebagainya, itu membuahkan hasil.
8: Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, organisasi, perangkat daerah, LSM, dan masyarakat untuk berkontribusi langsung pada peringatan bulan pengurangan risiko bencana. Puncak peringatan akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan pendengar, ya kali ini kami coba berbagi informasi untuk Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, untuk informasinya, di mana

Ya, Kemenhub siapkan stimulus pajak untuk tekan harga tiket pesawat Natal dan Tahun Baru, pendengar. Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau saat periode libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Salah satunya melalui stimulus pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub mengatakan keterjangkauan harga tiket menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal ini dilakukan dalam menghadapi potensi lonjakan perjalanan udara pada akhir tahun. Ya, hal ini disampaikannya dalam lokakarya Forum Wartawan Perhubungan di Bandung, Jawa Barat kemarin, pendengar. Ya, menurutnya pemerintah tengah menyiapkan stimulus PPN DTP untuk membantu menekan komponen pajak dalam harga tiket pesawat selama periode angkutan Nataru. Aturan pemberian stimulus tersebut akan dituangkan dalam peraturan

Dewan Menteri Keuangan. Regulasi itu masih dalam tahap penyusunan dan menunggu proses harmonisasi sebelum diterapkan pada penerbangan selama periode Nataru. Ya, diperkirakan besaran PPN yang ditanggung pemerintah akan mengacu pada tarif yang berlaku saat ini, yaitu 11%. Ya, untuk penerbangan tertentu bagi penumpang di seluruh Indonesia. Ya, selain stimulus pajak, Kemenhub juga mengkaji penyesuaian sejumlah komponen biaya penerbangan lainnya, di antaranya passenger service charge atau PSC serta fuel surcharge, ya, atau biaya tambahan bahan bakar, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Yogi, saya ingin berinvestasi tapi takut prosesnya rumit dan lama.
1: Sekarang tidak perlu khawatir, Jess. Pemerintah terus memperbaiki pelayanan agar investasi lebih mudah dan cepat, perizinan semakin sederhana, informasi transparan, dan pendampingan tersedia bagi pelaku usaha.
0: Jadi, semua bisa berjalan aman dan jelas?
1: Tentu dong, iklim investasi yang sehat mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
0: Kalau begitu, investasi bukan hanya untuk keuntungan pribadi ya, Yok?
1: Benar, Jess. Investasi adalah langkah bersama membangun daerah dan masa depan.
0: Saya siap berinvestasi dan berkembang.
1: Mari tingkatkan investasi, ekonomi kuat, masa depan sejahtera. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, masih di Pro 1 RRI Merauke, dan untuk Anda juga yang saat ini ya, yang sedang larut dengan segala kesibukannya, ya pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan menyapa juga untuk seluruh warga masyarakat Kota Merauke yang pagi hari ini sudah mendengarkan dengan beragam kesibukannya, ya entah itu di rumah atau mungkin juga di pasar. Dan terkhusus untuk Anda yang akan beraktivitas ya di pagi hari ini pun, ya dengan menggunakan kendaraan bermotor, tetap utamakan keselamatan saat Anda berkendara, pendengar. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda semuanya, ya pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke, di mana siaran kami dapat Anda dengarkan melalui pesawat radio dan juga melalui aplikasi RRI Digital, pendengar. Ya, untuk itu tetaplah di 94,8 MHz.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu asam garam pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih udah berubah warna dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah nggak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa semua itu bisa mengandung bakteri bu dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Untuk adik-adik pelajar, jadilah generasi yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Jangan mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak jelas sumbernya. Apalagi, konten-konten yang mengandung atau mengarah pada paham radikal dan kekerasan ekstrim. Orang tua dan keluarga juga memiliki peran penting dalam menjaga anak. Dampingi anak dalam menggunakan media sosial. Bangun komunikasi yang terbuka dan berikan perhatian kepada anak. Mari bersama mencegah pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim sejak dini. Bijak bermedia sosial, saling peduli, dan bersama menjaga generasi muda Indonesia dari pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim. Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri, waspada, siaga, tanggap, tegas, dan humanis.

Novel Koloni karya Ratih Kumala merupakan kisah fiksi yang memadukan tema cinta, sejarah, dan kultur Jawa dengan balutan fantasi yang unik. Ceritanya menyingkap hubungan antar manusia dan koloni, sebuah komunitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki dunia dan aturan tersendiri. Kisah berpusat pada tokoh utama yang menemukan keterkaitan antara masa lalu, sejarah keluarganya, dan keberadaan koloni misterius. Pembaca diajak untuk menelusuri lapisan sejarah kolonial, mitologi Jawa, serta konflik personal yang syarat dilema. Ratih Kumala menampilkan alur yang maju-mundur, sehingga pembaca menyaksikan hubungan lintas generasi sekaligus benturan antara realitas dengan mitos. Di dalam novel ini, Ratih tidak hanya bercerita tentang makhluk atau koloni asing, melainkan juga koloni dalam arti sosial. Bagaimana manusia hidup berkelompok, menciptakan batas, menyingkirkan yang dianggap berbeda, dan bagaimana identitas terbentuk dari proses kolektif itu. Esensi buku Koloni. Koloni sebagai metafora identitas. Koloni bukan hanya komunitas misterius, melainkan cermin dari bagaimana manusia membangun kelompok, tradisi, serta batasan terhadap yang lain. Novel ini menggugat, siapa sebenarnya koloni? Mereka yang berbeda, atau justru kita yang menganggap diri paling normal? Sejarah dan mitologi melebur dalam realitas. Ratih Kumala menghadirkan kisah yang berlapis. Sejarah kolonial, budaya Jawa, dan mitos yang masih hidup di tengah masyarakat. Esensinya, masa lalu tidak pernah hilang. Ia tetap membekas dalam cara kita melihat dunia. Cinta dan keterikatan lintas generasi. Hubungan manusia dalam novel ini merefleksikan bagaimana cinta, ikatan, keluarga, dan trauma bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kritik sosial dan eksistensial. Novel ini mempertanyakan keberadaan. Apa artinya menjadi manusia? Apakah kita lebih beradab daripada koloni yang kita takuti? Ada pesan kuat bahwa keberagaman harus diterima, bukan di

Mau olahraga lebih nyaman, lengkap dan bikin semangat? Yuk, datang langsung ke On Time Gym, tempat olahraga pilihan di Merauke yang hadir dengan berbagai fasilitas lengkap untuk menunjang aktivitas kebugaran kamu. Mulai dari alat gym dan fitness modern, fasilitas sauna, class studio, hingga healthy bar untuk kamu yang ingin tetap menjaga pola hidup sehat. Gak cuma itu, ada juga shower air panas dan dingin, locker, dan ruang ganti, musala, serta tempatnya terpisah antara pria dan wanita, jadi lebih privasi dan membuat aktivitas olahraga kamu semakin nyaman. On Time Gym berlokasi di Jalan Raya Mandala, Rimbajaya, Merauke. Dan yang paling penting, buka setiap hari, mulai pukul 6 pagi sampai 9 malam. Jadi, jangan tunggu nanti. Saatnya bergerak, berkeringat, dan hidup lebih sehat bersama On Time Gym. On Time Gym, saatnya olahraga, saatnya lebih sehat.

0: hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Hey, jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan pendengar, kali ini kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang mencapai 24 gigawatt, ya setara 40% sumber panas bumi dunia. Tetapi pengembangannya sebagai energi terbarukan untuk pembangkit listrik masih belum maksimal, pendengar. Ya, hal ini dikatakan oleh Direktur Utama Geodipa Energi, ya, mengatakan bahwa potensi panas bumi yang dikembangkan baru 11% saja atau sekitar 2,7 gigawatt dari potensi 24 gigawatt. Ya, menurutnya Indonesia termasuk negara yang baru mengembangkan sumber energi panas bumi, utamanya setelah isu perubahan iklim menjadi perhatian dunia dan mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Hambatan lainnya yaitu pengembangan energi panas bumi membutuhkan biaya yang sangat mahal. Ya, biaya mengebor untuk satu sumur membutuhkan biaya antara 6 sampai 8 juta dolar Amerika. Ya, kalau tidak dapat uapnya, kita bisa deg-degan, katanya. Ya, di sisi lain, masih ada pemahaman masyarakat terhadap kegiatan pengembangan panas bumi. Ada anggapan pengembangannya akan merusak hutan dan lingkungan. Ya, meski begitu, pemerintah terus berupaya mengembangkan panas bumi sebagai energi baru dan terbarukan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM sudah mengumumkan 14 lokasi eksplorasi panas bumi. Ya, lokasi-lokasi ini memiliki potensi panas bumi setara 732 MW. Ya, untuk melakukan eksplorasi di 14 lokasi ini, dibutuhkan tambahan investasi sekitar 400 juta dolar Amerika. Pembangkit listrik panas bumi bisa menghasilkan listrik yang stabil sepanjang tahun karena tidak dipengaruhi cuaca. Ya, berbeda dengan energi listrik tenaga air misalnya, yang bisa terganggu jika musim kemarau. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: Ya. Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini pendengar, informasi selanjutnya di mana Perumbulok menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilisasi harga beras di tingkat pasar. Direktur Utama Perumbulok mengatakan penyaluran beras SPHP tersebut mencapai sekitar 120 ribu ton setiap bulannya. Ya, di mana Bulog per tiap hari kurang lebih ya hampir 4 ribu ton per hari yang kita salurkan ke seluruh tanah air. Menurutnya penyaluran dilakukan secara rutin untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi dan menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Ya, pemerintah maupun teman-teman swasta semuanya sudah semaksimal mungkin untuk menyediakan beras kebutuhan masyarakat seoptimal mungkin. Ya, dikatakan upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada penyaluran beras oleh Bulog, sinergi dengan pelaku usaha swasta dan penggilingan beras juga diperlukan untuk memastikan pasokan dapat menjangkau masyarakat. Ya, hal ini disampaikannya ya saat mendampingi Ketua Komisi 4 DPR RI ya meninjau ketersediaan dan harga beras di PIBC. Ya, dalam peninjauan ini dia melihat langsung stok kondisi beras yang tersedia di pasar induk, pendengar. Ya, selain beras SPHP, Bulog juga menyiapkan beras premium untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dia mengatakan sekitar 507 ton beras premium disiapkan setiap hari untuk disalurkan ke berbagai wilayah Indonesia. Ya, tetapi volume tersebut baru mencakup sekitar 10% kebutuhan beras premium nasional. Adapun sekitar 90% kebutuhan lainnya masih dipasok oleh perusahaan swasta. Ya, disebutkan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp12.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium, pendengar. Ya, untuk menjangkau jangkauan distribusi, pemerintah dalam waktu dekat juga akan memperkuat jaringan penyaluran melalui koperasi Desa Merah Putih. Ya, jaringan ini akan dimanfaatkan untuk menambah titik penyaluran beras, ya baik jenis medium maupun premium, sehingga pasokan dapat lebih mudah menjangkau masyarakat di tingkat desa, pendengar.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah apa ini?
2: Oh, no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
6: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
8: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
6: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
9: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
7: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan